0: sama berjuang dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
1: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
2: Memang tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak, untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasi senyap tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, penjabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian TPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus. Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSN itu
3: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena ada di luar desil tertentu.
2: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSN itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
3: Sementara itu DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
3: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
5: Presiden kemarin juga kebetulan sudah memberikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat. Itu arahan Presiden. Dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada dari 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
3: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya, sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
6: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah, sementara yang benar-benar susah, dia malah nggak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya nggak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama. Karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Ada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis. BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Dan mendengar Anda kembali lagi bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia, stasiun penyiaran Sambas. Tadi sudah Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta, jaringan berita nasional di ruang dengar Anda. Dan kami akan hadirkan di ruang dengar Anda pagi hari ini mendengar dengan kopi Anda ataupun juga komentar dan opini Anda. Dan kami juga mengundang untuk Anda menyampaikan opininya ataupun juga pendapatnya berkaitan dengan informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda ataupun juga topik yang kami ketengahkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, tentunya untuk Anda yang baru saja bergabung ataupun juga menemukan frekuensi FM 97,4 MHz, tentunya saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia Sambas yang bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga di rri.co.id. Dan pagi hari ini pendengar, kami menyoroti berkaitan dengan peredaran narkoba di Kabupaten Sambas. Terbaru ini dari aparat penegak hukum ya, ini menangkap dua pria yang terlibat kasus sabu. Barang bukti ini 11,67 kilogram. Bayangkan pendengar, luar biasa sekali. Dan ini bukan tentunya kasus pertama dalam beberapa tahun belakangan ini. Memang untuk kasus narkoba di Kabupaten Sambas ini juga cukup banyak terungkap begitu ya. Belum ada tanda-tanda untuk peredaran narkotika ini di Kabupaten Sambas ini benar-benar tentunya dapat ditekan begitu ya. Dan kita juga mengetahui memang untuk narkoba ini menjadi musuh bagi generasi penerus begitu ya. Dan bagaimana tentunya untuk opini Anda ataupun pendapat Anda, kami mengajak untuk Anda berbagi opininya, pendapatnya mengenai peredaran narkoba di Kabupaten Sambas. Anda bisa sampaikan di 0851 76 700 977. Sebelum kami lengkapi nanti informasinya pendengar, kita jeda dulu dan pastikan tetap bersama kami di 97,4 FM.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

punya komunitas yang masih eksis dan aktif berkegiatan? Yuk ngobras, ngobrol bareng komunitas di Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM setiap malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, wadah komunitas di Kabupaten Sambas.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Kopi Anda, komentar dan juga opini Anda di Radio Republik Indonesia, stasiun penyiaran Sambas. Dan pendengar, kami mengundang Anda untuk menyampaikan opini ataupun juga pendapat Anda berkaitan dengan topik yang kami ketengahkan, kasus peredaran narkoba di Sambas yang masih marak terjadi, begitu ya. Terbaru pendengar, dari Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba Polres Sambas, ini mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu dengan barang bukti seberat bruto 11,67 kg. Dalam pengungkapan tersebut, pihak kepolisian ini mengamankan dua pria berinisial R, 28 tahun, dan H, 23 tahun, di dua lokasi berbeda di Kabupaten Sambas. Untuk pengungkapan kasus tersebut ini disampaikan dalam konferensi pers Polres Sambas pada hari Selasa kemarin, 13 Oktober 2026. Untuk penindakan ini dilakukan setelah pihak kepolisian menindaklanjuti informasi dari masyarakat mengenai dugaan peredaran narkotika di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paluh, beberapa hari sebelumnya. Kapolres Sambas AKBP Sani Handitio ini mengatakan, petugas melakukan penindakan di dua lokasi, yaitu kamar nomor 28, penginapan Simpang Permai, Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paluh, serta di pinggir jalan Desa Senturang, Kecamatan Tebas. Di lokasi pertama, petugas ini mengamankan tersangka R. Sementara itu, untuk tersangka H ini ditangkap di lokasi yang kedua, yaitu di Desa Senturang, Kecamatan Tebas. Dari hasil penindakan, kepolisian menyita 11 bungkus teh hijau bermerek Chinese Opti yang ternyata ini berisikan sabu dengan berat brutonya mencapai 11,67 kg atau 11.670 gram. Selain narkotika, petugas juga mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, seperti tas ransel, dua unit telepon genggam, sepeda motor, kemudian juga mobil, uang tunai sebesar Rp354.000, serta juga kunci kendaraan. Dan dari hasil penyelidikan awal, untuk jaringan itu diduga menggunakan modus operandi yang berubah-ubah untuk menjalankan transaksi narkotika. Modus yang teridentifikasi diantaranya ini memanfaatkan jasa kurir dan sistem ranjau untuk memutus komunikasi langsung dalam transaksi. Kedua tersangka beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Mapolres Sambas untuk menjalani pemeriksaan dan juga proses penyidikan lebih lanjut. Adapun untuk kedua tersangka tersebut, atas perkara itu dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pendengar. Dan untuk ancaman hukuman pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ini adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, ataupun pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda minimum 1 miliar rupiah, ini paling sedikit ya, dan maksimum paling banyaknya 10 miliar rupiah ditambah sepertiga ya. Dan ini juga menjadi peringatan juga begitu ya, bagi yang ingin coba-coba ya, ini ancamannya juga cukup berat ya. Jadi tentunya gunakan tentunya informasi begitu pendengar ya, untuk
ya menjauhi lah ya, perbanyak juga informasi-informasi untuk menjauhi agar tidak terjebak dengan penyalahgunaan narkotika ya. Kalau misalkan ada menemukan juga informasi berkaitan dengan dugaan adanya peredaran atau penyalahgunaan narkotika, boleh juga dilaporkan ya kepada pihak terkait ya untuk diungkap, tentunya bersama-sama untuk perangi narkotika, narkoba di Kabupaten Sambas. Apalagi Kabupaten Sambas ini memang berbatasan langsung dengan dua negara, Malaysia dan juga Brunei Darussalam begitu ya. Lebih lanjut, Kapolres Sambas ini juga menyampaikan untuk pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti melalui penyelidikan oleh Satres Narkoba Polres Sambas bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sambas, dan kerjasama tersebut ini menjadi langkah penting untuk mengungkap jalur peredaran narkotika sekaligus mencegah masuk dan tersebarnya barang-barang terlarang di wilayah Kabupaten Sambas. Bagaimana untuk opini Anda pendengar, ataupun juga komentarnya boleh disampaikan. Kita juga masih punya waktu pendengar hingga nanti ke jam 8 begitu ya. Dan sebelumnya juga pendengar ya, ini juga terungkap juga ya untuk kasus narkoba di Sambas pendengar ya. Itu beberapa waktu yang lalu ya, ini juga sempat terungkap juga begitu ya, yang mana dari kemarin ini dari Satgas Pamtas RI Malaysia Yonarmet 19 Bogani yang ini menggagalkan upaya penyeludupan 5,269 kg sabu di kawasan perbatasan Kabupaten Sambas. Dalam pengungkapan kasus tersebut, ini baru selangnya itu beberapa hari ya. Petugas ini juga mengamankan dua orang WNI ya, yang diduga kuat berperan sebagai kurir narkotika. Salah satunya ini berasal dari Kabupaten Sambas begitu ya. Dan modusnya ini hampir sama ya. Saat dilakukan pemeriksaan barang bawaan, petugas ini menemukan 5 bungkus kemasan teh Cina berwarna hijau bermerek King Shang yang berisikan sabu. Jadi untuk pengungkapan kasus ini bermula ketika personel Satgas Pamtas dan juga Satgas Intelijen ini menghentikan seorang pelintas batas ya yang mencurigakan yang melewati jalur tikus. Jadi memang sudah dipantau begitu ya. Dan hasil pemeriksaan awal ini mengungkapkan bahwa terduga pelaku ini berinisial AA memperoleh sabu tersebut ini dari seorang warga negara asing asal Malaysia di Sarawak. Kemudian terduga kurir AA ini dijanjikan imbalan sebesar 500 ringgit Malaysia untuk menyerahkan sabu tersebut kepada sopir travel berinisial R begitu ya. Kemudian untuk barang buktinya yang disita ini ada paket sabu, kemudian juga satu unit mobil, dua telepon genggam, paspor, serta juga uang tunai pecahan rupiah dan juga ringgit begitu ya. Nah, ini untuk kedua terduga pelaku diketahui ini warga Kecamatan Jawai dan sudah dibawa ke pos komando taktis ya untuk dilakukan pemeriksaan begitu ya.
Kemudian dari pihak DNI melimpahkan kedua tersangka ini beserta seluruh barang bukti kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat ya, untuk proses lanjutan ya. Ini baru selangnya itu beberapa hari pendengar sudah ada begitu. Itu kemarin 9 Oktober ya, 9 itu hari Jumat. Itu ya. Hari Jumat pendengar ya. Modusnya sama ya. Memasukkan, menyembunyikan dalam kemasan teh. Ya. Jadi jangan coba-coba pendengar ya, tentunya untuk apakah itu menjadi pengedarnya, kurirnya kah, atau pemakai begitu ya. Ancamannya juga cukup berat ya. Kalau untuk yang terbaru ini, ancamannya ini kalau tidak pidana mati, ya pidana penjara seumur hidup ya. Atau paling singkat itu juga 6 tahun, paling lama 20 tahun, denda lagi 1 miliar rupiah, dan paling banyaknya ini 10 miliar rupiah ditambah 1/3. Ya luar biasa ini benar-benar ya. Dan bersama-sama kita tentunya untuk lindungi lah ya generasi muda, generasi penerus dari bahaya narkotika pendengar.

0: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani lawan. Selamatkan masa depan.
2: Punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cari sakit ingin lo tuh jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh jalan kame be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya emang gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan iya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan iya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pendengar, harga cabai rawit atau juga harga cabai rawit yang mencapai Rp125.000 per kilogram ini memberikan peluang keuntungan bagi petani di Kabupaten Sambas. Satu di antara petani di Kabupaten Sambas bernama Adam, asal di Semberang ya, Desa Sumber Harapan. Ini berencana memperluas lahan tanam setelah berhasil memanen sekitar 2 ton cabai dari lahan seluas kurang lebih 1/4 hektar. Dan menurut Adam, untuk hasil panen kali ini cukup memuaskan meskipun selama masa tanam ini terdapat sejumlah kendala. Salah satunya sebagian tanaman cabai yang mengalami keriting, tetapi jumlahnya juga tidak banyak begitu ya. Untuk cabai hasil panen Adam ini dibeli oleh Tengkulak dari Kota Pontianak yang kemudian menjualnya di Pasar Pelamboyan. Tengkulak tersebut ini datang langsung ke kebun untuk mengambil hasil panen petani. Dan Adam juga berencana ya untuk menggunakan hasil panen untuk memperluas lahan pertanian. Selain menambah tanaman cabai, dia juga mempertimbangkan menanam komoditas lain dengan sistem tumpang sari. Dia pun juga mendorong kepada petani lainnya untuk mempertimbangkan budidaya cabai karena harga jualnya ini juga sedang tinggi. Dan menurut Adam, harga cabai ini telah bertahan pada level tinggi selama kurang lebih 1 bulan terakhir. Dan dia juga menyebutkan untuk harga cabai ini masih berada di atas Rp100.000 per kilogram. Dengan harga tersebut ini petani dinilai memiliki peluang memperoleh keuntungan setelah menutup biaya operasional. Petani cabai lainnya, Aryo, ini juga mengaku semakin bersemangat ya untuk merawat tanaman di kebunnya karena memang untuk harga jual yang dinilai ini juga cukup menguntungkan begitu ya. Jadi memang dengan harga yang ya cukup tinggi begitu ya, petani ini menjadi semangat untuk merawat tanaman cabai begitu ya. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi tentunya berkah juga lah ya bagi petani begitu ya, karena memang harganya juga, harga jualnya ya ini cukup tinggi begitu ya. Mungkin ada yang tertarik untuk menanam cabai ya, atau yang di rumah untuk ibu-ibunya karena harga cabai juga pada naik ya, boleh juga ya untuk menanam cabai ya di polybag atau juga pot ya, agar tentunya bisa untuk sekedar ya masak di rumah begitu ya, boleh dimanfaatkan untuk lahan di sekitar rumahnya begitu pendengar.

0: Ngapa kau tangki sama lamun?
1: Aduh nahe, aku tuh berasa nak keraji ke Malai. Tapi be, dengar-dengar orang medahkan urusannya be payah.
0: Payah apa be? Ikut aku jok yuk lewat jalan belakang. Dan jari be paspor ya be.
1: Tapi pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
0: Eh, usah takut be kau. Aku kan biasa bawa orang lewat jalan belakang.
1: Ngeri aku nak ngambil risiko. Aku juga ada dengar-dengar orang gitu ya sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
0: Iya dah nasib orang iya lah. Aku janji, kupastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
1: Janji senang ude diucapkan. Aku milih urusan jambat tol jelah, biar lambat asal selamat.
2: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo tenaga kerja ilegal. Bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Sedia aku sebelum hujan dari Id Kitab sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, beberapa hari ini memang untuk cuaca di Sambas ya tidak menentu. Kemarin hari Minggu sempat diguyur hujan cukup deras dan berlangsung juga cukup lama. Hari Senin panas, kemudian sempat gerimis juga ya tadi malam ya. Itu sempat gerimis ya. Dan kalau melihat ya untuk perakiraan cuaca untuk Kabupaten Sambas, begitu pendengar ya. Baik, untuk hari ini kalau melansir dari lamannya bmkg.go.id, untuk perakiraan cuaca di Kecamatan Sambas ya, untuk dalam kaum ini berpotensi hujan dengan intensitas ringan itu terjadi ya. Kemudian Lubuk Dagang, Tanjung Bugis, Pendawan, Pasar Melayu, Durian, Lorong, Jagur, Tumuk Manggis, Tanjung Mekar, Sebayan, Kartiasa, Saing Rambi, Lumbang, Sungai Rambah, Gapura, Sumber Harapan, Semangau, itu berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan ya. Besok Kamis masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan merata juga. Kemudian Jumat dan Sabtu itu juga masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan begitu ya. Kalau untuk cuacanya, kalau untuk Sambas lah ya, terutama ini kecamatannya, ini dominannya memang juga masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, baik itu kecamatan Sambas, kemudian Teluk Keramat, Tebas, begitu ya, Sejangkung, Selakau, Paluh, Sajingan Besar, Subah, Galing, Tekarang, Semparuk, Sajat, Sebawi, Jawa Selatan dan juga Tangaran serta juga Selakau Timur berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan ya. Besok juga masih sama. Kemudian hari mana lagi nih? Hari Jumat itu juga masih sama. Sabtu juga. Kecuali untuk ini ya, untuk Jawa ini udara kabur sama sampai hari nanti hari Sabtu. Pemangkat ini juga udara kabur ya sampai hari Sabtu juga berpotensi terjadi di sana. Kemudian mana lagi nih? Salatiga. Hari ini sampai besok itu juga berpotensi udara kabur. Jumat Sabtu berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan begitu ya. Dan pendengar, kami juga masih akan hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda. Kali ini kami hadirkan dulu pendengar untuk Anda yang ini kerjaannya duduk begitu ya. Dan ternyata pendengar ya, terlalu lama duduk ya, ini juga tidak bagus nih bagi kesehatan. Karena kebiasaan duduk terlalu lama itu dapat memperlambat aliran darah dan meningkatkan risiko terbentuknya gumpalan darah. Dan memang untuk kondisi ini juga perlu diwaspadai lah ya. Karena memang gumpalan darah itu dapat menyumbat pembuluh darah dan memicu komplikasi serius. Dikutip dari lamannya Center for Disease Control and Prevention, duduk terlalu lama ini termasuk faktor risiko trombosis vena dalam. Dan kondisi itu
dapat terjadi ketika darah ini mengalir lebih lambat akibat terbatasnya pergerakan tubuh. Trombosis vena dalam atau juga deep vein thrombosis ini merupakan kondisi terbentuknya gumpalan darah pada pembuluh vena di bagian dalam. Gumpalan tersebut ini paling sering muncul pada kaki, tetapi itu juga dapat terbentuk ya pada bagian tubuh lainnya. Jadi ketika seseorang itu duduknya dalam waktu yang lama, otot kaki jarang bergerak untuk membantu mendorong darah kembali menuju jantung. Dan akibatnya bagaimana? Nah, akibatnya adalah darah itu dapat terkumpul pada pembuluh vena dan meningkatkan risiko pembentukan gumpalan darah. Selain itu, perjalanan lebih dari 4 jam itu juga dapat meningkatkan risiko pembekuan darah akibat keterbatasan gerak. Risiko tersebut berlaku bagi perjalanan menggunakan pesawat, mobil, bus, maupun kereta api. Jadi kalau misalnya pergi ke Pontianak ya, duduknya lama tuh mau 5 jam tuh luar biasa tuh. Pantasan begitu ya, asa gimana gitu ya. Dan menurut dokter spesialis bedah vaskular dan endovaskular National Hospital, Dr. Vicky Heliana, jadi masyarakat ini juga perlu ya untuk mengenali tanda-tanda DVT. Risiko tersebut ini perlu diwaspadai ya, terutama setelah tubuh itu tidak banyak bergerak dalam waktu yang lama. Jadi duduk dalam waktu yang lama dapat memperlambat aliran darah di pembuluh vena dan kondisi itu dapat meningkatkan risiko terbentuknya bekuan darah DVT. Meskipun demikian, tidak semua orang yang duduk lama itu akan mengalami trombosis vena dalam ya. Dan menurut CDC, tingkat risiko seseorang ini dipengaruhi juga oleh berapa lama dia tidak bergerak dan faktor risiko lain yang dimilikinya ya. Selain lamanya seseorang tidak bergerak, beberapa kondisi ini juga dapat meningkatkan risiko pembentukan gumpalan darah. Faktor tersebut meliputi usia lanjut, obesitas, kemudian juga riwayat trombosis, kehamilan, penggunaan hormon estrogen, dan operasi yang dilakukan baru-baru ini. Untuk informasi lengkapnya pendengar, Anda bisa simak di lamannya rri.co.id.

kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar mengganggu pandangan. Asap karut telah mengandung partikel halus terutama PM2,5 yang berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu kesehatan. Mata perih, batuk, sesak napas bisa menjadi dampaknya. Lindungi diri dan keluarga. Kurangi aktivitas di luar rumah saat asap pekat. Jika harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan tutup pintu serta jendela agar asap tidak masuk. Dan ingat, jangan membakar hutan dan lahan. Mari cegah karhutlah, jaga udara, jaga kesehatan, jaga Kalimantan.

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Bibi.
3: Li, tang cara sakit nyen lo di jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si gipen si antuk be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya emang gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa ke udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.
4: Punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Dan pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda Cek Fakta, dan nanti akan diikuti dengan Halo RRI.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta.

0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Mahkamah Konstitusi memutuskan ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sah dan resmi. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari thornbreakhawk.id dalam laman resmi mkri.id menjelaskan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Presiden dan Wakil Presiden nomor 01 garis miring PHPU titik pres garis 24 Romawi garis miring 2026 pada Selasa 6 Oktober 2026. MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Meskipun demikian, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden. Mahkamah menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara tersebut. Dan beredarnya sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Mahkamah Konstitusi MK memutuskan ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sah dan resmi adalah informasi hoax ataupun juga informasi yang tidak benar.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
3: Li, kalau malam kita nyantai dah di kafe, kalau kau aku jemput.
4: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
3: Oke, Li.
5: Berlama-lama kemudian.
6: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
4: Pipi, Li, tang cara sakit nyen lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk be yang kena batu Li.
6: Aulah tuh jalan kami be udah lama rusaknya.
4: Yoh, tang jam aja Li. Bahaya emang gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah.
6: Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya.
4: Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
6: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
4: Bisa lah Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
6: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
4: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: Halo RRI, kembali menemani Anda di kesempatan kali ini edisi Rabu 14 Oktober 2026. Gimana kabar Anda? Mudah-mudahan sehat selalu. Dan tentunya Halo RRI di kesempatan kali ini saya juga tidak sendirian. Ada rekan saya, kita kenalan dulu deh. Siapa tahu dari suaranya sudah kenal nih.
1: Selamat pagi pendengar.
0: Ah,
1: udah
0: ini
1: masuk
0: dia.
1: Belum nih Budi?
0: Nah ini udah masuk
1: ya? Oke.
0: Selamat apa
1: pagi
0: kabar Cherry?
1: Pendengar, bersama Cherry juga pagi hari ini kabar baik. Budi gimana kabarnya, sehat?
0: Sehat Alhamdulillah, tapi kok suaranya mungkin kabelnya agak digoyang-goyang dikit, Cher, yang di
1: sini
0: meja.
1: Juga.
0: Nah,
1: ini udah?
0: Nah, ini baru iya, mantap.
1: Oke.
0: Okay. Udah apa namanya, suaranya sudah terdengar lantang.
1: Betul, karena ini emang agak longgar ya kabelnya ya.
0: Ya, gimana perjalanan ke menuju ke kantor nih?
1: Ya, Cher? Perjalanan tadi kalau di Ayani hari ini tidak seperti biasanya yang penuh sekali, tapi perjalanan aman, lancar. Kendaraan juga tidak terlalu padat hari ini ya. Kecuali kalau hari Senin. Baru biasanya padat.
0: Oke.
1: Iya.
0: Berarti aman-aman saja ya di
1: aman,
0: jalan ya?
1: Aman Budi. Oke. Cuman emang kayaknya tadi ada beberapa genangan air sih di daerah Ayani. Gak tahu kapan hujannya tuh. Semalam
0: tadi subuh.
1: Mungkin. Oh subuh
0: tadi
1: ya.
0: Tadi subuh ya hujan.
1: Masih terlelap berarti saya.
0: Oke. Sampai sudah masuk ya ternyata ya. Kita sapa dulu rekan EL di Sambas. Selamat pagi EL.
2: Selamat pagi Budi dan juga Ciri.
1: EL, gimana kabarnya pagi ini, sehat?
2: Sehat ya, cuaca juga sehat hari ini.
1: Syukurlah.
0: Mantap. Kondisi cuaca juga di mana, EL?
2: Untuk di Sambas ini dua hari ini sudah lumayan panas juga. Tapi tadi malam ini sepertinya sempat gerimis ya, karena saya lihat tadi jalanan tuh basah tadi subuh ya. Hari Minggu kemarin itu hujan deras ya, cukup lama juga untuk intensitasnya disertai petir juga. Bahkan kemarin untuk petirnya ini juga memakan korban ya di Sajat ya. Ada salah seorang warga itu tersambar petir kemarin pada hari Minggu ya. Sore itu juga sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit umum daerah Sambas ya. Itu kemarin sore.
0: Kalau pagi tadi hujan nggak nih di Sambas ya?
2: Tadi pagi sepertinya itu gerimis ya, karena tadi saya lihat itu di jalan itu ada yang basah juga itu. Tapi tidak tergenang ya, tidak seperti di Pontianak seperti disampaikan Ciri begitu.
0: Oh begitu ya, kurang lebih sama kota Pontianak begitu. Begitu, kita juga ajak pendengar kita ya untuk pada pagi ini ingin menyampaikan berbagai informasi, apresiasi dan lain sebagainya, silakan di line telepon kita di 0561734987 atau di 0811570142 atau di Sambas berapa ya nomornya?
2: Boleh di SMS atau juga di WhatsApp di 0851767007 atau boleh juga disampaikan di grup pendengar RRI Sambas di Facebook ya, boleh juga disampaikan di sana begitu.
0: Gitu, oke. Lagi live ya? Mungkin digoyang lagi nih, Cher. Ini mic-nya enggak kedengeran nih suaranya.
1: Oh, ini masih ya? Atau
0: mic
1: aja nih?
0: Oh, boleh. Coba di sebelah. Oke, gimana?
1: Nah? Coba kalau
0: ini baru iya, mantap.
1: Ini baru.
0: Baru kedengeran mantap suaranya.
1: Betul.
0: Pantasan dari tadi saya
1: dari Amin. Tadi udah full kan di mixer pasti itu.
0: Udah saya mau wanti-wanti mana suaranya Cherry, ternyata tidak terdengar begitu.
1: Ternyata mic-nya ya. Budi, okay. Kalau semalam saya melintas di Jalan Gusti Sulung Lelanang ya. Itu sekarang udah bagus loh. Dulu kan suka ada tergenang air ya di sebelah kirinya di dekat
0: sosial gitu ya.
1: Iya betul, di seberangnya situ arah ke Waru biasanya itu kan tergenang. Sekarang aspalnya udah ditebelin, kemudian juga semalam pas melintas itu di sebelah kanan bahu jalannya itu sudah ada lampu jalan Budi.
0: Oh.
1: Nah biasanya kan kalau lewat situ gelap-gelapan ya.
0: Betul.
1: Sekarang udah ada lampu jalannya pendengar di sebelah kanan jalan, jadi lumayan lah kalau misalnya pulang malam ya nggak gelap-gelap banget gitu, karena di situ kan banyak pohon-pohonnya juga rimbun ya Budi.
0: Betul sekali, dan ini menjadi kabar gembira bagi kita semuanya. Yeah. Kalau memang kalau setiap turun hujan kawasan ini cukup meresahkan.
1: Betul, sudah ditinggikan aspalnya, udah aspal baru tuh sampai depan arah ke ATR BPN situ. udah mulus jalannya sekarang.
0: Sepanjang jalan itu ya?
1: Iya. Sepanjang jalan itu.
0: Saya baru ngeh nih.
1: Iya.
0: Karena kemarin lewat, ini ya, nggak ini ya.
1: Nggak terlalu ngeh mungkin ya.
0: Nggak terlalu ngeh juga. Mm-mm-mm. Kemarin atau kapan ya? Saya lupa juga.
1: Iya, tapi kayaknya sih baru-baru ini ya kalau untuk yang lampu jalannya, karena biasanya lewat situ siang kan, pas malam kok udah ada lampu jalan, biasanya gelap-gelapan tuh.
0: Oke, mudah-mudahan juga daerah lain yang mungkin agak rendah ya, kalau hujan turun ini menggenangi jalan ya, mudah-mudahan ini segera direspon juga untuk lokasinya. Mungkin juga Anda yang mengetahui, Anda juga bisa sharing bersama kami begitu.
1: Iya, pendengar. Jadi bagi Anda pendengar yang mungkin punya keluhan, misalnya jalan sini gelap begitu, atau mungkin jalanannya rusak, butuh dipasang lampu, butuh dinaikin, banyak genangan air, silakan pendengar Anda juga bisa berbagi bersama kami di Halo RRI pagi hari ini. Bisa melalui line telepon kami 734987 atau WhatsApp 0811 570 1042.
0: Ini El kemana nih El?
2: Baik ya, kalau dari Kabupaten Sambas ini kalau di Pontianak kan memang sudah ditebalin gitu ya untuk aspalnya, jadi memang tidak tergenang. Tapi kalau di Sambas ini beda ceritanya.
1: Kalau di Sambas gimana ceritanya tuh?
2: Ini kalau di Sambas memang kalau di Jalan Tabrani lah ya, terutama di sekitaran dekat-dekat kantor RISP Sambas ini, kalau sudah hujan deras ya, itu dari depan RRI sudah mulai itu tergenang tuh, sampai nanti ke tikungan dekat salah satu KAPI, dekat Vihara Sambongja, di situ memang sering tergenang. Tapi kalau misalkan mau ke arah Tebasnya, itu dekat Kejari juga ada genangan, kemudian juga dekat SPPG Polres Sambas itu juga ada, sampailah nanti ke arah Tugu Lingkar Rambi itu yang memang tergenang begitu ya. Mau kiri kanan itu kalau sudah hujan deras itu memang tergenang. Drainasinya ini kalau dilihat ya memang ya perlu ya istilahnya diperbaiki lah, dibersihkan kah atau apakah seperti itu begitu kalau untuk di Sambas. Kemudian kalau untuk infrastruktur jalan kemarin lewat juga ke, kalau misalkan dari arah Rambi lah ya, masuk ke jalan TPRI, belok ke arah belok kiri ke jalan Panji Anom, tepat di depan Gapsis di dekat TPS itu ada jalan yang berlubang cukup dalam juga. Jadi untuk pengendara yang akan menuju terminal ini juga perlu waspada, ada dua ya untuk lubangnya. Kalau misalkan dari arah terminal itu di sebelah kiri satu, tapi kalau misalkan dari arah Rambi masuk ke jalan Panji Anom itu di sebelah kanan begitu ya. Itu untuk lubangnya lumayan besar juga, tapi kalau misalkan ngebut di situ kalau tidak kelihatan lubangnya itu bisa berbahaya juga begitu, Ceri dan juga Budi.
0: Ya bisa ini ya, mengakibatkan ini ya, terjatuh atau lain sebagainya begitu ya El ya.
2: Apalagi itu dekat juga dengan TPS ya, situ ada dua kontainer TPS di situ.
0: Oh begitu, siap. Mudah-mudahan ini didengar sama pemerintah setempat ya.
1: Iya,
0: betul. Kita wanti-wanti agar tidak ada yang namanya korban jiwa dulu ya.
2: Iya.
0: Sampai ini terjadi menimpa kita khususnya, apalagi orang lain begitu. Oke, kita masih ajak Anda, mungkin ada informasi terkini juga mungkin seputar harga pangan mungkin yang Anda bisa dapatkan ya, mungkin mak-mak nih yang habis dari pasar gitu. Jadi bisa berbagi bersama kita di pagi ini di Halo RRI ya. Kalau udah mak-mak soal harga ini paling update.
1: Paling update, betul.
0: Harga ini sekian ya, harga ini.
1: Iya, hari ini wortel naik misalnya.
0: Naik, beras naik, apa namanya, harga ayam mungkin turun ya.
1: Betul.
0: Mungkin saya sampaikan. Karena saya tidak begitu update untuk harga ini. Belum ya.
1: Iya. Betul sekali Budi, karena udah jarang ke pasar ya.
0: Betul, tugasnya mak-mak biasanya ke pasar.
1: Iya.
2: Harga cabai bagaimana di sana? apakah sudah turun atau justru stagnan atau naik?
1: Coba saya cari dulu ya.
0: Karena saya belum mendapatkan informasi ini ya. Belum sering ke pasar juga dalam minggu-minggu ini, tapi kalau awal bulan kemarin tapi kemarin sih ada dengar sih harganya udah mulai turun sih harga
1: ini per tanggal sayuran. 13 Oktober ya, kalau kemarin. Yang saya lansir dari jepin.pontianak.go.id ini ada jendela Pontianak integrasi, ini untuk harga komoditas cabai merah keriting ini 130.000 ya. Jadi 117 sampai 130.000 kisaran harganya.
0: Okay.
1: Nah, kalau di Sambas bagaimana EL?
2: Kalau di Sambas ini kalau melihat 3 hari yang lalu itu untuk angkanya masih di angka Rp125.000 per kilogram untuk cabai rawit ya. Ini lumayan mahal juga ya untuk di sini begitu ya.
1: Iya, betul.
2: Lebih mahal daripada harga daging ayam ini. Jadi untuk ibu-ibu ini kayaknya perlu ini juga lah ya, bisa juga nanam cabai ya di halaman rumahnya kah gitu ya, pakai ya, polybag ya biar biar irit dikit, karena sekarang memang harga barang di Sambas ini juga pada naik ya, tidak hanya cabai begitu ya. Untuk gas ya, kalau kita kemarin itu harganya di atas 30 ya untuk pertabungnya gas LPG 3 kg ya, 35 hingga 38 ya di ini bukan ini ya, bukan di pangkalan tapi di warung-warung begitu harganya. 35 hingga 38 begitu Budi.
0: Lumayan naik ya.
2: Dan lumayan di sana, ini memang mahal di sini ada Sambas ya.
0: Dan juga untuk harga cabai juga mungkin bisa dikatakan makin cukup pedas lah ya hari ini.
2: Harganya saja pedas ya.
1: Harganya aja yang pedas. Makanannya makin kurang pedasnya berarti ya.
0: Pecinta pedas mungkin lagi gigi jari nih. Waduh. Oh
1: iya.
0: Mau makan pedas nggak bisa nih. Tahan-tahan dulu ya. Mau pedas mungkin beli berapa gitu ya. Makannya sehari sekali gitu mungkin.
1: Enggak, nanti lama-lama beli gorengan Budi. Gratis cabe kan.
0: Atau jangan-jangan beli gorengan nanti enggak ada dapat cabe.
1: Nah, sih. Iya, atau bisa cabenya jadi. Udah ganti cabe cair tuh.
0: Oke, kalau informasi ini seputar ini ya. Pengalaman tadi pagi untuk pengisian
1: BBM.
0: BBM ya, Pertalite di tingkat eceran. Tadi pagi sempat mendapatkan harga Rp14.000.
1: Oh luar biasa. Tapi memang semalam juga saya sempat mengantri BBM ya di SPBU Paris 2 Budi. Itu memang antrian pertama yang biasanya kalau jam 9-an ke atas itu kan udah kosong gitu ya, jam 9 malaman pulang dari sini. Semalam antriannya cukup panjang. Begitu juga untuk yang Pertalite, baik itu motor maupun mobil, panjang semalam antriannya, tapi masih kondusif ya, tidak sampai ke jalan-jalan enggak. Okay. Tapi lebih panjang dari biasanya.
0: 10 meter, 15 meter ada?
1: Ada.
0: Wah,
1: lumayan. Iya, lumayan.
0: Tapi kalau kita estimasi waktunya mungkin kurang lebih 15-20 menit lah ya. Ya,
1: 15-20 menit lah masih mengantrinya. Kalau untuk yang semalam sih saya ya 10-15 menit lah untuk yang Pertamax, tapi mungkin kalau Pertalite agak lebih effort ya ngantrinya ya, karena lebih ramai.
0: Betul. Bagaimana juga di tempat Anda, seperti apa untuk kondisi ini ya? Silakan Anda bisa bersama kami ya untuk sharing dan hal lainnya, bercerita pagi ini di Halo RRI 0561734987 atau di line telepon kita 0561734987. Silakan. Ya. Kita masih tunggu informasi harga Pertalite ya, atau harga BBM di tempat Anda sendiri begitu ya. Kalau di Sambas berapa, El?
2: Kalau di Sambas kalau berbicara mengenai antrian kemarin siang itu, saya kan masuk siang kemarin ya. Itu di SPBU Rambi itu lumayan panjang juga. Mau ngisi Pertalite gitu, tapi ngelihat antrian panjang kayaknya tengah hari gitu. Bikin mikir dua kali ya. Jadi
1: betul.
2: Akhirnya akhirnya ngisi di eceran ya. Kalau untuk di pom ini atau eceran itu harganya masih stagnan ya di angka 13 itu pasca kemarin yang sempat rame gitu ya, antrian, harganya naik, belum turun sampai sekarang dan masih bertahan di angka 13. Tapi kalau di beberapa pom ini, seperti kemarin itu di Kubangga ya, itu masuk Kubangga itu sama perbatasan Kubangga Kartiasa, itu harganya Rp12.000 per liternya untuk pertalitnya. Tapi kalau sudah lewat situ, paling ya sekitar 100 meter saja sih ya, yang harganya segitu ya untuk di lokasinya, lewat situ sudah 13 ya. Dan rata-rata itu memang 13.000 kalau untuk ecerannya, begitu Ceri dan juga Budi.
3: Oke. Baik, El. Ternyata ini juga tidak hanya yang kita di Kalimantan ya, Budi. Ya. Karena rekan saya juga ada teman saya di Bali.
0: Oh, ya. Di Bali.
3: Jauh juga rame, sama. Ya. Antriannya udah parah kayak kita beberapa bulan lalu tuh. Sampai ke jalan-jalan, dan ternyata bukan kita saja ya.
0: Oh, iya. Kalimantan juga ya.
3: Benar. Makanya saya kaget waktu lihat, lah, perasaan dia bukan di Kalimantan atau di mana gitu kan. Ternyata di Bali juga sama. Antriannya saya lihat panjangnya udah kayak waktu beberapa bulan lalu ya, Budi, yang sampai di jalan-jalan sampai orang ngantri tengah malam juga.
0: Betul, sampai berkilo-kilo tuh.
3: Betul.
2: Dan sampai nginep juga ada tuh biasanya kemarin itu.
3: Iya benar. Motornya ada yang nginep di pom bensin.
2: Kemarin kalau di tempat saya itu sampai nginep di pinggir jalan tuh mereka tuh warga bawa ini, bawa tikar tuh.
3: Saya juga waktu itu, saya ingat waktu dinas subuh ya, El sama Budi, waktu itu di pom bensin yang di dekat simpang pajak.
0: Okay.
3: Nah itu jam 4:30 subuh, itu udah ada antrian motor tuh.
0: Wah, buset.
3: Udah sampai depan, iya belum buka. Udah sampai depan kantor pajak. Waduh. Semoga jangan sampai kejadian seperti itu lagi.
0: Amin,
3: ya.
0: Jangan sampai juga. Ini kita juga belum dapat informasi kenapa ya.
3: Iya, betul.
0: Ini banyak antrian di SPBU yang terjadi begitu. Apakah ada keterlambatan pengiriman dari Pertamina atau apa? Kita juga belum tahu seperti apa. Tapi mudah-mudahan Pertamina mendengarkan ini dan bisa langsung telepon kita ya.
3: Betul, bisa langsung ini mengkonfirmasi ya terkait hal tersebut, supaya jangan sampai seperti beberapa bulan lalu kejadian lagi.
0: Amin, mudah-mudahan. Amin.
2: Dan ini untungnya kalau di Sambas ya, walaupun untuk harga ecerannya naik begitu, tapi kalau untuk biaya transportasinya, terutama untuk kita nyebrang di Kesukura sana, itu tidak mengalami kenaikan. Karena kami di, kalau misalkan dari Tanjung mau ke Sukura itu kan nyebrang menggunakan perahu ya. Itu harganya tetap ya, dari beberapa tahun yang lalu memang tetap harganya tetap Rp10.000 per motor ya, sekaligus untuk orangnya. Jadi kemarin yang sempat juga panjang antrian itu tidak mempengaruhi untuk harga atau juga ongkos untuk menyeberang, jadi tetap 10.000 sampai sekarang juga masih sama, begitu Budi dan juga Jerry.
0: Mudah-mudahan ya tetap sama. Ya.
3: Mudah-mudahan tetap.
0: Tapi kalau
3: sama.
0: BBM langka ini biasanya harganya juga naik nih ya.
3: Nah iya.
2: Jangan sampai. Tapi kemarin kalau pas yang lebaran kemarin ya, itu masih aman di sini ya untuk harganya ya. Cuman ya antrian saja yang lumayan panjang begitu.
0: Siap. Oke. Tapi berapa lama sih nyebrang?
2: 10 atau 15 menit sih tergantung. Tapi kalau misalkan malam harinya, Budi dan juga Ciri, jadi itu dia kan 24 jam ya untuk penyeberangan ya. Tapi kalau misalkan kita mau berangkat duluan, itu bisa. Cuman harganya itu yang naik dua kali lipat. Bisa 30 ya, ataupun 35, seperti itulah. Tapi kalau misalkan mau nunggu, biar penuh dulu perahunya, itu kan maksimal 3 atau 4 sepeda motor itu baru bisa berangkat. Tapi kalau misalkan mau menunggu, silakan nunggu. Tapi ya kemarin saya pernah nunggu juga hampir 1 jam itu baru penuh. Jadi kalau sanggup sabar menunggu, silakan ditunggu. Tapi kalau misalkan mau buru-buru, ya harganya beda lagi ini.
3: Iya,
2: yeah,
3: betul.
0: Oke. Okay. Sambil menunggu kita flashback lagi laporan
3: pendengar
0: dari kita ya. Hari Kemarin hari Senin ya,
3: yeah.
0: 12 Oktober ini ada Ibu Rusmiati yang mengatakan di simpang ERC ini katanya sore masih sangat macet, posisi lampu persimpangan lampu merah ini biasanya hijau, justru dari arah lain menerobos lampu merah ini, begitu. Udah nggak heran kalau ini ya.
3: Kalau udah di simpang Legend, simpang-simpang situ ya udah yeah. Sabar aja gitu.
0: Pokoknya kalau Anda berada di persimpangan jalan ya, lampu yeah. merah, tetap berhati-hati walaupun dalam posisi hijau ya.
3: Mm-hmm.
0: Jangan sampai Anda lengah juga. Takutnya Anda lengah dan ada yang menerobos. Nah, ini yang bikin kita tentunya ya, bukan kita ini ya, mendahulukan Tuhan, tapi tetap waspada, tetap hati-hati ya. Ini ya takutnya begitu ya, kita yang menjadi korbannya begitu. Udahlah kita yang benar, tetap salah, tetap saja salah.
3: Yeah.
0: Kalau kita tentunya menabrak orang lain begitu ya. Nah, ini yang harus Anda pahami.
3: Betul.
0: Ya, tetap menjaga kesehatan, keselamatan. Anda dalam berkendara begitu.
3: Ini belum ngopi nih Budi nih.
0: Pastinya. Emang Jerry udah ngopi?
3: Ini masih tersegel.
0: Oh. Oh, mantap juga. Ya udah kita break dulu ya, Jerry yeah, ya,
3: dan Gael.
0: Dan pendengar, kita masih di Halo RRI, kita masih hadirkan beberapa informasi juga untuk Anda. Nanti kita akan kembali setelah break berikut ini dan pastikan terus bersama kami di Halo RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ma, kawat nih ma. Cabai sekarang harganya mahal. Mana nih dapur cabainya tinggal dua.
2: Apa, pa? Ya udah, pa. Cepat masukin brankas.
1: Brankas?
2: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
3: A few moments later.
4: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabai enggak?
2: Cabai? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
4: Satu aja. Buat pamer di status.
5: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa nggak mulai menanam sendiri? Cabai, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.
6: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui

0: Oke, kita masih di Halo RRI. Di pagi ini masih bersama saya Budiman Tahir dan ada rekan saya
1: Cherry Lubis, pendengar masih temani Anda dalam Halo RRI, juga rekan kami di Sambas.
2: Ada EL di sini.
1: Iya.
0: Saya kira tadi EL udah tidur nih.
2: Belum, nantilah.
0: Bidang OPL.
2: Belum juga ya. Lumayan ngantuk sih memang sih, karena cuaca juga sendu nih untuk jam sekarang ya.
1: Iya, biasanya jam-jam segini panasnya udah mulai naik gitu kan. Pagi ini masih masih cukup adem lah ya.
2: Lumayan adem ya.
0: Karena kita di subuh hujan ya.
1: Iya betul.
0: Sepertinya menggelegar juga tadi.
1: Oh, berarti saya tidurnya lelap sekali sampai nggak dengar tuh.
0: Bisa jadi.
1: Atau di Paris 2 emang nggak turun hujan.
0: Emang nggak hujan ya di sana ya?
1: Nggak tahu, kan tidur.
0: Ya apa mau dikata kalau kayak gitu ya. Oke, kita update informasi untuk Anda ini sambil menunggu Anda ya, kita update informasi terkait dengan arus lalu lintas di beberapa titik persimpangan di Kota Pontianak. Yang pertama ini di simpang Tanjung Raya ya, simpang Legend. Ini tentunya banyak sekali pengendara yang tentunya berada di garis depan box kuning itu. Ada apa namanya, garis kuning biasanya itu biasanya kan dilarang tuh.
1: Nah iya, ini sudah masuk ke situ ya.
0: Sudah masuk ke situ, ini mau menuju ke arah apa namanya, naik jembatan Kapuas 1 ya. Ini juga banyak yang tidak pakai helm ya. Saya juga kurang tahu kenapa, lupa atau gimana. Dan juga tapi ini kendaraannya sih arus lalu lintasnya ramai lancar nih.
1: Betul. Tampak tuh ada juga, yang tiba-tiba nyebrang tuh Budi.
0: Tampak juga ini apa namanya, ada kendaraan berat tadi lewat ya.
1: Iya.
0: Ini mobil tangki tadi perasaan lewat. Sebagaimana aturan gubernur ya, ini jembatan Kapuas 1 sudah diperbolehkan untuk dilintasi kendaraan berat, seperti salah satunya tadi tangki, mobil tangki ya. Tapi biasanya kalau nggak salah tadi saya baca itu tangki yang kosong gitu.
1: Oke.
0: Yang diperbolehkan.
1: Yang boleh ya.
0: Oke, lanjut lagi. Kita kemana ini?
1: Kemana dulu? Ke simpang Garuda dulu atau simpang pajak dulu?
0: Simpang Garuda dulu ya.
1: Boleh.
0: Oke, sambil menunggu. Lagi loading soalnya.
1: Iya, kalau di tempat saya nih Budi di simpang Garuda ini terpantau dari turun tol sih yang penuh ya antrian di lampu merahnya. Tapi kalau dari Tanjung Pura sekarang sedang lampu hijau dan terpantau lancar ya, cukup lengang kalau dari arah Tanjung Pura.
0: Oke, kita ke simpang pajak ya, dari simpang Garuda simpang pajak. Wah, ini ini ya lengang dan lancar ya.
1: Iya, betul. Biasanya kan penuh ya Budi ya. Tapi sepertinya kalau jam-jam segini udah mulai lengang ya.
0: Oke. Sepertinya ada penelpon.
1: Iya, boleh kita angkat dulu.
0: Kita angkat dulu. Silakan. Halo RRI.
3: Halo RRI. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Dari Sambas ini kayaknya.
2: Iya.
3: Ini dari Sambas ini Bang Budi.
0: Oke.
3: Dari Bang Pawadi dari Sambas.
0: Silakan. Pawadi.
2: Oke, silakan Bang Pawadi.
3: Ya. Selamat pagi juga RRI Sambas. Mbak ada Bang El. Ya, kita ucapkan selamat pagi. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
3: Begini Bang Budi dengan Mbak Cherry ya.
1: Iya, betul.
3: Ya, juga selamat pagi buat
1: selamat
3: Mbak Cherry.
1: Selamat pagi. Ya, Mbak Cherry. Iya, sehat. Papa Wadi juga amin, sehat ya.
3: Mudah-mudahan kita semuanya lah dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
3: Jadi di sini Bang Mbak Cherry dan Bang Budi dapat sama Bang El. Jadi Bang Pawadi ini sangat juga mengucapkan terima kasih buat RRI dan teknisi yang datang dari Pontianak ke Sambas untuk setelah memperbaiki RRI pemancar RRI Sambas yang saat ini sudah beroperasi. Jadi Bang Pawadi sangat besar-besar mengucapkan terima kasih lah kepada RRI dan seluruh aparat-aparat pemerintah baik provinsi dan pemerintah daerah yang sudah sukses untuk menyampaikan apa yang kami keluhkan dan apa yang kami rasakan. Selama sebulan kami tidak merasakan, tidak mendengar informasi-informasi ataupun hiburan-hiburan dan acara-acara yang dapat kami nikmati dari RRI Sambang. Sekarang kami sudah menikmati Bang Budi. Jadi kami semuanya masyarakat Kabupaten Sambang lah tentunya. Monitor-monitor yang selalu aktif, yang selalu setia, mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih lah kepada pemerintah tentunya, dan juga dengan RRI, baik RRI Pontianak, RRI Sambas, RRI Pro 1 Jakarta, kira cuman yang itu Bang Budi. Nah itu aja yang dapat saya sampaikan Bang Budi, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya Bang Budi.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Bang Fawadi ya.
2: Bang Fawadi
0: ada backsoundnya. Backsoundnya cukup unik tuh. Suara ayam ya.
1: Suasana pagi desa.
0: Di perdesaan itu begitu.
2: Wah, baik, juga Bapak Wadi dari Mansemat ya, memang kemarin juga sempat menelpon di Halo RRI. Waktu itu saya sama Patih ya, kalau tidak salah ya, itu memandunya di Halo RRI, menyampaikan memang untuk RRI SP Sambas ya itu belum bisa didengarkan melalui radio analog ataupun juga terestrial. Jadi dia itu mengeluhkan sudah cukup lama, begitu ya, merindukan juga ya tidak mendengarkan RRI Sambas, karena memang kami waktu itu memang hanya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI digital. Dan keluhan tersebut itu disampaikan ya kepada tim di sana, dan alhamdulillah kemarin hari Minggu ya, tim TMB ada Bang Dikin ya, kemudian juga Bang Edo, sama satunya lagi itu Bang Wahyudi. Iya, yang datang ke SP Sambas sudah bekerja di sini gitu ya, memperbaiki. Dan alhamdulillah informasi dari pendengar untuk audio RRI SP Sambas lebih jernih dibandingkan sebelumnya begitu ya.
1: Luar informasi. Biasa. Syukurlah kalau begitu. Mantap. Jadi pendengar juga bisa mendapatkan informasi yang utuh ya, Budi dan EL. Dan apalagi kalau kata Pak Pawadi tadi udah semingguan ya tidak bisa didengarkan.
0: Pasti bukan semingguan, lebih
2: kayak sebulan, ya? Sebulan lebih.
1: Sebulan,
2: iya.
0: Oke, kita juga berdoa jangan sampai ini terjadi lagi ya. RRI Sambas juga tetap apa namanya tetap mengudara begitu. Dan tidak ada kerusakan-kerusakan lagi yang tentunya ada begitu. Kita masih ajak Anda, silakan 0561734987 atau di 0811570104 untuk menyampaikan berbagai informasi yang Anda temukan di pagi ini. Ya, begitu. Mungkin ada laka lantas ya. Ada kebakaran mungkin pagi-pagi ya, atau juga mungkin ada penemuan mayat mungkin. Waduh. Ya.
2: Dompet yang hilang, menemukan motor.
1: Atau Anda yang mungkin juga dompetnya hilang atau ada barang yang hilang, biar kami informasikan pagi hari ini di Halo RRI. Bisa Anda bergabung bersama kami pendengar kalau di Pontianak di line telepon 734987 atau WhatsApp kami 0811570102. Kalau di Sambas bagaimana EL?
2: Di 0851767007. Tentunya juga untuk pendengar ya, tidak hanya menyampaikan aspirasi, keluhan, informasi, tetapi juga bisa menyampaikan apresiasi. Mungkin ada pihak-pihak terkait yang sudah bekerja, dinilai bekerja cukup baik, boleh juga diberikan apresiasinya. Dan tentunya Halo RRI ini menjadi wadah bagi pendengar, menjadi jembatan lah ya. Jadi kalau misalkan nanti juga ada informasi penemuan, kehilangan, ataupun juga melihat aksi kriminalitas yang terjadi di sekitarnya, boleh juga disampaikan agar nanti bisa ditindaklanjuti oleh pihak terkait ya. Untuk di Sambas ini juga ada informasi, terutama kepada warga Dusun Segarau, Kecamatan Sambas, khususnya di RT 01, RT 18, dan juga RT 19, dan sekitarnya. Ini akan ada kegiatan peningkatan jalan ataupun juga pengecoran jalan di RT 19. yang mana untuk pengerjaannya ini akan dimulai itu pada hari Senin depan. Dan jalan ini akan ditutup untuk mobil roda 4 ataupun juga roda 6 dan juga Tosa mulai hari Senin tanggal 19 Oktober 2026 dan baru akan dibuka kembali itu pada hari Sabtu 7 November 2026. Ini cukup lama juga. Jadi yang akan melewati sana boleh dicari untuk jalur alternatifnya begitu Budi dan juga Jerry.
0: Oke, memang harus mencari solusi ya agar Anda tidak kaget ya.
1: Ya,
0: selama ada penutupan jalan tadi ya, perbaikan jalan tadi dan bisa mencari jalan tikus lah ya di sana begitu. Karena di sana biasanya banyak jalan tikus nih.
2: Jalan. Betul, banyak jalan tikus ya. Tapi kemarin saya juga pas mau pulang kampung kan ditutup ya jalannya itu. Mau tidak mau ya itulah cari jalur alternatif ya. Tapi kemarin yang jalur tikusnya itu lumayan parah ya, karena lah harus lewat dari kebun sawit orang.
1: Aduh.
2: Hujan lagi jadi banyak lobang-lobang, terus pelepas sawit juga. Jadi cukup menguras tenaga juga lewat sana. Karena di tempat saya itu bisa lewat Bogam ya, cuman lumayan jauh di sana ya. Kemudian untuk aksesnya juga cukup parah juga. Itu cukup berlubang, batu-batunya juga cukup besar begitu ya. Untuk di Sambas
0: ini ya, bisa menjadi ini apa namanya ya? Diabadikan lewat ponsel mungkin ya.
2: Kebetulan kemarin ini kita kalau misalkan pakai motor kan seperti berkuda ya. Jadi kemarin juga tidak sempat itu mau rekomendasikan ya. Tapi ini ada kabar gembira juga untuk masyarakat, tepatnya ini di Sungai Baru ya. Kemarin kita juga sudah sampaikan juga di Halo RRI keluhannya di sana. Informasinya di sana ini sudah dilakukan untuk pengaspalan. Ini sebelah kanan ya, karena ini pertahap ya, sebelah kanan habis itu nanti sebelah kiri ya. Jadi dari untuk masyarakat yang misalkan dari Desa Lela atau Berlimang itu nanti menuju ke Sungai Baru itu sudah cukup terbantu lah, karena memang di sana itu cukup lama juga dikeluhkan oleh warganya jalannya yang berlubang berkerikil. Tapi untuk saat ini sedang dilakukan pengerjaan pengaspalan di sana begitu Budi dan juga Jerry.
0: Oke, kita terima telepon dulu. Halo RRI.
3: Halo RRI, ya Bang Budi, halo Jerry.
1: Halo,
3: ya,
1: selamat pagi
0: Bang Wardi.
3: Apa kabar?
0: L ditanya L, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
3: Salam kenal juga.
2: Baik, salam kenal juga.
0: Informasi apa nih Bang Wardi?
3: Bukan, cuman itu Bang, mau nanya.
0: Nanya apa nih?
3: Dengan Bang Budi boleh kan?
0: Betul, boleh.
3: Kok itu Bang, kok kabar pasar waktu di kabar-kabar tak pernah ada Bang ya?
0: Oh, iya.
1: Belum
0: iya.
1: Ada itu.
3: Belum ada. Bang, saya suka juga nyimak tuh Bang, kok ada kabar pasar, kabar cabai berapa, sayur berapa. Gitu Bang.
1: Siap.
3: Suka cabai juga Bang, kok ada tadi. Mau nanya. Jangan marah Bang ya, cuma nyampe itu ya Bu Bang.
0: Aman.
3: Aman. Itu ya kali ya Bang Budi, Bang El, Jerry juga.
1: Iya Bang Wardi.
3: Yo, selamat bertugas Bang Budi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya coba buka dulu Pak Muhammad ya.
1: Pak Muhammad.
0: Kalau nggak salah ya, betul ya?
1: Iya betul, tapi memang kemarin katanya Pak Muhammad sudah tidak lagi bertugas di bagian data di pasar. Nah jadi sedang menunggu adakah personil penggantinya lagi nanti, begitu Budi.
0: Tapi kalau update apa namanya dari WA-nya beliau ini
1: ya.
0: Ada impres nomor 3 tahun 2025 tentang swasembada pangan. Salah satu implementasi di lapangan adalah penarikan ASN JFT penyuluh pertanian dari Pemda Pemerintah Kota Indonesia ya ke Kementerian Pertanian, termasuk juga di Pontianak yang berlaku 1 Januari 2026. Jadi mulai tanggal 1 Januari ini ya, beliau ini berada di lingkup kementerian, tidak berada di pemerintah lagi.
1: Okay,
0: ya.
1: Baik.
0: Dan penugasan masih menunggu arahan dari kementerian dan DPP ya, Kota Pontianak. Ya. Oke. Okay,
1: berarti memang menunggu penugasan lagi ya, Budi ya.
0: Betul. Tapi mudah-mudahan ya.
1: Semoga
0: segera hadir lagi Pak Muhammadnya dengan informasi-informasi harga pasarnya yang selalu kita nanti-nantikan.
1: Betul. Sebelum belanja gitu, Budi ya.
0: Betul.
1: Jadi apalagi kalau ibu-ibu sekarang yang belanja online ya, kan platformnya banyak tuh, Budi.
0: Ya.
1: Udah bisa ada yang pakai aplikasi, ada yang mungkin langsung dari WhatsApp. Jadi kalau pagi-pagi misalnya mau belanja buat besok, udah tahu nih, oh kisaran harganya segini, mana yang paling murah gitu, Budi ya.
0: Betul. Kita masih ajak Anda, silakan 0561734987 atau di 08115701042. Sepertinya ada penelpon lagi.
1: Iya, kita angkat dulu.
0: Halo RRI.
3: Halo RRI. Ini Bang Pawadi lagi nih, masuk memang gini.
0: Silakan.
3: Ya tadi kan Bang Pawadi mengucapkan rasa terima kasih.
0: Volume radionya dikecilkan sedikit, Bang Pawadi.
3: Gimana Bang Budi?
0: Nah, lumayan.
3: Tadi Bang Pawadi juga mengucapkan terima kasih. Jadi sekarang Bang Budi mau minta nih lagi Bang Budi.
0: Boleh, minta apa ini?
3: Minta kepada pemerintah, bukan dengan Bang Budi. Jadi kalau Bang Budi bisa, boleh juga Bang Budi.
0: Siap, aman.
3: Ataupun Kak Mbak Cherry. Nah, jadi begini Mbak Bang Budi. Jadi kami masyarakat, tentunya masyarakat Kecamatan Sajat lah Bang Budi ya. Mencakup semuanya ini Bang Budi. Meminta dengan pemerintah dengan masalah jalan kami di Bang Budi, masalah jalan kami di Kecamatan Sajat sampai ke Desa Beringin gitu Bang Budi.
0: Jalan Desa Sajat ya.
3: Jadi kami selama ini kan merasakan jalan ini kan rusak dan hancur di Bang Budi, berlubang. Jadi sehingga kendaraan-kendaraan roda 4, apalagi roda 2 pun nggak bisa gitu Bang Budi. Jadi sehingga kami masyarakat ini merasa kesulitan, merasa terhalang, terutama untuk berobat ke puskesmas ataupun menuju ke rumah sakit, dan juga untuk bersekolah dan menuju perkantoran gitu Bang Budi. Jadi masyarakat Desa Beringin ataupun Desa Mekarjaya sangat merasa kesulitan sehingga oleh karena jalannya sangat berlubang. Jadi kami minta dengan pemerintah. Tadi kan saya dengar di desa-desa kecamatan lain kan udah udah digarap ya ada. Kenapa kok kami di Kecamatan Sajat ini masih belum juga diperhatikan pemerintah daerah? Tolong pemerintah daerah perhatikan kami juga. Tentunya masyarakat dari Kecamatan Sajat dan tentunya dari Desa Jir sampai ke Desa Beringin. Nah, jadi sangat memerlukan sekali Bang Budi.
0: Siap.
3: Jadi sampai ini kami tidak bisa untuk melewati jalan-jalan itu. Jalan Subambang Senujuh yang tercantum nama di situ Bang Budi.
0: Oke.
3: Nah, jadi kami ini tadi kan Bang Budi kan mengucapkan terima kasih. Jadi sekarang juga saya meminta dengan pemerintah Bang Budi. Nah, tolonglah kami ini diperhatikan, segera diperbaiki ataupun bagaimana keluhan kami ini segera dapat didengar oleh instansi pemerintah yang terkait lah gitu Bang Budi.
0: Siap.
3: Nah, itu aja Bang Budi ya, terima kasih. Selamat pagi, mudah-mudahan sehat selalu dan selamat bertugas.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Pawadi. Kalau tidak salah ini kemarin juga disampaikan juga ya Bang Pawadi itu kalau tidak salah tanggal 2 Oktober ya, Desa Sajat, Desa Mekar, Beringin, Kecamatan Sajat ya kalau tidak salah, betul nggak El ya?
2: Itu di Desa Mekarjaya di Kecamatan Sajat di tadi yang Bang Kowadi itu tepatnya di Mansemat ya.
0: Kecamatan Sajat betul. Yeah. Jadi ini sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini segera direspon ya sama pihak terkait. Sekali lagi ini karena atas perkataan Bang Kowadi ini susah diakses ya untuk dilalui baik itu kendaraan roda 4 apalagi roda 2 nih.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Sepertinya sulitan. Jadi mudah-mudahan pemerintah kabupaten setempat, apalagi pemerintah Sambas, dapat menindaklanjutinya segera. El, Cherry, ya. Kita berada di ujung kebersamaan, ya. Tamu juga sudah siap-siap
1: ya. Siap ya untuk nanti dialog.
0: Di acara apa nih, Cher, nanti?
1: Di acara Sangsi.
0: Sangsi pukul 10 waktu di Syabarat ya.
1: Betul sekali, Budi. Nanti akan membahas terkait peran mahasiswa dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.
0: Wis, keren nih. El masih muda nih, harus denger nih El.
2: Apalagi kalau di Sambas memang untuk dalam sepekan ini sudah ada 2 pengungkapan kasus narkoba. Jadi untuk warga Sambas nanti juga boleh untuk dengarkan dialognya di RRI Pontianak, begitu Budi.
0: Oke, siap. Ya, siap. Yaudah, kalau gitu terima kasih El.
1: Terima kasih El.
0: Atas waktunya, atas partisipasinya di Halo RRI pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga Cherry.
1: Iya, sama-sama Budi.
0: Yang sudah menemani
1: Budi.
0: Saya pada pagi ini, dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Halo RRI. Ya, tentunya tetap stay tune di kesempatan kali ini di Pro 1. Kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dan pendengar, baru saja tadi Anda ikuti Halo RRI bersama RRI Pontianak dan juga Sambas. Nanti di jam 10 pendengar, kita akan merapat terlebih dahulu ke Pro 1 RR Pontianak. Nanti kita akan ikuti ada dialog interaktif di sana yang nanti disangsi ya, membahas peran mahasiswa dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ini sangat relate dan juga relevan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Sambas, apalagi beberapa pekan ini, terutama untuk dua pekan ini ya, dua kasus pengungkapan kasus narkoba di Sambas. Ini bahkan untuk angkanya juga cukup banyak. Terbaru ya dari Polres Sambas itu mengungkapkan kasus peredaran narkotika jenis sabu dengan barang bukti seberat brutonya 11,67 kg. Ya, ini terjadi di Kabupaten Sambas, pendengar ya. Dan pendengar, tentunya nanti jangan lewatkan untuk ikuti dialog sanksi peran mahasiswa dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Pro 1 RR Pontianak ya. Dan nanti di Sambas siang akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya. Nanti akan ditemani oleh siapa hari ini nih? Ada Kak Ulan ya sepertinya nanti ya, yang temani Anda gitu ya. Sekaligus saya juga harus pamit pendengar dari ruang dengar Anda. Bertemu lagi dengan saya besok di Sambas Pagi dari jam 5 hingga ke jam 10. Tentunya tetap bersama kami di FM 97,4 MHz. Kita ikuti dialog sanksi di RRI Pro 1 Pontianak. Selamat mendengarkan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 Pontianak. Pagi menjelang siang ini bersama saya Cherry Lubis yang teman di ruang dengar Anda sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, adapun rangkaian program yang kami hadirkan untuk temani Rabu siang Anda. Setelah ini, seperti tadi yang sempat saya dan Budiman sampaikan, ketika Halo RRI akan ada sanksi sampai jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Lalu nanti pendengar pada pukul 11 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak informasi olahraga terkini yang dirangkum dalam dinamika olahraga. Setelah itu pada pukul 11.30 nanti kami hadirkan rangkaian musik dan informasi. Lalu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat sampai pukul 13 pendengar ada obrolan siang. Nanti kita akan memperbincangkan apa kita lihat nanti siang pendengar ya. Lalu pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan informasi terkini dari Kalimantan Barat dalam Warta Berita Siang. Dan kebersamaan kita nanti akan diakhiri dengan Indonesia Banget. Dari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti Anda bisa request pendengar ya di Indonesia Banget lagu-lagu pop Indonesia favorit Anda, kemudian Anda juga bisa kirim-kirim salam. Nah pendengar, bagi Anda yang ingin berbagi informasi bersama kami di pagi menjelang siang hari ini, Anda bisa bergabung via WhatsApp kami 0811-570-1042. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita di pagi menjelang siang ini, sebuah lagu dari Salma Salsabil, Bunga Hati.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Pagi hari ini kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Sangsi. Bersama saya Cherry Lubis yang akan temani ruang dengar Anda. Dan pendengar, pada Sangsi hari ini kita akan berbicara terkait narkoba, pendengar ya. Nah, tentu pencegahan ini bukan hanya jadi tanggung jawab pemerintah atau aparat penegak hukum saja, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Jadi pendengar, edukasi, kemudian lingkungan pergaulan yang positif, serta ketahanan keluarga, ini tentunya jadi hal penting untuk melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, pendengar, dalam membahas hal ini, tentunya mahasiswa punya peran yang cukup strategis. Karena bukan hanya sebagai generasi yang terdidik, tapi mahasiswa ini juga bisa jadi agen perubahan atau agent of change dengan menyebarkan informasi yang benar. Kemudian juga mengajak teman sebaya untuk melakukan kegiatan yang positif, serta ikut membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba. Lalu bagaimana nih pendengar, mahasiswa ini bisa mengambil peran nyata dalam kehidupannya sehari-hari, dan bagaimana agar upaya pencegahan ini tidak sekedar jadi kampanye saja, tapi benar-benar bisa membawa dampak bagi lingkungan sekitar. Nah, semua ini pendengar akan kita bahas di Sangsi edisi hari ini dengan tema peran mahasiswa dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bersama dua narasumber kita dari mahasiswa magang BNN Kota Pontianak, yaitu nanti ada Nurdini Niken Hanifa dan Elmi Slashri. Dan itu nanti kita akan bahas di segmen berikutnya pendengar. Jadi bagi Anda yang mau menyaksikan dan mendengarkan acara ini juga bisa melalui terestrial kami 104,2 FM, kemudian aplikasi RRI Digital, audio streaming kami di rri.co.id, dan juga kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah yang satu ini pendengar, tetap bersama kami di Sangsi.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, khususnya dalam program Sanksi. Dan seperti biasa pendengar, Anda bisa juga simak acara ini di kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan bagi Anda yang mungkin memiliki pertanyaan, nanti juga bisa bergabung via live chat di YouTube kami atau di line telepon 734987 dan WhatsApp 0811-570-1042. Nah pendengar, pada pagi menjelang siang ini kita akan bahas terkait peran mahasiswa dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bersama Niken dan Elmis ya, perwakilan mahasiswa magang BNN Kota Pontianak yang sudah hadir juga bersama kami di studio pagi hari ini. Selamat pagi Niken dan Elmis.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya, sehat?
2: Sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Perjalanan lancar tadi ke sini ya?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Baik, syukurlah kalau begitu. Nah, kita akan bahas terkait peran mahasiswa dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, sebelum ke langsung cara mencegahnya ya, saya mau tahu terlebih dahulu nih pandangan dari Elmis dan juga Niken terkait mengetahui bahwa narkoba ini berbahaya. Sebenarnya ini cukup enggak sih untuk mencegah penyalahgunaannya? Nah, silakan Niken.
1: Oke, dari aku dulu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, dari aku untuk mengetahui dari aku pribadi ya, sebelum ke BNN ini,
0: ya. Yeah.
1: Aku taunya itu narkoba itu bahaya gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, ternyata narkoba itu tidak semuanya berbahaya. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya itu bisa digunakan tapi dalam dosis tertentu itu tidak berbahaya. Tapi ketika digunakan dosis yang tidak ditentukan oleh pihak medis, nah itu memiliki efek samping yang berbahaya. Nah, setelah di BNN aku tahu itu. Nah, jadi mungkin ketika kita sudah mengetahui itu sudah termasuk salah satu cara mencegah untuk penyalahgunaan narkoba.
0: Oke, baik. Kalau dari Elmis bagaimana?
2: Kalau dari saya sih, kita lihat dulu nih gambaran besarnya itu kayak gimana. Narkoba itu kan bukan hanya merusak kesehatan dan jiwa, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial kita seperti apa, perkuliahan dan pekerjaan seperti apa. Dan bukan hanya semerta-merta hukuman sanksi sosial juga.
0: Yeah.
2: Nah, karena itu, menurut saya pencegahan tuh tidak cukup hanya sebatas untuk menakut-nakuti atau sekedar melarang, tetapi juga ajakan dan juga perlindungan bagi mereka yang ingin
0: kembali ke jalan yang benar lah ya.
2: Iya, Kak, benar.
0: Oke, baik. Nah, kalau kita bicara soal pencegahannya tadi juga Elmi sempat menyinggung bahwa jangan cuman sekedar kata-kata jangan pakai atau jangan menakut-nakuti saja, tapi juga merangkul. Nah, ini seperti apa menurut Elmis dan juga Niken terkait pensosialisasiannya lah ya, berarti kepada masyarakat supaya jangan sampai penyalahgunaan narkoba ini semakin banyak di masyarakat. Silakan dari Elmis dulu boleh.
2: Kalau menurut saya pribadi Kak, mungkin bisa setiap bulan itu ada kampanye atau kayak seminar gitu buat edukasi seperti apa pencegahan, baik dari itu anak-anak hingga dewasa. Dan itu harus bertahap, harus berlanjut supaya orang-orang yang mendengarkan itu, biasa kan kalau baru pertama kali dengar itu kebanyakan orang tuh kayak sering lupa ya. Tapi kalau sering diingatkan kan bisa mungkin lebih memahami arti dari apa yang kita sampaikan sebelumnya, kayak gitu.
0: Oke, baik. Kalau dari Niken bagaimana?
1: Kalau dari aku pribadi, karena kita juga mahasiswa ya. Nah, ini bisa dari lingkungan sekitar dulu, dari teman-teman misalnya. Nah, itu kita bisa ciptakan lingkungan yang sehat, pertemanan yang positif. Nah, itu dimulai dari diri kita sendiri dulu. Bagaimana kita menjadi influencer bagi diri kita sendiri, apa yang baik, apa yang buruk. Nah, ketika sekiranya itu perbuatan ini akan menjurus ke hal yang negatif nih, nah mungkin kita bisa blok hal itu. Nah, kemudian kita bisa lihat juga sekiranya pertemanan kita ini sudah melangkah sedikit lebih jauh nih. Nah, itu bisa kita ajak sedikit teman-teman kita untuk kembali begitu. Yeah. Nah, itu dari lingkungan sekitar teman-teman. Nah, untuk keluarga juga bisa seperti itu, dimulai dari komunikasi yang baik, gimana orang tua ke anak kita dengan saudara, bagaimana kita membangun komunikasi yang baik di keluarga, hubungan yang hangat, harmonis. Nah, itu bisa membantu untuk mencegah dari penyalahgunaan narkoba.
0: Oke, baik. Nah, berarti kalau kita bicara soal mahasiswa, ini kan selalu dikaitkan dengan agent of change, ya, dimana memang agen perubahan. Dan ini memang sering kita dengar, tapi kalau misalnya dalam konteks pencegahan narkoba sendiri, ini seperti apa sih sebenarnya wujud peran tersebut dari mahasiswa sendiri? Silahkan, Niken.
1: Oke, untuk wujud peran mahasiswa dari kontribusinya ya, untuk mencegah penyalahgunaan narkoba ini bisa dilihat dari mungkin salah satu program dari kampus. Ini kan ada yang namanya KKN. Nah, kemarin kebetulan kita baru selesai KKN, kuliah kerja nyata. Nah, itu kan kita dikirim ke desa-desa ya. Nah, betul. Salah satu program kerja yang bisa kita buat adalah edukasi. Edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, karena mungkin desa masyarakatnya masih awam juga terhadap terkait informasi narkoba. Nah, itu bisa kita sisipi di situ. Bagaimana narkoba itu berbahayanya, efek sampingnya seperti apa. Nah, bagaimana kita menciptakan lingkungan yang jauh dari itu narkoba begitu.
0: Oke, baik. Nah, berarti baru KKN. Nah, kalau pengalaman selama KKN kemarin, ini kan kalau KKN pasti program kerjanya banyak ya, tidak cuma 1-2 begitu. Sampai pening tuh biasanya sebulan kan. Nah, kalau pengalamannya Elmi sendiri bagaimana? Apakah ketika KKN juga ada sosialisasi terkait narkoba atau tidak?
2: Oh, kalau kami kebetulan enggak ada.
0: Oh, berarti kelompoknya Niken ya. Nah, itu seperti apa sosialisasinya?
1: Kita ke sekolah menengah pertama SMP. Nah, itu juga ada programnya. Kita sampaikan pengetahuan apa itu narkoba dulu, kemudian apa efek sampingnya, apa bahayanya. Nah, bagaimana cara menghindari hal tersebut. Kemudian ya, kita ajak mereka untuk mencari teman yang positif, menciptakan lingkungan yang positif. Dan ya begitu, kita juga memberikan komitmen, maksudnya begini, kita buat satu media seperti banner itu, tanda tangan mereka itu sebagai bentuk komitmen untuk menghindari hal-hal yang menjurus ke penyalahgunaan narkoba.
0: Oke, baik, berarti memang dimulai sejak usia SMP ya, dimana memang remaja ini kan rawan kalau kita tahu, karena usia-usia segitu lagi penasaran-penasarannya. Betul. Baik, nah kalau kita bahas kembali ke mahasiswa lagi. Nah, mahasiswa ini juga sebenarnya rawan ya, sama aja dengan anak remaja usia SMP, karena masih ada yang mungkin beranggapan nah, masih zamannya nakal dulu. Benar. Mau nakal dulu begitu ya, kan. Nah, kalau dari Elmis, bagaimana bisa mewujudkan mahasiswa ini bisa menarik teman sebaya supaya kepergaulannya yang genah-genah aja, yang sehat-sehat aja, jangan sampai terjerumus ke hal-hal buruk begitu. Silakan.
2: Mungkin izin untuk menambahkan dari Niken tadi aja kali ya. Kayak informasi menggunakan poster, poster atau banner tadi? Banner. Nah, mungkin bisa ditambahkan mungkin dibuat sedemikian rupa untuk semenarik mungkin, agar mungkin teman-teman lebih tertarik terhadap untuk menandatangani tadi. Kemudian memberikan informasi tadi mungkin bisa digunakan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh sesama kita. Dan juga bangun kebiasaan yang sehat, dan juga mengajak teman dengan supaya mencontoh apa yang sudah kita lakukan.
0: Oke, baik. Nah, berarti kalau untuk Niken dan Elmi sudah magang di BNN Kota Pontianak sudah berapa lama?
1: Satu bulan lebih.
0: Nah, kalau pengalaman magang yang paling berkesan deh, karena ini kan dari lingkungan kita yang kita tadi ya, kayak ada dapat informasi baru kalau ternyata narkoba itu tidak semuanya harus langsung berbahaya, tapi kalau disalahgunakan baru jadi bahaya. Nah, hal-hal lain yang berkesan yang didapatkan selama magang di BNN ini apa sih? Silakan Niken.
1: Oke, kemarin kebetulan di tanggal 6 sampai 8 itu kita di BNN itu ada kegiatan pelatihan teknis barber potong rambut ya, cukur rambut itu untuk masyarakat yang ada di lingkungan yang rawan, rawan narkoba. Nah, kemarin alhamdulillah berjalan lancar. Nah, itu mungkin yang paling berkesan sih, karena menurut saya itu ternyata yang kita berdayakan ini bukan hanya pengguna atau yang mantan pengguna. Nah, jadi orang-orang yang ada di sekitar lingkungan yang mungkin rawan ya, nah itu bisa kita berdayakan juga, karena itu dalam bentuk pencegahan. Karena tujuannya itu mengadakan pelatihan seperti itu bisa untuk menciptakan skill baru sehingga diri mereka itu memiliki kegiatan yang positif, jadi tidak memilih untuk mencoba narkoba begitu.
0: Tidak terjerumus ke situ lagi ya berarti. Okay, baik. Kalau dari Elmis bagaimana?
2: Oh, kalau saya selama sebulan ini yang paling berkesan itu ketika mengikuti sesi assessment dari klien yang ingin rehab dari awal hingga akhir. Nah, di situ saya ngerasa banget tuh prodi yang saya ambil yaitu bimbingan konseling itu tuh benar-benar sangat kepake di dalam proses rehab seseorang, dari bagaimana kita mendengarkan cerita klien dan agar si klien itu tidak merasa terhakimi. Terus juga teknik-teknik yang saya pelajari di kampus
0: itu juga
2: sangat
0: masuk ya, berarti masuk, ya ke situ ya. Berarti kalau untuk proses rehabilitasi sendiri, ini kan masih banyak mungkin di luar sana juga yang ada yang mungkin mau rehabilitasi tapi masih takut misalnya nanti gimana kalau aku lapor dihukum or something like that ya, atau hal-hal seperti itu. Nah, ini sebenarnya seperti apa? Adakah pemahaman yang kalian dapatkan sejauh ini dari magang di BNN sendiri? Silakan Elmis, boleh.
2: Kalau dari staff rehab yang waktu itu saya pernah magang di situ, kalau dari abangnya bilang, kalau misalnya emang ada seseorang yang sebelumnya udah make tapi datang ke situ ingin rehab, itu tidak akan mendapatkan sanksi dalam hal apapun, justru akan mendapatkan perlindungan hukum.
0: Baik.
2: Kecuali memang seseorang yang tertangkap gitu.
0: Okay, baik. Berarti memang daripada mending langsung,
2: iya, langsung
0: ada niat sendiri ya. Baik. Nah, kalau dari pengamatannya Niken dan juga Elmis nih sejauh ini dari pengalaman magang juga di BNN, itu apakah sekarang banyak mahasiswa juga yang terjerumus atau tidak? Silakan Niken.
1: Kalau lihat di berita ya,
0: baru
1: kemarin tuh ada lihat nih di beranda Sosmed, nah itu ada beberapa mahasiswa yang tertangkap ya, dia ini tewas ya, tapi dalam keadaan dia mengonsumsi pil ekstasi.
0: Baik.
1: Itu baru mungkin bulan lalu.
0: Nah, berarti kalau ini apakah mungkin bisa juga ada pengaruh dari lingkungan pertemanan dan lain sebagainya ya, seperti yang tadi disinggung di awal. Nah, menurut Niken dan juga Elmis, lingkungan pertemanan seperti apa sih yang generasi muda terutama mahasiswa butuhkan supaya jangan sampai nih terjerumus ke narkoba, ke penyalahgunaan narkoba? Silakan Niken.
1: Oke. Untuk faktor penyalahgunaan narkoba ini kan sebenarnya banyak ya, salah satunya tadi lingkungan pertemanan. Nah, lingkungan pertemanan ini kan yang bisa mencegah itu adalah lingkungan pertemanan yang positif. Nah, ini seperti apa? Mungkin kalau di psikologi ya, itu kan ada yang namanya problem solving skill. Itu skill kita gimana cara memecahkan suatu permasalahan. Nah, biasanya di usia seperti kita ini saat-saatnya stres lah. Quarter life crisis ya.
0: Betul.
1: Nah, itu dimana kita ini banyak sekali memikirkan hal-hal yang akan datang, sehingga cemas, stres, dan yang lain sebagainya. Nah, itu mengakibatkan rawan untuk
0: mencari kesenangan sesaat.
1: Ya, untuk inilah coping stresnya lah. Masih bingung nih gimana cara mengatasi stres saat ini gitu kan. Nah, biasanya itu ketika stres, nah ada nih, ada seseorang yang menawarkan mau happy enggak ya gitu kan. Nah, akhirnya padahal dia enggak ada niat nih sebenarnya kan, enggak ada niat. Tapi karena ditawarkan, ya udah coba sekali. Nah, ketika udah coba sekali ternyata enak nih, nyaman. Nah, lanjut. Nah, seperti itu. Nah, mungkin peran kita sebagai mahasiswa ya, terutama aku dari psikologi, bisa menciptakan teman kita sebagai teman itu yang bisa membuka konseling teman sebaya gitu. Nah, jadi ketika teman ada masalah, nah bisa nih, bisa kok kamu cerita ke aku. Kita bisa carikan solusinya sama-sama gitu. Kita rangkul lah teman kita begitu.
0: Oke, baik. Kalau dari Elmis bagaimana? Baik, kalau misalnya penyalahgunaan narkoba ini seringkali diakibatkan karena lingkungan pergaulan yang tidak baik. Nah, bagaimana kalau Elmi sendiri melihat caranya supaya jangan sampai nih terjerumus ke pergaulan yang tidak baik tadi? Atau ya singkatnya, bagaimana sih cara menolak ajakannya lah ya, kalau misalnya seperti itu, silahkan.
2: Nah, kalau menurut saya Kak, itulah pentingnya kita untuk mengatakan tidak pada ajakan tersebut. Tapi kan kayak kita tahu generasi
0: takut
2: sekarang
0: dimusuhin, gitu, takut dijauhin. Nah,
2: apalagi kayak misalnya ada circle yang benar-benar kayak ih keren deh gitu kan. Rasanya pengen ikut tapi gitu kan. Jadi kayak sebisa mungkin bisa mengatakan tidak dan membatasi diri sih Kak.
0: Oke, baik. Berarti memang paling penting itu
2: dimulai dari diri sendiri
0: ya. Harus berani mengatakan tidak. Kemudian juga jangan sampai ikut-ikutan cuman karena kelihatan keren ya. Baik, pendengar, kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini terkait perbincangan kita bagaimana pencegahan peran mahasiswa dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Di segmen berikutnya tetap bersama kami di Sanksi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, khususnya dalam program Sanksi. Masih bersama saya, Cherry Lubis, dan kami telah menghadirkan juga narasumber kami pada pagi hari ini. Ada Niken dan juga Elmis, yaitu perwakilan mahasiswa magang BNN Kota Pontianak. Nah, kita akan lanjutkan ya perbincangan kita di pagi ini terkait kalau kita menghadapi teman yang membutuhkan bantuan. Nah, misalnya dari Niken, kemudian dari Elmis nih, temannya ada yang misalnya terjerumus atau menyalahgunakan narkoba ini tadi. Nah, sebaiknya langkah apa terlebih dahulu sih yang diambil? Nah, silakan dari Elmis mungkin.
1: Kalau menurut saya tuh Kak, jadi pendengar yang baik terlebih dahulu dan pendengar yang aman. Yeah. Jangan bocorkan dulu ke siapapun, dengarkan dulu alasan dia menggunakan itu untuk apa dan sudah berapa lama dia menggunakannya. Dan kalau memang memungkinkan atau mungkin dia ada keinginan untuk berubah, bisa saya sendiri untuk mengantarkan ke pihak yang berwenang untuk merehab.
0: Okay, baik. Terima kasih Elmis. Kalau dari Niken sendiri seperti apa?
2: Ketika menemui teman seperti itu ya Kak. Nah, ketika dia datang nih ke kita memberitahu aku make nih katanya kan, dalam keadaan sedih misalnya. Nah, benar kata si Elmis, kita harus membangun kepercayaan dan ruang aman dulu kepada teman. Nah, gimana biar dia nyaman, biar dia ngerasa aman kalau cerita ke kita ini bukan mendapatkan judge. Nah, jadi karena biasanya ya orang itu trust issue dengan orang lain karena itu tadi, dia cerita tapi malahan bukan divalidasi emosinya, tapi malah dijudge gitu kan. Nah, karena kebetulan kita juga dari mahasiswa psikologi dan bimbingan konseling, itulah yang kita pelajari ya, gimana caranya menerima orang itu dengan ya tidak pilih-pilih gitu. Jadi apapun masalahnya, siapapun dia, kita terima dulu, kita berikan hak manusiawi seperti itu.
0: Okay, baik. Nah, kalau berarti itu memang harus dari kita mulai menjadi pendengar yang baik. Nah, untuk jadi pendengar yang baik ini kadang susah ya. Pasti kita juga, apalagi kalau teman dekat misalnya ya, pasti kayak ada marah, ngapain Mbah?
2: Iya benar.
0: Iya kan, pasti ada kayak begitu gitu. Nah, itu cara menahannya tuh gimana sih? Karena itu yang susah ya, kadang kita yang menggebu-gebu sendiri pasti. Silakan.
2: Ini termasuk tantangan kita sebenarnya ya.
0: Betul.
2: Untuk mengkondisikan muka, perkataan. Nah, itu tapi itulah tantangannya kita. Itulah yang perlu kita jaga. Jadi ya kalau bisa ya memang seperti itu, ketika ada orang lain yang mau berbicara ya, kita memang harus mengkondisikan segalanya. Jadi jangan sampai dia ngerasa aku gak percaya lagi sih sama orang ini gitu. Ya, jadi ketika dia sudah percaya, sudah merasa aman, nanti dia akan sadar nih, oh iya ternyata memang hal yang aku lakukan adalah perbuatan yang salah. Nah, kemudian dia sadar solusinya seperti apa, nah baru bisa begitu.
0: Ya, baik. Nah, kemudian kalau kita berbicara soal itu tadi ya, untuk mencari pertolongan itu tentunya jadi hal yang cukup berat karena masih banyak juga stigma dari masyarakat yang langsung kayak dia pakai narkoba atau hal-hal lainnya, langsung dicap buruk, kemudian langsung dijauhi. Dan mungkin ini juga yang salah satu menjadi penghalang untuk mereka mencari bantuan. Nah, kalau menurut Niken dan juga Elmis, nah ini bagaimana sih supaya masyarakat atau mahasiswa lah khususnya ya, karena kita bicara mahasiswa pagi hari ini, yaitu bisa bersikap tegas terhadap penyalahgunaan narkoba tapi tidak memberikan stigmatisasi tadi. Silakan dari Elmis.
1: Kalau menurut saya, yang pertama itu kita harus menghindari kata-kata yang mungkin membuat dia merasa terhakimi atau rendah diri. Gunakan mungkin kata-kata kayak penyalahgunaan, bukan kayak dia tuh pemakai loh. Kalau pemakai kan ibaratnya lebih kasar gitu kan. Terus bedakan juga antara perilaku dan orangnya. Mungkin perilaku yang dia lakukan itu tidak baik atau tidak benar, tapi kita juga harus menekankan pada hak dia sebagai seorang individu.
0: Oke, okay, baik. Kalau dari Niken, mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan.
2: Oke. Lebih ke mengubah mindset kita sih, benar tadi kata Ilmis ya. Dari yang awalnya mungkin kita mikirnya ya kalau belum tahu nih, ih orang narkoba itu kan kayak orang jahat, terus orang yang nggak jelas, apalagi ya orang yang ya buruk lah begitu kan. Nah sementara kita lupa nih sisi lainnya bahwa dia juga manusia. Nah jadi orang yang narkoba itu tidak selamanya dia itu orang yang buruk, karena dia juga korban, bisa jadi dia korban. Nah korban kan yang memang harus kita selamatkan begitu. Nah jadi itulah ketika kita menemukan yang seperti itu, yang seharusnya itu kita bantu gimana caranya untuk dia itu bisa pulih dari hal yang seperti itu. Nah, itulah dari diri kita sendiri dulu aja sih, ubah mindset seperti itu.
0: Ya baik, berarti memang harus dimulai dengan kita yang merubah mindset. Jangan sampai kalau pemakai ini langsung dicap orang jahat, orang apa, karena kita tidak tahu juga latar belakang sampai dia bisa terjerumus ke situ, bagaimana sampai dia menyalahgunakan narkoba itu tadi. Nah kalau kita berbicara tentang kegiatan pencegahan untuk penyalahgunaan narkoba, ini seringkali kan terkait sosialisasi atau mungkin juga kampanye begitu. Tapi setelah kegiatan selesai, nah ini kan belum tentu ada tindak lanjut yang continue gitu ya, yang berkelanjutan. Nah kalau menurut teman-teman sendiri nih, apa sih tantangan terbesar bagi mahasiswa terutama dalam menjalankan program-program penyuluhan narkoba ini tadi sendiri? Silahkan dari Niken.
2: Tantangan
0: kalau selain yang tadi ya.
2: Kalau tantangan untuk pencegahan ini mungkin banyak sih sebenarnya alasannya. Misalnya kalau kita buat kegiatan nih, buat komunitas, komunitas literasi lah, ini kan salah satu bentuk untuk kita memperluas wawasan, menambah kesibukan kita juga, sehingga terhindar dari hal-hal ya kegiatan tambahan lah untuk nyari kegabutan gitu. Biasanya kan orang-orang nyoba tuh karena gabut ya. Nah ini tantangannya biasanya kalau mahasiswa seumuran kita gini ya mager mungkin. Nah mager, Gen Z kan. Kayak ya enaknya rebahan aja kayak gitu.
0: Bener. Nah,
2: mungkin ini yang bisa diubah sih ke diri kita masing-masing ya. Karena kita tuh memang membutuhkan hal itu begitu. Takutnya ya memang karena kita itu tidak banyak kegiatan yang positif, hal itu tuh secara tidak sadar kita mencari hal-hal yang negatif gitu untuk mengisi kekosongan. Nah itu sih tantangan.
0: Baik, kalau dari Elmis bagaimana tantangannya?
2: Tantangan untuk pencegahan.
1: Tantangan untuk melakukan pencegahan. Kalau menurut saya pribadi mungkin dari ini kepada orangnya ya kan kak?
0: Iya, kepada orangnya atau kepada generasi ya kayak tadi ya, Gen Z begitu, teman-teman mahasiswa lah.
1: Mungkin kayaknya tergantung kepada orangnya lagi kak. Kayak yang dibilang Niken tadi, apalagi Gen Z sekarang kan pada mageran tuh, kayak maunya ya udahlah yang instan-instan aja gitu kan. Mungkin bisa hambatannya seperti mungkin dari komunikasi yang sebelumnya saya sampaikan, mungkin menggunakan bahasa yang terlalu akademis sehingga melakukan pencegahannya itu menjadi kurang gitu kak.
0: Okay, baik, berarti memang lebih ke karena mager gitu, jadi ini menghambat juga untuk sosialisasi dan pencegahannya ya berarti ya. Okay, baik. Nah kalau mungkin ini karena kita sudah di penghujung juga ya, ada gak nih pesan-pesan buat teman-teman di luar sana, terutama teman-teman mahasiswa ya, dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba ke depannya? Silakan Niken.
2: Oke, pesan aku pribadi ya. Nah, ketika kita itu sudah menemukan jati diri kita sendiri, nah, kita tidak akan membutuhkan validasi eksternal lagi. Nah, sehingga apa? Kita tidak perlu kita tidak membutuhkan yang namanya validasi orang-orang. Ketika orang-orang menerima kita atau tidak, nah itu kita tidak memikirkan hal itu, sehingga yang kita fokuskan adalah diri kita sendiri. Nah, jadi kebanyakan orang itu mencoba hal itu karena takut tidak diterima lingkungan. Nah, jadi pesan saya adalah mulailah untuk mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri, mencari tahu apa kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri, sehingga kita lebih mengenal lebih dalam bagaimana diri kita. Nah, itu bisa membantu untuk menemukan jati diri kita sendiri.
0: Oke, baik. Terima kasih Niken. Kalau dari Elmis, bagaimana pesan-pesannya? Silakan. Pesan-pesan kepada teman-teman mahasiswa. Sudah cukup?
1: Cukup.
0: Oke, baik. Berarti pendengar, demikian untuk dialog kita pada pagi hari ini. Kita tadi telah bahas terkait peran mahasiswa dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba bersama Niken dan juga Elmis. Terima kasih Niken dan Elmis. Setelah ini mau kembali lagi ke kantor atau kemana? Oh, iya, kembali lagi ya. Baik, selamat beraktivitas kembali. Dan pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita dalam program Sanksi pagi hari ini. Terima kasih tentunya kepada narasumber kami, kepada Niken dan juga Elmis. Kemudian dari perbincangan kita, pendengar, kita belajar ya bahwa pencegahan narkoba ini tanggung jawab bersama. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah untuk mencegahnya, tapi juga tanggung jawab kita. Dan kalau dari mahasiswa sendiri, ini bisa mengambil peran melalui edukasi ya kepada tadi sesamanya, kemudian juga menjadi pendengar yang baik. Jangan langsung menghakimi, dan juga kalau bisa menghapus stigmatisasi tadi. Jangan sampai ketika ada yang menggunakan, ini langsung dicap buruk atau orang jahat, tapi belajar untuk mendengarkan dan juga merangkul sehingga dia juga mau direhabilitasi dan bisa kembali sehat lagi dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Sekali lagi demikian pendengar, dan kami ucapkan terima kasih juga bagi Anda yang sudah menyimak. Sampai jumpa di Sanksi edisi berikutnya.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan program Sanksi ke ruang dengar Anda, dan setelah ini kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak bersama informasi olahraga terkini dalam dinamika olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kita awali informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champion UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Neymar with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon and he's put it in. 3-1 Barcelona.
2: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34. Namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kekacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
3: I said to the team that I'm also appreciate a lot what I saw.
4: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami.
2: Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan.
5: Birbirimizi daha çok tanımamız gerekiyor.
2: Tentu saja, ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Berikutnya, saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Leeds Arena Stavanger, Norwegia dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tripic dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54, menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Ken mampu mencatatkan namanya di papan skor. Ken menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippier. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippier pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senna Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: Kita ke olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea yang menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Jichong Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev harus menyelamatkan 4 peluang set point pada set pertama sebelum mengatasi perlawanan Bublik di set penentuan. Meski mengalami masalah pada pergelangan kakinya, unggulan teratas itu memastikan kemenangan melalui tie break dengan skor akhir 7-1. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
3: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
1: Kemenangan ini membawa Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia, Alex de Minaur, yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
3: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
1: Davidovich harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tie break set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tie break penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gea yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Mohammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiske Bank Arena Odan Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari lima wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin, dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilole.
1: Ini kita tunggu, kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding lain.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSE memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore kemarin. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November mendatang. Namun situasi keamanan di kawasan tersebut membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga sedang mempertimbangkan.
2: Sementara itu sebelumnya pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk menuturkan ajang FIFA Asian Cup 2026 yang telah dilewati sebelumnya juga memainkan peran penting dalam persiapan tim. Karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
3: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda, Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
2: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi di Januari mendatang. Dari Jakarta, Niar Abdul Litilole, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games. Dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabur.

Johan berharap persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Firgantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP SOINA, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena SOINA itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2, dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak, dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas. Dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan PESONAS kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. PESONAS kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran SOINA yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, PESONAS sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet, karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamik olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya, Zendi Pradita, Kepala SMB Muhammadiyah Al-Mujahidin. Jangan profesi.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
3: 97,4 MHz.

0: Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
2: Pih, ke toko dah kawankan aku belanja keperluan rumah.
3: Dah, boleh, Li.
2: Dah masuk,

Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dengan memilih tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Karena menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Bibi.
3: Li, tang cari sakit ingin lo di jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga, iya. Biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar mengganggu pandangan. Asap karut telah mengandung partikel halus terutama PM2,5 yang berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu kesehatan. Mata perih, batuk, sesak napas bisa menjadi dampaknya. Lindungi diri dan keluarga. Kurangi aktivitas di luar rumah saat asap pekat. Jika harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan tutup pintu serta jendela agar asap tidak masuk. Dan ingat, jangan membakar hutan dan lahan. Mari cegah karhutlah, jaga udara, jaga kesehatan, jaga Kalimantan.

0: Lihatlah, Li. Tanah kosong di belakang rumahmu ya, Be, masih luas lalu. Sayang mun dibiarkan gie. Kenapa tidak dicoba tanam jagung ke, bandung ke, atau cabe?
1: Betul juga. Tapi, emang bisa ditanam di tanah macam iya?
0: Bisa aja. Daripada daan dipakai, bagus dimanfaatkan untuk hasilkan pangan.
1: Aku juga, mun padan kalak kan bisa untuk kebutuhan seorang. Kak iya, mun hasilnya banyak, bisa dijual.
0: Betul. Dari tanah yang tadinya kosong, kita bisa menghasilkan pangan sekaligus membantu masyarakat.
1: Berarti menjaga ketahanan pangan tidak harus dimulai dari hal besar lah, iya. Mun gie, yuklah, sudah biarkan tanah kosong kita jadi sia-sia.
2: Lahan kosong bisa menjadi sumber pangan. Mari manfaatkan lahan yang ada dengan menanam jagung dan tanaman pangan lainnya. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan mulai dari lingkungan sendiri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

0: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali ke daerah tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Himbauan Ketua MUI Kalbar agar masyarakat tidak membakar lahan yang membahayakan warga, terutama di kawasan gambut.
3: Majelis Ulama itu sudah mengeluarkan fatwa haramnya membakar hutan dan lahan ketika itu bisa memberi mudarat kepada masyarakat.
2: Pesanan busana adat Melayu, baju Teluk Belanga dan baju kurung kini diburu warga jelang hari jadi kota Pontianak ke-255 tahun.
4: Ya alhamdulillah sih, adalah target ya untuk sementara ini 30% gitu. Untuk sementara ini kami menambah yang baru-baru supaya ada semangat yang sewa itu wajib.
0: Pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Rabu 14 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: selama itu sudah mengeluarkan fatwa haramnya membakar hutan dan lahan ketika itu bisa memberi mudarat kepada masyarakat.
1: Basrihar menjelaskan hujan tidak selalu mampu memadamkan kebakaran di lahan gambut secara menyeluruh. Bara api dapat bertahan di bawah permukaan tanah apabila air tidak membasahi area secara merata sehingga berpotensi memunculkan asap kembali dan mengganggu kesehatan serta aktivitas masyarakat termasuk kegiatan belajar di sekolah.
0: Itulah makanya kita berharaplah para pemilik lahan-lahan itu janganlah membersihkan itu dengan cara membakar. Karena ini kan dampak sebetulnya. Sehingga yang terpapar banyak itu kan di daerah-daerah yang banyak lahan kosong dan tanah gambut.
1: MUI Kalimantan Barat berharap masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan meskipun hujan mulai turun. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan harus menjadi tanggung jawab bersama agar kebakaran tidak kembali meluas dan kabut asap tidak membahayakan kesehatan maupun mengganggu kehidupan masyarakat. Harmanta, Boyke Sinurat melaporkan.
2: Masih terkait karhutla, pendengar, penanganan karhutla secara terpadu di Kalimantan Barat mulai menunjukkan hasil. Saat ini 13 dari 14 kabupaten kota, maksud kami pendengar, dilaporkan nihil titik panas. Berikut laporannya.
3: Tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Brigjen TNI Purna Asrianus Bulo mengatakan penanganan karhutla di Kalbar saat ini masih difokuskan di Kabupaten Ketapang karena sampai sekarang kondisi karhutla di daerah itu masih cukup banyak dan diperlukan penanganan yang lebih ekstra dari Satgas Darat dan Satgas Udara. Menurut Bulo, penerbangan operasi modifikasi cuaca OMC bisa saja sampai ke Kecamatan Kendawangan, namun kendalanya tidak ada bibit awan hujan yang bisa disemai di wilayah itu, sehingga hanya bisa dilakukan di sekitar wilayah Ketapang bagian tengah dan utara. Asrianus Bulo menilai penanganan karhutla di Kalbar sudah sangat baik karena asap dan titik apinya fire spot sudah mulai banyak berkurang dan Kalbar saat ini berada di bawah Provinsi Riau. Di antara 6 provinsi prioritas penanganan karhutla saat ini Riau berada di atas, sementara Kalbar yang awalnya berada di peringkat teratas wilayah terparah karhutla, namun saat ini Kalbar posisinya sudah turun.
4: Sekarang kita sudah dinilai yang bagus. Bagusnya apa? Asapnya sudah banyak berkurang. Titik apinya sudah banyak berkurang. Di bawahnya Riau, Riau yang ini sekarang ya. Di antara 6 provinsi prioritas itu, yang di atas itu Riau, kemudian kita Kalbar. Yang awalnya waktu itu Kalbar yang paling paling parah lah.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalbar Novel Umar mengatakan saat ini pelaksanaan OMC difokuskan di wilayah selatan Ketapang. Diharapkan penyamaian natrium kloridanya bisa sampai ke Kecamatan Kendawangan.
5: Satgas udara bisa terbang sehingga kita bisa saling membantu nih antara Satgas Darat dengan Satgas Udara. Oke, untuk OMC masih ditekankan di bagian selatan, Pak ya, Ketapang, di bagian selatan Ketapang. Mudah-mudahan bisa sampai ujung, sampai ke Kendawangan. Walaupun misalnya di bawah NACL-nya hanya 800 kilo misalnya, tidak ada masalah saya rasa. Yang penting bisa menyemai awan yang ada di Ketapang bagian selatan. Oke.
3: Menurut Novel, tidak jadi masalah jika pelaksanaan OMC hanya bisa membawa 800 kg natrium kloridanya. Namun, yang paling terpenting, bisa melakukan penyemaian awan di Ketapang, bagian selatan yang saat ini menjadi fokus pemadaman. Rino Kartono Mawardi dan Trapika melaporkan.
2: Pendengar, warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, menjelang hari jadi ke-255 Kota Pontianak, suasana perayaan mulai terasa termasuk dari ramainya pesanan busana adat Melayu. Baju teluk

0: Tengah dan baju kurung kini diburu warga, terutama pelajar yang akan tampil dalam berbagai kegiatan peringatan pada tanggal 23 Oktober 2026 mendatang. Berikut laporannya.
1: Permintaan busana adat Melayu mulai terlihat di sejumlah usaha penyewaan dan penjualan pakaian adat di Pontianak menjelang hari jadi kota Pontianak ke-255. Salah satunya di Eti Salon yang telah menjalankan usaha penyewaan busana selama belasan tahun. Pemilik Eti Salon, Eti, mengatakan pesanan untuk peringatan HUT Kota Pontianak tahun ini sudah mulai masuk. Sejumlah pelanggan bahkan telah memberikan uang muka, meski masih menunggu kepastian kegiatan dari pihak sekolah.
2: Saya dengar dari kantor lurah pun kemarin ada diadakan acara itu nari di alun-alun Kapuas. Udahlah, jadi senang lah rasanya. Kalau enggak ya susah juga karena modal udah tertanam di sini kan. Udah ada yang pesan-pesan, udah ada, udah panjar-panjar. Tapi ibu-ibu ini takut kalau misalnya udah dipanjar atau enggak jadi katanya. Jadi dengar apa, nunggu pengumuman dari sekolah lah. Nah, mungkin tanggal 15 mungkin udah ada. Biasa tanggal 15 tahun kemarin udah banyak nyewa. Masuk sobat tuh udah mulai pesan-pesan.
1: Eti menambahkan kebutuhan busana adat Melayu biasanya datang dari berbagai kalangan, terutama pelajar SD hingga SMA yang mengikuti kegiatan sekolah. Kondisi serupa juga dirasakan toko Erna Swiss yang telah beroperasi lebih dari 2 dekade. Pemilik Erna Swiss, Edi Wahyu, menyebutkan pesanan menjelang HUT Kota Pontianak sudah mulai ada, meski belum terlalu ramai.
3: Ya, kalau baju kita bisa buat. Ya, ada lah. Kalau untuk sementara kan mungkin surat edaran itu mungkin belum keluar, ya kan, karena keadaan. Tapi ya alhamdulillah sih, ada lah sekitar gitu ya, untuk sementara ini 30% dar gitu. Untuk sementara ini kami menambah yang baru-baru supaya ada semangat. Yang sewa itu aja. Bajunya koleksi dari, maksudnya itu baju Teluk Belanga, baju kurung itu ditambah. Warna yang kira apa dominan yang sekarang ini, itu yang kita anukan. Iya, pokoknya 27 provinsi itu kita usahakan ada.
1: Para pelaku usaha berharap peringatan HUT ke-255 Kota Pontianak dapat mendorong peningkatan permintaan busana adat Melayu. Selain menjadi bagian dari perayaan hari jadi kota, penggunaan busana adat Melayu juga menjadi salah satu upaya memperkenalkan dan melestarikan budaya daerah kepada generasi muda. Wilhelmus melaporkan.
0: Pendengar, komunitas budaya Tionghoa Pontianak resmi mengantongi rekomendasi Pemkot untuk menyelenggarakan Imlek 2578 dan Festival Cap Gome 2027. Karnaval Naga Bersinar dan aneka kuliner nantinya akan meramaikan perhelatan tersebut. Berikut laporannya.
4: Ketua Komunitas Budaya Tionghoa Pontianak KBTP sekaligus Ketua Panitia Cap Gomeh tahun 2027 Hendri Pangistuli menyampaikan, jajaran panitia saat ini mulai bergerak cepat untuk mematangkan rangkaian agenda yang dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 20 Februari 2027 mendatang. Salah satu agenda utama yang paling dinanti oleh masyarakat pada perayaan Cap Gomeh ialah Karnaval Naga Bersinar dan Festival Kuliner. Hendri Pangistuli mengungkapkan puncak Parade Naga Bersinar dipusatkan di Jalan Gajah Mada Pontianak dan Festival Kuliner di Jalan Diponegoro. Mengingat perayaan Cap Gomeh 2027 ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan, pihak panitia menekankan pentingnya komitmen menjaga kerukunan dan penghormatan antarumat beragama sesuai tata tertib yang saat ini sedang disusun oleh panitia.
5: Kita mau menyampaikan bahwa Bapak Wali Kota mempercayai Komunitas Budaya Tionghoa Pontianak, KBTP, dan memberikan rekom untuk melaksanakan kegiatan Cap Gome Imlek 2578 tahun 2027 yang insya Allah akan dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 14 Februari sampai 20 Februari.
4: Sementara itu, Sekretaris KBTP Adi Sucipto menambahkan bahwa kesiapan teknis terus digencarkan, mulai dari pendaftaran peserta naga hingga dekorasi khas ruang publik kota. Mengingat pelaksanaan Cap Gomeh bertepatan dengan bulan suci Ramadan, maka ikon hiasan berupa paduan ribbon lampion dan ketupat dipastikan kembali menghiasi kota, terutama di titik-titik strategis seperti Jalan Diponegoro dan Jalan Gajah Mada sebagai lambang keharmonisan, etnis dan budaya di Kota Pontianak.
6: Kita dari panitia seperti menghias kota, ya. Mungkin tahun ini juga akan tidak jauh beda dengan tahun lalu, yaitu menghias kota, the lampion dan ketupat ya Pak ya, itu masih sama. Kemudian kepanitiaan juga menyiapkan adanya di kuliner yang sepanjang jalan Penegoro dengan UMKM dan sebagainya kan. Dan satu lagi adalah pagelaran parade naga bersinar yang dijalankan malam. Nah, sampai disampaikan tadi Pak Ketua bahwa kami lagi mempersiapkan, itu benar, saya selaku sekretaris dari tim kesekretariatan lagi merampungkan ya persiapan kan, bukan hanya taktik yang kami rampungkan, namun kami juga menyusun tim yang nantinya akan.
4: Panitia Cap Gomeh juga berencana menggelar silaturahmi bersama para tokoh masyarakat, ulama dan tokoh agama setempat guna menjaring masukan demi kelancaran agenda wisata budaya tahunan ini tanpa mengganggu aktivitas atau kegiatan keagamaan lainnya, mengingat bersamaan dengan bulan suci Ramadan. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cheri Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

Mendengar tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warta Berita Siang Produksi RRI Pontianak. Dan setelah ini mendengar nanti pada pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda tentunya Indonesia banget. Nah, pendengar nanti Anda bisa request ya lagu pop Indonesia favorit Anda. Di Indonesia banget Anda bisa bergabung nanti bersama kami via line telepon kami di 73498.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Dik, senyum orang ke. Adik namanya Sape. Yuh, tang diam. Ikut abang dah.
2: Yeh, abang Sape.
1: Kawan abangmu tuh be.
2: Dan kenal.
1: Dah upah abang balik ke kopok lah.
2: Indah.
1: Men gule-gule.
2: Indah, nyuma ngan bapak we dan boleh ikut dengan hong yang dan kenal.
1: Shh, senyum-senyum. Bayak kita juga gasannya anak ya.
0: Waspada penculikan anak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korbannya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jelang sore, pendengar dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama kalian di Peradang Dedengdut adalah kita. Oke, edisi Rabu hari ini 14 Oktober 2026. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat dan juga selalu semangat ya dalam menjalani hari-harinya pastinya ya. Dan juga untuk teman-teman yang bergabung, kalian mengundang untuk bergabung di fan telepon kita 0851-7670-0977. Dan seperti biasa, kalau sama Kak Ulen ya, di sesi selanjutnya juga boleh banget untuk SMS atau WhatsApp buat teman-teman yang gak bisa masuk di telepon sesi pertama gitu ya. Dan seperti biasa, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ke depan, kalau Anda kembang bersama pendengar, pastinya buat teman-teman pendatang baru, pendengar lama, boleh banget join bersama kita hari ini ya. Cuaca di Sambas siang jelang sore ini udah lumayan mendung dan juga angin lumayan kuat ya. Mungkin mau hujan ya. Kita sapa dulu deh penelpon pertama kali ini, ada siapa dan di mana? Halo, Prodangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, dengan siapa tuh, lupa Kak Ulen. Dengan Bang Dedi keh. Iya. Yeah. Soalnya udah lama dan ngobrol sama Bang Dedi. Sehat ke Bang Dedi? Bersyukur sudah bisa siaran kita ya, didengar ya. Bang Dedi mau rekis lagu apa?
1: Lagunya ya, lagunya Hari Berbangkit.
0: Lagu apa?
1: Hari Berbangkit.
0: Hari Berbangkit.
1: Out di Roma.
0: Oke, kita coba cari dulu. Ada mau salam-salam Ade mungkin?
1: Nah, salamnya buat Kak Ulan, buat juga sudah selalu.
0: Amin.
1: Buat Iwanis juga ya. Ini Bang Wadi, Bulan, Bang Jong Cahaya, dan Jong Abim ini. Dia agak gambar. Gambar. Buat Kak Dia, Bang Jaya. Bang Jaya. Nah, buat Nana Bella, buat Budiman, Mas Mila Dai, lupa tuh tak ada.
0: Oke.
1: Makasih Dai.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau lupa boleh dipumpung habis saja. Kawan-kawan yang tidak disenggol, usah nak marah. Lanjut lagi kita sapa berikutnya di belakang Bang Dedi. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam. Itu Kak Tia ke?
2: Betul, Kak Ula.
0: Sehat Kak Tia?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Cuaca di sini gimana Kak Tia?
2: Panas, Kak Ula.
0: Oh, panas. Oke, mau rekis lagu?
2: Lagunya dari Harry Susan aja, Kak Ula.
0: Harry Susan.
2: Bagai air sungai mengalir.
0: Bagai air sungai mengalir. Oke, kita coba cari dulu ya. Salam-salamnya aja dulu.
2: Salamnya buat Kak Ula, yang dia bertugas sama Bapak selalu.
0: Amin.
2: Buat Bang Dedi, terima kasih. Tenggulannya tadi. Buat Bang Jaja, Bang Nanda, Bang Pawadi, Nagi Busri, Bang Nasi, Bang Palapa. Sampai dia. Yang lainnya sekarang aku lagi anak ulang nih.
0: Oke.
2: Buat Bang, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Kak Tia. Saya selalu buat Kak Tia ya, ditebas lagi panas cuacanya katanya ya. Dan tadi ada yang teriak hujan-hujan gitu ya. Apakah tiba-tiba hujan gitu ya? Halo Pro Dangdut. Waalaikumsalam Wan, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, dan manduk-manduk nak hujan hari
0: ini. Selutik dah hujannya.
3: Nak di wedang kita, kita dan kita sehat. Dan cuaca itu manduk.
0: Amin, amin.
3: Sama manduknya, ke?
0: Iya, manduk.
3: Manduk kami lah. Nah, rekes lagu. Tapi itu, belum manis. Tapi cuma empat itu ya, untuk mencari lagu dulu. Lagu dari Caca aja sih.
0: Caca Handika.
3: Cincin putih.
0: Oke. Okay.
3: Nah, salamnya ke lawan itu aja menyikatnya ini.
0: Boleh.
3: Sudah.
4: Halo, Krodangdut. Dangdut adalah kita, Kak Ulan.
0: Gimana kabarnya, Tok?
4: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Cuaca di sini gimana, Wanesu?
4: Cuacanya di situ mendung-mendung manja.
0: Oh, mendung-mendung manja. Berarti udah mau turun hujan, tapi aku peda anak turun, gih.
4: Tahu, tapi kan gelap, tapi we dalam gelap tuh we ada sandu-sandunya gitu ya.
0: Oke, oke. Mau request lagu apa, Buan Usu?
4: Lagunya dari anak ya, untuk siapa, dari Revina Alpira.
0: Untuk siapa?
4: Dari Revina Alpira.
0: Salamnya
4: pertama buat Kak Ulan yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, makasih Wan.
4: Pertama salamnya buat Uning Sangsu.

0: Mama Eti, Wanaci, terima kasih Wanaci dan umpange. Mak Su, Lungam Sia, Bang Ujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Aki Busri, Kak Amo, Bang Pawadi, Risa, Alimin, Bang Ujang S. Kak Mar, Kak Anjang, Bang Roni, Kak MMS Paket, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Lanius, Mama Nasa, Pak Ngah Marwan, Pak Alang PI, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Wan Usu ya, dan juga Wan Aci ya, rukis lagu Aku Dilahirkan Untuk Siapa, dan juga Cincin Putih dari Wan Aci ya. Oke, kalian mau kasih tahu nih sama Kak Tia, boleh WhatsApp ke Olan atau SMS ya, karena lagu yang di request ternyata kosong. Boleh diganti lagu apa aja ya. Nanti kalian bantu cari lagi, mudah-mudahan ada. Sementara sementara waktu belum, lagunya belum diputar tuh, silahkan dikirim ya gantian lagunya. Halo, Pro Dangdut. Halo, mana suaranya nih? Halo, waduh, ternyata kayaknya kepencet ya, kepencet mute biasanya. Gak sadar kita kegeser pipi gitu kan, kepencet mute. Silahkan selanjutnya, halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Kak Ulan.
1: Waalaikumsalam. Itu kembarannya kayak?
2: Kan,
1: Kak Ulan. Alah, kemarin Kak El, Kak Tia, Kak Ella.
2: Kak Ella tu orang ni ya, je. Maklumlah orang kerajaan itu kan, Kak Ulan.
1: Ya,
2: mungkin lah nak jadi kemarin sambil rumah.
1: Suaranya ya, nyek Kak Ulan yang sama.
2: Suaranya
1: tu ajak pun dah lain, Kak Ulan. Nah, udah. Nak rekis lagu apa Kak Ella tu?
2: Nah, lagunya Sajadah Biru jelah dari Italia.
1: Sajadah Biru. Is Dahlia, boleh.
2: Oh, ada Ki Busri yang Kak Ulan. Kalau
1: boleh, boleh. Kalau
2: kolamnya dimana dikenal Ki Busri jaknya.
1: Sajadah Biru. Waduh. Lama banget tututnya ya. Terputus sudah ini. Silakan Ki Busri, bisa hubungi kita kembali. Kalian sambil nyari lagu Sajadah Birunya Iis Dahlia ini, kayaknya gak ada ya. Darah Biru kali ya, bukan Sajadah Biru. Ya Allah, telinga tuinya lah tuh be. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut lah kita.
1: Gimana kabarnya tuh bang?
3: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Siapa Cik Kulan ke?
3: Nah, jadi.
1: Lelah ingatkannya. Gimana kabarnya Cik Kulan?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Ada yang melukis lagu?
3: Ada lah.
1: Lagu apa tuh?
3: Lagu dari Dua Darah.
1: Dua Darah?
3: Gila, gali, gila.
1: Ah, kasih nak. Unik lagu yang di request malah tuh ya. Gila, gali, gila. Gila gali gila gila gila lali gila. si an tu eh.
3: Lagu madu je lah.
1: Oh.
3: Rere Amora pun ada.
1: Rere Anggora.
3: Amora. Rere Amora.
1: Bu Amora. Madu Rere Amora. Sebentar ya Ade.
3: Dei.
1: Salamnya
3: lah. Pertama buat Kak Ulan. Semangat. Semoga sehat selalu.
1: Buat amin. Buat
3: Mandi, Mak Nasa, Bang Senja, Bunda Arijua, Kak Mar, Bang Limin, Bang Nanda, Nasya tadi ya, Pak De, Bicam Cahaya juga, Pak Suanan, Bang Pawadi, Bukti Busri, Bicam Cahaya, Bang Teredi, Bang Jaja, Bang Darul, Maida, Bang Utih, Yambi, Bang Palapa.
1: Okay. Nah,
3: sudah
1: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Cikulan. Kita sapa dulu ada Ibu Sri di sana. Halo Pradangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Gimana kabarnya Ki?
4: Alhamdulillah, hari pun dah mendung-mendung, dah rintik-rintik dari tempatnya Aki Coba Ulan deh. Tadi tengok nyambung dengan anak numpang dengan Naila tu, tangput nak bersuara. Nyambung tadi ya, tapi tangan bersuara. Kena nanti pahala nanti bulan tadi. Alhamdulillah, diangkatlah Kak Ulan tu, anak pakai WA tu, WhatsApp tu. Terima kasih lah Kak Ulan, dah lama dah ngomong dengan Kak Ulan tu. Apa kabar Kak Ulan?
1: Alhamdulillah sehat, Ki. Mudah-mudahan yang sehat tolen.
4: Alhamdulillah. Ini Aki pun dah sakit-sakitan, Kak Ulan dah 2 kali baik. Kak Ulan. Iyalah, mudah-mudahannya lah deh Aki dipenyangkan nomor bisa jumpa Aki kita Kak Ulan. Lu kenapa Kak Ulan dah ramai jo kawan-kawan yang dah meninggal di tempatnya Aki tu eh. Nah, Aki syukur alhamdulillah masih jauh dapat gabung di RRI. Masih jauh dapat ngomong dengan kawan-kawan. Syukur alhamdulillah. Ada-ada guruhnya Kak Ulan. Kita ke lagunya Kak Ulan.
1: Boleh-boleh.
4: Lagunya Rindu aja lah dari Rindu dari
1: Dari siapa tuh?
4: Mus Mulyadi. Dari Mus Mulyadi. Rindu dari Mus Mulyadi.
1: Iya, Mus Mulyadi, boleh.
4: Salamnya pertama buat Kak Ulan yang lagi bertugas. Semoga selalu sih beri kesehatan di keluarga ye. Amin. Buat Kak Ella Bang Senja, Wanaci, Wanusu, Mak Usu di Sijang, gimana Bella? Lagi. Ipulan, Pak Dedu Mencunung, Bang Bujang Cahye, Kak Amar dengan Bang Bujang S, Kak Jabang Dayan, Kak Jenam, Kak Ambi, Mama Nasa, Arisa, lagi. Bang Pardi, Kak Meme dengan Bang Daryantonya, Bang Eli kita, apa kabar Bang Eli? Lama Bang dengar Bang Eli tu. Bang Pabadi kita juga di Saman, bersama kawan-kawannya mungkin lagi mendengarkan juga. Buat Pak Lamping kita juga di Cibuli. Abang Jaja, yang lain dirangkul je lah tanpa kecuali dari A sampai Z. Maaf lah yang disebut satu persatu, namanya satu persatu. Buat Kak Ulan, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ki Busri. Udah lama kalian dengan sore Bang Eli. Gimana kabarnya Bang Eli? Gimana sih non daerahnya non ya? Ada ke ikan gitu tuh Bang Eli. Udah beberapa tahun yang lalu tapi kalian masih ingat ya. Dibawakan ikan untuk kawan-kawan penyiar ya. Mudah-mudahan Bang Eli dan juga keluarga sehat selalu. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi. Tapi udah banyak ya lagu kita nih. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalian masih menunggu request dari Kak Tia, boleh banget buat dikirim, terserah mau via WA boleh, via SMS juga boleh. Kita hadirkan dulu lagu yang udah di request sama teman-teman semua. Tetap bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutlah Kita.

0: Dik punya orang ke, adik namanya siapa? Yo, tang diam. Ikut abang dah.
1: Ya, yeah, abang siapa?
0: Kawan abang mutok be.
1: Dan kenal.
0: Dah upah abang balik ke kopok lah.
1: Indah.
0: Men gule-gule.

0: ya, senyum-senyum.
1: Ah, tadi dia lah biar kabang kan nak tangkap kamu.
0: Ya, bayak kita juga gasannya anak ya.
2: Waspada penculikan anak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korbannya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Nak ngapain Bian Nong?
1: Nak beli es krim.
0: Yo, tadi kan ada barik duit untuk beli jajanan. Itu nak minta lagi.
1: Minta weh, Pak.
0: Nong, daripada jajan tolen, bagus duitnya ditabungkan aja. Bisa untuk masa depan. Punah Nong nabung 2.000 sehari, beh. Kulikalikan 30 hari dah berapa, coba?
1: Sehari 2.000. 2 hari 4.000. 3 hari 6.000. 4 hari ya.
0: Udah 60.000 kan sebulan? 60.000 ye. Nong bisa beli mainan yang dari dulu carat, nak Nong beli.
1: Pun nabungnya di mana tapi Pak iya.
0: Nah itu yo Nong, bisa nabung di celengan itu. Kan dah bapak balikan dari dulu untuk Nong nabungnya. Pun nabung 2.000 atau 5.000 sehari. Bayangkan aja, 30 hari udah banyak duit ye.
1: Hore, kayalah Nong menabung tolen tuh Pak.
0: Iye, makanya mulai saya itu belajar nabung ye.
1: Aulah Pak, mulai ya itu di Nong belajar nabung.
2: Mari ajarkan anak untuk menabung sejak dini demi masa depannya lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Bajung adalah upacara tradisional yang secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat suku Melayu Sambas di Kabupaten Sambas, tepatnya di Kecamatan Paloh dan Tangarang. Antar Ajung dilaksanakan setiap akan menanam padi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara menempatkan bibit padi pada sebuah tempat yang berbentuk perahu dengan ukuran kurang lebih 2 meter dan lebar sekitar setengah meter yang akan dilarungkan ke lautan sebagai persembahan. Selain diisi bibit padi, Ajung ini juga diisi beraneka jenis sesajian seperti rateh, beras kuning, garam, pisang, kelapa, kecucur maupun ketupat. Pembuatan antar ajung atau dikenal oleh masyarakat dengan perahu lancang kuning ini dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat mulai dari memotong, membelah, bahkan mengecat serta memberi bentuk layar perahu. Sebelum antar ajung dilaksanakan, biasanya diadakan prosesi yang disebut dengan ratib. Yang ini adalah kegiatan mengagung-agungkan asma Allah beserta doa selamat dan doa tolak bala. Selain itu ada juga upacara besiak yang dilaksanakan pada malam harinya. Besiak adalah kegiatan untuk menangkap roh-roh jahat untuk kemudian dimasukkan ke dalam perahu agar beragam hama penyakit padi bisa dihindari. Setelah kedua kegiatan tersebut dilakukan, barulah pelepasan antar ajung dilaksanakan. Antar ajung dilakukan oleh para pemilik perahu secara bersamaan ketika air laut sedang pasang. Sesaat sebelum pelepasan biasanya masyarakat membaca doa dan bersolawat. Setelah itu barulah perahu-perahu kecil tersebut dilepas ke lautan. Seiring dengan perkembangan zaman, kini masyarakat Sambas lebih menjadikan antar ajung sebagai kegiatan budaya yang harus dilestarikan ketimbang dijadikan sebagai ritual persembahan. Karena pandangan masyarakat yang menyebut antar ajung ini syirik karena prosesinya ada yang menganggap keluar dari syariat Islam, apalagi mayoritas masyarakat Sambas memeluk agama Islam.

0: Kebakaran hutan merupakan hal yang berbahaya karena akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Dengan terbakarnya hutan, maka banyak pohon. Lapisan ozon kita akan semakin menipis karena gas karbon dioksida semakin banyak dan oksigen semakin berkurang. Selain kebakaran hutan juga mengakibatkan kabut asap dan menyebabkan berbagai penyakit, diantaranya merusak saraf otak, menghambat kecerdasan dan pertumbuhan anak-anak, mengganggu aktivitas belajar anak di sekolah, menimbulkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut, menghambat transportasi laut maupun darat, dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk pelaku pembakaran hutan dan lahan, diancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
2: 97,4 MHz.
3: Terima kasih pendengar, masih bersama kawalan di Pradang Dut. Dang Dut adalah kita, Mus Mulia Dirindo. Ya, telah membawa kita pada pukul 14 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Katia, kemana nih? Kawalan masih nunggu lagu yang di request belum dikirim ya? Atau mau diputerin random aja? Oke, kalau undang kembali buat teman-teman ya, yang mau bergabung silahkan di 0851-7670-0977. Kita langsung aja sapa penelpon berikutnya. Kali ini ada siapa dari mana? Halo Pro Dangdut.
4: Ah,
3: gimana?
4: Ganti aja lagunya.
3: Dari tadi kalau nunggunya. Lagunya apa Kak Tia?
4: Lagunya baru.
3: Waduh, bentar. Enggak kedengaran ini. Apa Kak Tia?
4: Dari Mirnawati aja.
3: Mirnawati.
4: Bukan Tak Sayang.
3: Bukan Tak Sayang.
4: Ada Kak?
3: Ada.
4: Terima kasih Kak Mirna.
3: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya yang ditunggu-tunggu. Telepon lagi beliau. Silakan kawan-kawan ya. Tadi mohon maaf karena ada telepon ya dari Kak Tia, jadi kita belum bisa terima telepon melalui via WhatsApp gitu ya. Halo Pro Dangdut.
5: Assalamualaikum. Sore.
3: Waalaikumsalam. Kak Mimi kan nih.
5: Iya, ini Mbak Ulang ya?
3: Iya dong.
5: Apa kabar Mbak?
3: Alhamdulillah sehat. Mbak Mimi gimana?
5: Alhamdulillah, udah lama gak ikut.
3: Udah lama ya?
5: Udah lama.
3: Biasanya?
5: Lagi sakit tuh.
3: Oh gitu ya, sakit apa Mbak Mimi? Ya.
5: Minta lagu Mbak.
3: Oh boleh, lagu apa tuh?
5: Lagu apa apa seperti orangnya?
3: Apa judulnya?
5: Seperti apa orangnya?
3: Seperti apa orangnya? Penyanyinya siapa tuh?
5: Yang rock
3: Halo?
5: Halo?
3: Seperti
5: yang cover ya? Yang cover ya?
3: Iya, seperti apa orangnya yang cover gitu ya? Gak ada ya. Ini kayaknya.
5: Ada cewek yang nyanyi. Salamnya ya.
3: Gak ada ini Mbak.
5: Yang lain ya kalau ada.
3: Apa tuh?
5: Lagu tuh aja, timang-timang anak kesayang.
3: Timang-timang ya kak.
5: Dari Aryan dengan Amelia.
3: Aryan Amelia.
5: Iya. Yeah.
3: Ini adanya timang-timang dari Iis Dahlia, bolehkah? Atau ini Cynthia, timang-timang cinta?
5: Kalau udah ada yang lain enggak, Mbak?
3: Boleh, mau ganti lagi.
5: Soalnya itu lagu kesukaan meme Mbak.
3: Oh gitu, boleh. Mau judulnya apa lagi nih?
5: Lagu Lagu apa ya? Biar berkah lah mbak.
3: Berkah?
5: Biar berkah.
3: Biar berkah. Siapa penyanyinya?
5: Ya. Remik.
3: Remik?
5: Iya.
3: Ntar ya, kita cari dulu.
5: Salamnya buat mbak ya, moga sehat selalu. Soalnya udah lama mbak, hampir 4 bulan, 5 bulan lah.
3: Oh iya, lumayan lama berarti ya.
5: Iya, itu soal sakit tuh, lama sakit.
3: Berarti sekarang udah lumayan, membaik.
5: Lumayan mbak.
3: Alhamdulillah. Mbak Meme, mohon maaf lagunya kosong lagi nih, biar berkah.
5: Aduh. itu aja mbak, cinta bukan basa-basi dari Sarma Paujan, cak.
3: Cinta bukan basa-basi? Oh, boleh, ada nih.
5: Bukan dari Imam Arifin ya?
3: Iya, Sarma Paujan ya?
5: Iya.
3: Oke.
5: Okay. Salamnya buat suami Meme, Abang Arianto, buat Aki, semoga sehat selalu ya. Wan Aci, Wan Usu, Kak Tia yang baru masuk tuh, buat Abang Pawadi, nah terus buat semuanya mbak ya, maaf lah, agak lupa dikit, soalnya udah lama gak gabungan.
3: Oke.
5: Okay. Nah, salamnya buat Kak Berdaus, Kak Wahyu, Mbak Bulan ya.
3: Siap. Mbak
5: Eca maksudnya. Enggak gugup sikit. Enggak gugup sikit lah.
3: Gugup ya.
5: jangan lupa buat Kak W, Kak L ya. Buat semuanya, buat Pak Abdurrahman di Kartiasa, buat semuanya lah pokoknya lagi dengarkan Pura Dangdut sama Mbak Ulan ya.
3: Oke. Okay.
5: Makasih mbak.
3: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Mimi di Singkawang ya. Katanya lagi sakit dan sudah sekitar 4 bulan kurang lebih tidak bergabung ya bersama kita di sini. Mudah-mudahan Mbak Mimi lekas pulih ya, dan juga mudah-mudahan bisa ikut terus bergabung bersama kita di Prodangdut ya. Karena Mbak Mimi juga ikut meramaikan pastinya, dapat lagi dari Kota Singkawang gitu ya. Lekas pulih pokoknya teman-teman yang mungkin kurang sehat ya, buat Kibu Sri juga. Pokoknya buat teman-teman yang kurang sehat, kalau doain mudah-mudahan cepat sembuh ya semuanya ya. Oke, baik, kita sudah memasuki waktunya azan asar ya untuk wilayah Kota Sambas dan juga sekitarnya. Nanti kita akan langsung putarkan request lagu dari teman-teman tadi, dari Mbak Mimi dan juga dari Katia. Sekalian kalau mau pamit undur dari ruang dengar Anda, kalian cekkan selamat sore dan juga sampai jumpa. Terima kasih untuk seluruh teman-teman yang sudah bergabung. Kita berjumpa kembali di minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelupaan.
6: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk Kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran.

0: Selamat sore pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kini saatnya saya Al-Fatih temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak sore ini. Edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026 dan kita sudah masuk dalam program inflasi dan investasi. Nah pendengar, kali ini di mana harga pangan ya di pasar, bicara soal belanja bulanan, pasti belakangan ini terasa sekali ya beberapa harga barang mulai naik turun. Dan tentunya urusan isi dompet dan harga pasar ini erat kaitannya dengan satu kata, inflasi. Fluktuasi harga kebutuhan pokok yang dirasakan masyarakat saat ini memang erat kaitannya pendengar dengan yang namanya inflasi daerah. Dan berdasarkan, ini kami lansir dari data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Barat, tingkat inflasi Kalbar berada di angka 4,35%, melampaui rata-rata inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,28%. Dan kondisi ini tentunya pendengar menempatkan angka inflasi Kalbar di atas sasaran target yang ditetapkan pemerintah, yakni di kisaran 2,5% dengan toleransi plus minus 1%, sehingga menjadi pekerjaan rumah tersendiri tentunya ya bagi stabilitas ekonomi kita di Kalbar secara lokal. Nah tentunya pendengar, menghadapi tantangan tingginya laju inflasi yang melampaui angka nasional tersebut, dari pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dituntut untuk memperkuat langkah pengendalian harga secara komprehensif. Ruang dialog dan upaya bersama diperlukan juga tentunya agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan roda perekonomian di Kalimantan Barat dapat terus bergerak stabil di tengah tekanan kenaikan harga pasar. Untuk itu kami ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami dalam program Inflasi dan Investasi, Meredam Inflasi Kalbar, Tantangan dan Strategi. Nanti akan terhubung bersama kami via Zoom Meeting Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Kalimantan Barat, Sri Suyatmi, SSI, MSI. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dapat mendengarkan di 104,2 FM serta juga dapat menyimak melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak serta dari aplikasi RRI Digital. Untuk Anda yang ingin bertanya, kita juga boleh sekali nanti berdiskusi pendengar melalui WhatsApp 0811 5701042 atau telepon di 7349 87. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di sini di program Inflasi dan Investasi.
1: Sekarang, menyiapkan masa depan itu semudah scroll aplikasi belanja online di HP. Tapi hati-hati, kemudahan ini bukan alasan buat asal gas tanpa rem. Cari tahu dulu bedanya risiko dan janji manis

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri.

Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dalam rangkaian Pontianak sore ini. Kita masih dalam program inflasi dan investasi. Dan sore ini pendengar, kembali kami ingatkan, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program inflasi dan investasi, membahas meredam inflasi Kalbar, tantangan dan strategi. Untuk Anda ingin bergabung silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kami sudah terhubung bersama dengan statistisi ahli media BPS Provinsi Kalimantan Barat, Sri Suyatmi SSI MSI. Selamat sore Ibu Sri.
1: Selamat sore Bang Fatih.
0: Apa kabar Ibu?
1: Selamat sore para pendengar semuanya. Alhamdulillah sehat. Baik. Semoga Bang Fatih dan para pendengar juga sehat semua ya.
0: Alhamdulillah sehat-sehat Bu Sri ya. Akhirnya kita siaran bareng lagi nih Bu. Dan kali ini kita membahas meredam inflasi Kalbar, tantangan dan strategi ya Bu Sri ya. Dimana tadi juga sudah disampaikan di pengantar bahwa memang beberapa harga barang yang terasa naik turun juga Bu ya, di Kalimantan Barat ini sendiri inflasinya sudah mencapai 4,35%, lebih tinggi dari nasional nih Bu. Nah, sebenarnya berapa sih Bu angka inflasi Kalbar, dan kita beritahu ke pendengar terhadap bagaimana posisinya terhadap target nasional ini Bu Sri?
1: Ya, siap Bang Fatih dan para pendengar. Memang seperti yang disampaikan tadi Bang Fatih, angka inflasi Kalimantan Barat ini kalau disebut tadi angka di angka 4,35% itu berarti angka setahun ya, year on year. Jadi angka inflasi bulan September 2026 ini dibandingkan dengan September 2025 yang lalu itu kita di angka 4,35%. Dan kalau melihat target inflasi nasional yang ditetapkan oleh pemerintah itu adalah tahun itu 2,5% plus minus 1%, artinya maksimal itu angka inflasi di 3,5% gitu ya. Kalau kita di angka 4,35% berarti sudah di atas nih angka dari inflasi, target inflasi nasional. Tapi kalau boleh disampaikan juga pada kesempatan ini, kami juga BPS Provinsi Kalimantan Barat di awal Oktober yang lalu, 1 Oktober, kita sudah menyampaikan juga. Jadi angka inflasi ini tidak hanya kami sampaikan secara tahunan atau year orient tadi 4,35%, tapi secara bulanan juga kita cenderung ini naik gitu ya dibandingkan bulan yang lalu. Jadi secara bulanan September, artinya dibandingkan dengan bulan Agustus, kita inflasinya itu 0,79%. Jadi angka ini juga secara bulanan mengejutkan nih di berbagai pihak gitu ya, karena di luar prediksi gitu. Biasanya kita angka inflasinya kan di 0,3 gitu ya paling tinggi gitu ya, atau 0,4. Tapi paling tinggi itu sebetulnya kita pernah di tahun lalu 2025 itu bulanannya itu sampai 1,23% bulan Maret gitu. Kemudian di bulan April 0,95%. Dan setelah itu kita angkanya di bawah 0,95 setiap bulannya gitu ya. Bahkan cenderung ada yang deflasi. Dan ini angka di bulan September ini memang angka yang relatif cukup tinggi, di angka 0,79% secara bulanan itu.
0: Baik, tadi sempat disinggung nih Bu Sri bahwa mengejutkan dan di luar prediksi nih Bu ya Sri, soal angka-angka ini. Sebenarnya apa yang menyebabkan angka ini di luar prediksi dan tren inflasi tinggi ini, apakah baru bulan September saja atau sebetulnya sudah bisa terdeteksi di awal tahun Bu Sri?
1: Iya, jadi sebetulnya angka inflasi ini kan memang tadi seperti sampaikan Bang Fatih, naik turun ya. Bang Fatih, kadang inflasi, kadang deflasi. Bahkan setahun itu biasanya kita mengalami beberapa kali deflasi, ada penurunan harga gitu. Seperti tahun lalu itu kita sempat ada deflasi selama 3 bulan gitu ya, 3 kali gitu ya. Sementara sampai dengan September 2026 ini, jadi dari Januari sampai September ini kita selalu angkanya inflasi, tidak pernah deflasi. Jadi di awal tahun di bulan Januari itu kita sudah inflasi 0,27% secara bulanan, kalau secara tahunan itu 3,33% gitu. Sebetulnya di situ kita sudah bisa melihat kecenderungan ya selama satu semester gitu ya, itu angka kita nih inflasi terus nih gitu. Dan ini sebetulnya banyak faktor ya yang menyebabkan kondisi seperti ini gitu. Kalau tadi ditanya apa aja sih penyebabnya gitu ya, yang mendorong terjadinya inflasi ini, kalau kita lihat di bulan September ya, dengan angka inflasi tadi bulanannya 0,79% atau tahunannya 4,35%, ternyata yang paling besar pendorongnya adalah di kelompok makanan gitu, minuman dan tembakau gitu. Jadi secara umum di sana ada komoditas-komoditas yang ternyata harganya naik signifikan sehingga mendorong tingkat inflasi di Kalbar gitu. Di sana ada secara bulanan ya, jadi dibandingkan bulan yang lalu itu ada cabai rawit, kangkung, sawi hijau, bayam, dan ketimun yang naik cukup signifikan gitu ya. Kemudian kalau secara tahunan itu juga ada bawang merah ya di sana ya. Cabai rawit ya, kangkung, dan juga beras dan minyak goreng kalau secara tahunannya gitu. Jadi kurang lebih pendorong secara bulanan maupun tahunan itu kurang lebih sama ya. Kebanyakan adalah jenis-jenis hortikultura gitu, sayuran seperti itu.
0: Baik, seperti itu. Lantas wilayah mana saja nih Bu di Kalimantan Barat yang tercatat andil inflasinya tertinggi, Bu Sri?
1: Iya, kalau di Kalimantan Barat ini kan kita inflasi dipantau di 5 kabupaten kota ya, ada Ketapang, Sintang, Kayong Utara, Pontianak, dan Singkawang. Kalau peningkatan secara bulanan itu yang paling tinggi ada di Kayong Utara dengan inflasi 1,26%, kemudian Ketapang dengan 0,87%, kemudian Pontianak 0,78%. Sementara untuk Sintang itu 0,6 dan Singkawang yang relatif paling rendah 0,45%. Itu secara bulanannya. Kalau secara tahunannya sudah juga jauh di atas tadi Kalbar itu 4,35 tadi ya, Bang Fati ya. Ini ada di Ketapang yang sudah di angka 5,20% itu. Sementara untuk Pontianak dan Singkawang di angka sekitar 3%-an ya, Pontianak 3,96, Singkawang di 3,58%. Itu mungkin perkembangan untuk beberapa wilayah 5 kota pantauan kami gitu. Kalau pendorongnya juga mereka sebetulnya hampir mirip ya, pendorong kenapa inflasinya juga tinggi di beberapa wilayah tadi ya, kebanyakan adalah terkait dengan hortikultura tadi ya, juga beras itu seperti itu, Bang Fatih.
0: Baik, itu tadi ya 5 daerah yang sempat disampaikan tadi pendengar ya. Lantas Bu, apa tantangan yang paling krusial yang dihadapi oleh provinsi kita Kalimantan Barat ya dalam meredam inflasi khususnya pada tahun ini Bu Sri?
1: Ya, kalau yang inflasi kita yang kita rasakan ya di tahun ini sampai dengan bulan ini, tentunya faktor cuaca sangat berpengaruh ya, Bang Fatih. Sebagaimana kita tahu kondisi terkait dengan fenomena El Nino gitu ya, dengan cuaca yang cenderung kering gitu, tambah lagi dengan kita ada karhutla gitu ya, ini juga menambah beban gitu atau tantangan tersendiri ya buat di Kalimantan Barat sendiri gitu, terkait dengan kondisi cuaca yang cuaca ini di luar ini ya, di luar prediksi juga gitu ya, dan ini menyebabkan berbagai produksi kita ya, terkait dengan tanaman sayuran ya, hortikultura yang tadi disampaikan mendorong inflasi kita seperti itu. Jadi produksinya berkurang gitu kan. Kemudian tanaman pangan terkait dengan padi gitu ya, itu juga petani padi ini terjadi pergeseran masa tanam gitu, dan diprediksi juga akan terjadi pengurangan penurun gitu ya produksi padi dan beras di Kalimantan Barat. Dan tentunya dengan kondisi tadi produksi berbagai tanaman gitu ya, hortikultura dan sayuran, dan juga di perikanan gitu, itu menyebabkan ketersediaan gitu ya di pasaran juga berkurang, sementara permintaan itu masih cukup tinggi ya di masyarakat, sehingga efeknya tadi harga-harga jadi naik gitu. Dan itu perlu antisipasi ya dari pemerintah sendiri, bagaimana upaya-upaya untuk bisa mengatasi hal ini. Kemudian tadi juga cuaca kering gitu ya, kita tahu sendiri Sungai Kapuas juga debit airnya berkurang, ini juga mengganggu distribusi logistik ke wilayah-wilayah yang di hulu gitu. Sehingga yang biasanya bisa diangkut barang-barang lewat sungai yang lebih murah gitu ya, biaya transportnya harus menggunakan jalur darat yang kita tahu sendiri harga BBM juga ini cenderung walaupun tidak kita rasakan tapi itu sebetulnya meningkat gitu ya. Dan itu menyebabkan biaya produksi gitu ya, berbagai barang juga naik, dan harga akhirnya harga jual dari pengecer ke konsumen juga naik gitu. Jadi itu sebetulnya tantangan yang dihadapi oleh kita gitu ya di Kalimantan Barat khususnya.
0: Baik, seperti itu pendengar, tantangan kita dari cuaca yang di luar prediksi juga tadi ya, tekanan El Nino berkepanjangan, kemudian tadi biaya operasional ya Bu ya, biaya angkut ya, yang jadi lebih tinggi, akhirnya barang-barang ini terasa lebih tinggi, dan itu juga salah satu faktor yang menyebabkan inflasinya jadi terasa tinggi ya, begitu ya. Lantas
1: boleh nambahkan.
0: Silakan Bu Sri.
1: Jadi juga ada beberapa kebutuhan kita ya, komoditas kebutuhan kita seperti sayur-sayuran itu juga didatangkan dari luar wilayah kita gitu, yeah, di Jawa khususnya. Dan di Jawa sendiri sama kondisinya gitu, cuaca fenomena El Nino juga di sana mengganggu produksi mereka gitu, yeah. Jadi menyebabkan tadi akhirnya kita pun juga kekurangan produksi, permintaan masih ada gitu ya, dan harga-harga juga jadi cenderung meningkat di beberapa komoditas ya yang memang kita dipasok dari wilayah-wilayah lain seperti Jawa, Sumatera maupun Sulawesi itu.
0: Iya, permintaan tinggi, lantas juga ketersediaan barang tidak sebanyak itu begitu Bu ya, akhirnya mempengaruhi harga juga.
1: Iya, betul.
0: Baik.
1: Betul banget.
0: Lantas bagaimana Bu peran BPS dalam hal ini, dalam kita juga sama-sama nih artinya Bu ya, mengalami tantangan yang krusial seperti saat ini di Kalimantan Barat. Lantas bagaimana peran BPS dan mungkin peran masyarakat kita Bu di saat-saat krusial seperti ini?
1: Ya, kalau kami di BPS ini sebagai ini ya, mantau pengumpul data gitu ya. Jadi kami sesuai dengan tugas kami setiap minggu gitu ya, setiap bulan itu kami memantau harga, perkembangan harga berbagai komoditas barang maupun jasa gitu. Jadi kami pantau harganya, kemudian datanya kami olah, menghasilkan beberapa indikator, salah satunya inflasi, dan ini datanya kami sampaikan ke pemerintah gitu ya, baik pusat maupun daerah, yang tentunya juga ini menjadi bahan masukan buat pemerintah daerah bagaimana upaya-upaya yang perlu mereka lakukan dengan data-data yang kami berikan gitu ya, apa yang harus mereka lakukan untuk bisa mengantisipasi, mengendalikan inflasi yang tentunya diharapkan jangan sampai terlalu tinggi gitu ya. Sebenarnya kalau inflasi itu punya efek baik juga gitu ya untuk mendorong perekonomian, tapi kalau terlalu tinggi juga kasihan masyarakat gitu ya, yeah, untuk bisa menjangkaunya gitu, bisa menurunkan daya beli mereka gitu. Jadi kami BPS setiap waktu gitu ya, kami sampaikan datanya. Kemudian kalau di pemerintah daerah sendiri sampai saat ini kolaborasinya cukup baik ya, sampai dengan pemerintah pusat itu dari Kemendagri ya, itu sangat intens gitu untuk bisa memantau, mengevaluasi perkembangan inflasi. Jadi setiap Senin itu akan ada rakor gitu ya dari pusat. Di sana BPS juga menyampaikan data-data yang kami himpun gitu kan. Kemudian kami sampaikan ke pemerintah daerah, dan biasanya langsung akan ditindaklanjuti oleh tim pengendali inflasi daerah, baik di pusat maupun di masing-masing wilayah, provinsi maupun kabupaten kota, untuk bisa melakukan intervensi maupun program-program pengendalian inflasi di masing-masing wilayah sesuai dengan kondisinya yang ada.
0: Baik, kita juga bulan-bulan ini memperingati Hari Pangan Sedunia ya Bu ya. Dan saya ingat kemarin sempat on air juga bersama dengan Pak Manto, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat. Salah satu hal yang dilakukan saat ini memang mengadakan gelaran pasar murah juga Bu ya. Ini juga apakah juga menjadi salah satu cara yang dapat kita andalkan dalam kondisi saat ini Bu Sri?
1: Ya, jadi betul. Itu merupakan salah satu program ya dari pemerintah daerah, khususnya baik provinsi maupun kabupaten kota ini memang cukup gencar ya melakukan gerakan pasar murah gitu ya. Ini merupakan salah satu cara agar bisa masyarakat lebih bisa menjangkau gitu ya beberapa komoditas bahan pokok itu ketersediaannya gitu. Jadi mereka lebih bisa mendapatkan dengan harga yang relatif terjangkau gitu ya. Walaupun sebetulnya banyak hal yang sudah dilakukan juga oleh pemerintah daerah yang sebanyak yang saya tahu gitu ya. Mereka juga ada subsidi untuk ongkos angkut gitu ya, untuk ongkos angkut terutama untuk bisa mengurangi tadi tingginya biaya distribusi gitu ya. Supaya nanti harga di tingkat pengecer ke konsumen itu bisa lebih diredam gitu ya. Jadi ongkos angkutnya itu ada subsidi lah dari pemerintah gitu. Cuma yang kami tahu juga sebetulnya juga banyak hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah juga nih terkait dengan produksi beberapa komoditas yang perlu ditingkatkan gitu. Mungkin dengan apa? Dengan penambahan luas lahan gitu ya. Ataupun dengan menggunakan teknologi-teknologi khusus karena dengan cuaca ini kan memang sebetulnya juga perlu diantisipasi gitu. Kalau misalkan kita punya teknologi khusus gitu ya,
0: betul.
1: Bisa apa namanya ya, bisa membuat satu komoditas itu tahan lama gitu ya, atau produksinya tidak terlalu terganggu gitu dengan cuaca yang kadang kering seperti ini, atau kadang bahkan hujan yang lebat yang membuat produksi beberapa komoditas tanaman itu jadi mungkin gagal panen gitu. Itu juga perlu memang dilakukan oleh pemerintah gitu.
0: Baik,
1: kemarin juga sempat ini Bang Fati, kami juga diundang oleh Bulog gitu ya, terkait juga di Bulog itu melakukan program Kapuas Kompos gitu. Jadi melakukan penyediaan itu untuk beras-beras premium yang umumnya juga sekarang harganya semakin tinggi di pasaran gitu. Dan Bulog dengan BI dan pemerintah provinsi gitu ini melakukan apa namanya tadi ya, program seperti ini ya, mudah-mudahan tadi upaya salah satu upaya untuk bisa meredam harga beras di pasaran khususnya beras premium juga tidak melonjak semakin tinggi gitu.
0: Baik, beragam program sudah dilakukan juga Bu ya, beragam penanganan lah begitu ya, sudah dilakukan juga oleh pemerintah melalui juga saran-saran juga dari BPS. Nah Bu, sebelum kita break nih, mumpung disinggung sedikit ya, komoditas apa saja Bu sebenarnya yang menjadi motor penggerak utama inflasi Kalimantan Barat? Tadi sudah disampaikan juga seperti kelompok makanan dan minuman ya Bu ya. Kalau dari non pangan sendiri apakah juga ada Bu? Bu Sri silakan.
1: Ya, kalau untuk non pangan itu sebetulnya ada juga ya, untuk yang pendorong inflasi khususnya tahunan ya. Di sana ada di kelompok transportasi secara tahunan itu kan tadi 4,35% ya. Jadi pendorong utama selain tadi makanan itu juga transportasi khususnya di pelumas oli mesin, kemudian tarif angkutan udara dan pemeliharaan servis ya kendaraan itu juga terjadi peningkatan selama satu tahun. Kemudian yang lainnya di kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya itu adalah emas perhiasan, kemudian tarif gunting rambut pria. Walaupun secara bulanan emas ini agak terkoreksi, tapi secara tahunan dibanding dengan tahun lalu itu emas ini masih menjadi pendorong inflasi selama setahun.
0: Baik. Baik, bahkan sampai gunting rambut pria juga masuk di situ Bu ya. Tapi emang terasa Bu, ini saya potong rambut juga udah mahal nih Bu. Baik, itu dia pendengar ya, di tengah tren peningkatan harga dan nanti kita akan juga bahas apa saja komoditas yang mengalami deflasi. Selain tadi inflasi juga sudah kita bahas begitu ya, kemudian apa saja di komoditas yang juga mempengaruhi inflasi di kabupaten kota, kita akan bahas selengkapnya nanti di segmen selanjutnya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, masih kami undang Anda ya untuk bertanya ataupun kita berdiskusi pada kesempatan sore ini. WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 73 4987. Kami juga live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Dan kami akan segera kembali temani Anda pendengar. Jangan ganti frekuensi Anda, tetap di program Inflasi dan Investasi.

0: Kayaknya kemiskinan itu bukan cuma soal nggak punya uang deh. Kadang, yang paling dibutuhkan adalah satu hal. Kesempatan untuk mandiri loh.
1: Betul, Bud. Makanya, mengentaskan kemiskinan itu nggak cukup dengan bagi-bagi bantuan. Yang terpenting adalah membuka akses pendidikan, pelatihan keterampilan, lapangan kerja, sampai modal usaha.
0: Nah, begitu dikasih kesempatan yang tepat, skillnya bisa bertambah. Usaha bisa jalan, dan ekonomi keluarganya pun otomatis terangkat, Yen.
1: Iya, Bud. Di sini, kita semua punya peran. Pemerintah, dunia usaha, sampai masyarakat sekitar. Yuk, kita bahu-bahu buka jalan untuk mereka yang butuh rangkulan.
0: Nah, itu dia tuh. Karena membantu bukan hanya tentang memberi,
1: tetapi juga tentang memberdayakan.
2: Buka peluang, putus rantai kemiskinan.

Sekarang, menyiapkan masa depan itu semudah scroll aplikasi belanja online di HP. Tapi hati-hati, kemudahan ini bukan alasan buat asal gas tanpa rem. Cari tahu dulu bedanya risiko dan janji manis. Kalau ada yang nawarkan untung besar dalam semalam, fix, Anda wajib curiga. Mulai dari yang kecil dulu, asal konsisten. Tidak usah termakan tren atau gaya-gayaan. Karena investasi yang sukses bukan soal seberapa cepat kita kaya, tetapi seberapa bijak kita melangkah. Investasi itu butuh ilmu dan kesabaran, bukan sekedar modal nekat. Investasi gampang, bukan gampangan.

0: Terima kasih pendengar pemirsa sudah masih bersama kami dalam program Inflasi dan Investasi edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026 dan kita masih membahas tema meredam inflasi Kalbar, tantangan dan strategi. Kami masih bersama dengan statistisi ahli media BPS Provinsi Kalimantan Barat, Sri Suyatmi SSI MSI. Bu Sri masih bersama kami.
1: Ya, masih.
0: Baik. Tadi kita udah bahas apa saja komoditas yang menjadi motor penggerak utama inflasi di Kalbar ya Bu ya. Kali ini kita ingin lihat juga apa saja sebenarnya, apakah ada gitu Bu komoditas yang mengalami deflasi khususnya di Kalimantan Barat, Bu Sri?
1: Ya, baik. Terima kasih Bapak Pati. Jadi memang kalau kita melihat inflasi gitu, sebetulnya ada juga ya. Jadi kalau tadi kita tahu bahwa inflasi kita secara bulanan itu cukup tinggi 0,79, kemudian secara tahunan juga 4,35%. Sebetulnya tidak semua barang juga mengalami kenaikan gitu. Jadi ada beberapa barang dan jasa gitu ya, komoditas-komoditas barang jasa itu juga mengalami penurunan gitu. Dan ini menjadi penahan inflasi kita tidak semakin tinggi gitu. Jadi kalau secara bulanan itu, kalau tadi pendorongnya ada cabai rawit, kangkung, sawi hijau, bayam ketimun, produk-produk hortikultura lima besarnya. Kemudian untuk penahan inflasinya, sehingga tadi inflasi kita tidak melebihi 0,79, di sana ada angkutan udara, kemudian sabun mandi cair, telur ayam ras, bawang merah, dan juga sampo. Ini komoditas-komoditas yang ternyata dari non makanan yang cenderung mengalami deflasi gitu, penurunan harga untuk bulanannya. Untuk tahunannya ini ada beberapa komoditas kurang lebih ya pendorong apa penahan inflasi atau mengalami deflasi. Di sana ada bawang merah, kemudian telur ayam ras, sabun mandi cair, ada biskuit juga pepaya, ini mengalami penurunan secara tahunan. Jadi komoditas-komoditas ini bergeraknya turun harganya gitu, jadi mengalami deflasi dan ini menyebabkan inflasi kita tidak semakin tinggi lagi gitu. Seperti itu Bang Fatih.
0: Baik, Bu, apakah ada juga komoditas-komoditas tadi juga mempengaruhi inflasi di kabupaten kota Bu yang ada di Kalimantan Barat?
1: Ya, karena untuk Kalimantan Barat, inflasi Kalimantan Barat ini merupakan agregat dari 5 kabupaten kota pantauan inflasi. Jadi ini memang tergambar juga di 5 wilayah pantauan kami gitu. Di Ketapang misalnya gitu, di sana juga untuk pendorong inflasinya juga ada produk-produk hortikultura ya, seperti kangkung, cabai rawit, kemudian sawi hijau, ditambah lagi dengan beras dan cumi-cumi gitu. Kemudian juga penahan inflasi atau mengalami deflasi itu di sana juga ada bawang merah gitu, pendorong deflasi gitu, menjadi penahan inflasi di Ketapang. Kemudian di Sintang juga untuk pendorong inflasinya secara bulanan di sana juga kurang lebih sama ya, ada cabai rawit, kacang panjang, sawi hijau, tapi di sana juga ada bahan bakar rumah tangga di Sintang nih. Terutama LPG ternyata di Sintang ini menjadi salah satu pendorong inflasi gitu. Sementara untuk penahannya ini juga ada di sana telur ayam ras gitu ya, mengalami penurunan harga, kemudian ada tomat dan juga ikan segar serta emas perhiasan. Jadi kurang lebih hampir sama ya, di Kayang Utara juga Bang Fati, kurang lebih seperti itu juga. Pontianak ini juga cenderung sama dengan yang di provinsi gitu ya, sawi hijau, kangkung, cabai rawit, dan juga bayam itu, dan juga Singkawang. Demikian Bang Fati mungkin.
0: Baik, itu tadi ya, karena 5 kabupaten kota yang menjadi pantauan tadi ya Bu Sri ya. Kemudian tema kita sore ini juga adalah tantangan dan strategi. Nah, strategi apa nih Bu sebenarnya? Dan upaya seperti apa ini yang dapat dilakukan dalam meredam gejolak harga khususnya di Kalimantan Barat, Bu Sri?
1: Ya, jadi memang harus ini ya, pemerintah daerahnya harus berupaya gitu ya supaya inflasi kita tidak semakin tinggi, terutama kita masih ada waktu 3 bulan lagi ya, di bulan Oktober, November, Desember. Di sini juga kita tahu biasanya 3 bulan terakhir dengan adanya hari besar keagamaan seperti Natal, Tahun Baru, itu cenderung pasti inflasi seperti itu. Kemudian kondisi cuaca juga yang masih belum 100% pulih ya kita ya, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Tentunya perlu upaya dan kolaborasi serta kerja keras dari seluruh pihak gitu ya, untuk bisa melakukan berbagai intervensi program untuk bisa meredam gitu ya gejolak harga agar tidak semakin tinggi. Untuk tim TPID sendiri, tim pengendalian inflasi daerah ini juga sudah menggencarkan ya upaya-upaya untuk bisa mengendalikan inflasi. Yang saya tahu ini sudah punya kerangka kerja juga terkait dengan strategi untuk pengendalian inflasi yang disebut dengan 4K gitu ya, terkait dengan keterjangkauan harga gitu tadi, dengan upaya operasi pasar murah gitu ya, GPM, kemudian ada yang juga melakukan gerakan pasar keliling gitu ya, itu yeah. juga cukup membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan komoditas-komoditas bahan pokok ya dengan harga yang terjangkau. Kemudian juga melakukan penyediaan stok pangan gitu ya, yang lebih masif lagi seperti tadi saya sampaikan, Bulog gitu ya, ini juga sudah melakukan upaya untuk bisa menyediakan cadangan pangan agar bisa tersedia dan tercukupi gitu ya, sampai dengan 6 atau paling tidak 3-6 bulan ke depan gitu ya, dengan kondisi seperti ini. Kemudian tadi juga ada subsidi ongkos angkut yang dilakukan oleh pemerintah daerah gitu ya, untuk bisa menekan biaya transportasi ya, biaya distribusi, sehingga juga harga bisa ditekan, diredam gitu ya, tidak terlalu tinggi. Kemudian juga pemerintah daerah yang saya tahu juga sudah melakukan kerjasama antar daerah gitu ya, yang bulan-bulan lalu kalau tidak salah ya, ada misi dagang dari Jawa Timur yang hadir langsung ke Kalimantan Barat untuk melakukan program kerjasama terkait dengan penyediaan beberapa bahan pokok gitu ya, dan ini tentunya juga menjadi salah satu upaya strategi untuk bisa kita terjamin untuk ketersediaan pasokan beberapa komoditas gitu. Itu yang saya tahu. Kemudian juga kita tahu sendiri juga bahwa beberapa komoditas itu sebetulnya masih sangat kurang di Kalimantan Barat, jadi harus dicukupi dari luar wilayah itu. Dan ini menjadi tantangan tersendiri dari pemerintah untuk bisa menyediakan atau memproduksi barang tersebut, komoditas tersebut di wilayah kita. Jadi kita tidak tergantung gitu ya dengan daerah lain. Ini perlu upaya pemerintah daerah seperti dengan menyediakan lahan khusus gitu ya, untuk bisa mengembangkan atau membudidayakan beberapa komoditas seperti bawang merah gitu, cabai yang harganya lagi naik-naiknya ini ya, itu juga perlu dilakukan oleh pemerintah gitu. Kemudian juga untuk terkait dengan kerjasama dengan daerah produsen tadi sudah dilakukan ya dengan pemerintah daerah. Kemudian juga pengawasan gitu ya, ini juga perlu dilakukan oleh pemerintah terkait jangan sampai terjadinya pasar di pasar ini sedikit itu karena ada yang melakukan praktek-praktek mal gitu ya, mal praktek terkait dengan penimbunan gitu, atau distributor yang sengaja menahan harga barang ini tidak keluar supaya harganya naik gitu. Nah, ini perlu juga pengawasan ketat dari satgas, tahu saya ada satgas pangan ya, yang perlu juga dimasifkan supaya menjaga suplai dan distribusi serta rantai pasok di wilayah kita ini betul-betul bisa berjalan lancar, hingga komoditas-komoditas itu bisa diterima oleh konsumen dengan baik dan harganya bisa terjangkau itu. Mungkin itu sebagian yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, itu pendengar ya, tadi strategi-strategi yang bahkan sudah dilakukan tadi, 4K tadi Bu ya, dan dengan segala yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Sri pendengar. Kali ini Bu, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, ada pendengar yang bergabung bersama kami ya, ada siapa ini? Agung di Sungai Jawi. Selamat sore Bu Sri, selama kabut asap kemarin kan banyak sekolah yang melakukan BDR atau belajar dari rumah. Cukup lama kemarin tuh Bu ya, sekitar berapa pekan begitu. Dan SPPG juga tidak berproduksi untuk menyiapkan makan bergizi gratis. Apakah ini juga mempengaruhi Bu inflasi atau deflasi di Kalimantan Barat, Bu Sri?
1: Iya, betul sekali. Jadi ternyata belakangan ini ya dengan adanya SPPG itu sebetulnya juga menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi harga komoditas-komoditas pangan di pasar gitu ya. Dengan kondisi kemarin kita kabut asap, kemudian anak-anak belajar dari rumah, SPPG tidak beroperasi sampai kalau tidak salah 3 mingguan itu ya di September itu ya. Baru akhir September baru mulai anak-anak masuk sekolah kembali gitu. Itu tentunya kan menghentikan kegiatan dari SPPG ini ya. Jadi tentunya permintaan di pasar pun terhadap berbagai komoditas pangan yang menjadi bahan baku SPPG untuk menyediakan makan bergizi gratis ya di sekolah itu, itu juga berkurang gitu. Dan efeknya ternyata juga terasa untuk di komoditas, beberapa komoditas seperti telur ayam ras. Nah, ini juga kita ternyata berkurangnya permintaan gitu ya, sementara ternyata pasokan juga cukup tinggi. Ini telur ayam ras mengalami deflasi gitu. Jadi kondisi berhentinya kegiatan SPPG ya, ini ternyata juga cukup mempengaruhi permintaan gitu, mempengaruhi juga tingkat inflasi di Kalimantan Barat, khususnya di beberapa komoditas yang kalau kelihatan sekali adalah di telur ayam ras ya, permintaannya menjadi berkurang dan akhirnya harganya agak anjlok ya di pasaran ya, karena tadi telur ayam ini termasuk barang yang juga tidak terlalu tahan lama ya, jadi memang harus segera dijual dan akhirnya pedagang menjualnya mungkin harganya lebih rendah dibandingkan bulan yang lalu.
0: Oke, seperti itu tadi ya. Terima kasih pertanyaannya dari Agung di Sungai Jawi tadi. Baik, kita berada di penghujung kebersamaan kita, Bu Sri, dalam program inflasi dan investasi ini. Sebagai penutup, apa Bu yang ingin disampaikan baik itu kepada masyarakat, pemerintah maupun pada pihak-pihak terkait? Silakan, Bu Sri.
1: Ya, terima kasih Bang Fatih kesempatannya. Jadi mungkin di penghujung ini kami lagi mungkin menyampaikan bahwa inflasi ini bukan sesuatu yang buruk sebetulnya, bukan sesuatu yang negatif Bapak Ibu semua, karena ini inflasi menjadi salah satu faktor penggerak sebetulnya untuk pertumbuhan ekonomi. Karena di satu sisi mungkin dari sisi konsumen ingin harganya lebih rendah gitu ya, terjangkau, tapi di sisi produsen ini juga mereka butuh untuk bisa memenuhi biaya produksi gitu ya. Harga-harga juga jangan sampai terlalu rendah gitu, tidak bisa menutupi biaya produksi mereka gitu. Jadi intinya bahwa inflasi ini perlu tapi harus bisa dikendalikan supaya bisa daya beli masyarakat juga bisa terjaga gitu. Jadi sepanjang inflasi terkendali semuanya aman gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kami dari BPS, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, pada kesempatan ini, yang baik ini ya, kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat, kepada pemerintah provinsi, daerah, dan juga mungkin Mbak Fati ya, yang ikut terlibat dalam rangka menyukseskan kegiatan kami kemarin, yaitu Sensus Ekonomi 2026. Gitu. Jadi terima kasih banyak atas partisipasi seluruh masyarakat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, sehingga kami bisa melaksanakan sensus ekonomi sampai sejauh ini. Dan juga tentunya kami tidak hanya melakukan sensus Bapak Ibu semua, bahwa para pendengar, bahwa kami juga melakukan survei gitu ya. Setiap bulan itu kami masih ada survei-survei rutin yang kami lakukan. Dan jadi Bapak Ibu atau masyarakat atau pendengar yang mungkin ketemu lagi nanti dengan petugas BPS gitu ya. Jangan apa, jangan terkejut gitu ya. Kemarin kami sudah di sensus Bu gitu. Karena kami memang harus melakukan berbagai survei setiap rutin ya, setiap bulan untuk bisa mendukung penyediaan data yang berkualitas, yang tentunya data-data ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk bisa mengevaluasi, kemudian bisa merencanakan program-program intervensi yang bisa dilakukan tentunya untuk kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi mohon juga bantuan para masyarakat, Bapak Ibu semua untuk bisa membantu kami kalau nanti ada tugas kami yang juga datang lagi nih mau melakukan survei gitu ya, mudah-mudahan bisa dibantu untuk bisa menyediakan data yang akurat untuk perencanaan kita yang lebih baik lagi. Mungkin itu Bang Fati yang bisa saya sampaikan. Baik. Untuk pesan-pesan ini.
0: Seperti itu pendengarnya, dan lagi-lagi baliknya nanti ya untuk kesejahteraan masyarakat begitu ya. Jadi mohon diberikan data yang sejujur-jujurnya. Dan BPS sudah selesai ya Bu ya, artinya melakukan perekaman untuk sensus kemarin Bu ya, sudah selesai. Bagaimana Bu sekarang, apakah datanya sedang diolah atau sudah dapat diakses oleh masyarakat Bu Sri?
1: Ya, datanya ini masih dalam proses ya, kami masih melakukan cleaning data gitu ya, masih melakukan istilahnya perbaikan-perbaikan, mungkin data-data yang masih kurang lengkap, masih kami kejar gitu ya. Ini nanti datanya akan diolah lebih lanjut oleh kami BPS, dan kalau sudah ada data yang bisa kami publish, akan segera dipublish untuk masyarakat.
0: Baik, seperti itu masyarakat, ditunggu saja ya, karena sudah ada beberapa yang bertanya nih, gimana kemarin kelanjutannya, apa kabar sensus ekonomi 2026? Insya Allah aman ya Bu Sri ya.
1: Iya. Baik. Nanti kan kita rilis mungkin ya di sini juga kali ya.
0: Boleh, nanti Bu kita on air lagi Bu ya, bulan depan ya. Baik, terima kasih Bu Sri sudah membersamai kami dalam program inflasi dan investasi sore ini. Sehat-sehat Bu Sri.
1: Ya, siap. Terima kasih Bang Fati dan juga para pendengar, doa yang sama buat Fatih dan juga pendengar RRI 1 Pontianak.
0: Baik, dan nanti pendengar program ini dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak, dan saya Al-Fatih masih akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di sini, jangan ganti frekuensi Anda di 104,2 FM.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama. Ekonomi digital, peluang untuk semua.
2: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Kabut asap yang melanda kota Pontianak mulai berdampak terhadap sektor perhotelan.
3: Dengan kabut asap sangat berdampak. Ada beberapa tamu kami yang cancel flights ataupun tidak jadi mereka ke Pontianak.
2: Cegah narkoba siswa, Bupati Sintang ingatkan guru aktif bentuk akhlak dan karakter peserta didik.
4: Situasi-situasi di sini yaitu sekarang tentang narkoba, tentang judi online, jadi ini tugas kita.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, edisi Rabu 14 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini, pendengar, kabut asap yang melanda kota Pontianak, Kalimantan Barat mulai berdampak terhadap sektor perhotelan. General Manager Transera Hotel Pontianak, Udi Setiadi, menyebut tingkat hunian hotel mengalami penurunan akibat kabut asap. Berikut laporannya.
5: Penurunan tingkat hunian hotel menjadi salah satu dampak kabut asap yang menyelimuti kota Pontianak. Kondisi tersebut turut memengaruhi rencana perjalanan wisatawan maupun penyelenggaraan sejumlah kegiatan yang melibatkan tamu dari luar daerah. General Manager Transera Hotel Pontianak, Undik Setiadi, mengatakan tingkat hunian yang sebelumnya dapat mencapai 80%, kini turun menjadi sekitar 60% dampak dari kabut asap.
3: Dengan kabut asap sangat berdampak. Ada beberapa tamu kami yang cancel flights ataupun tidak jadi mereka ke Pontianak juga menjadi kontribusi yang ini untuk okupansi kami. Jadi kami menurunkan okupansi ya, bukan dari ini memang dari apa tahun lalu juga menjadi penopang untuk turunnya okupansi. Semoga nanti bisa bertambah baiknya untuk dari 80% ke 60%, turun sekitar 20% sampai 30%. Itu untuk bintang 3 ya. Bintang 4 malah justru lebih parah.
5: Menghadapi kondisi tersebut, pihak hotel berupaya menjaga pendapatan dengan mengoptimalkan sumber pemasukan di luar kamar. Sejumlah strategi dilakukan, diantaranya melalui promosi layanan makanan dan minuman, kegiatan barbecue, serta menyelenggarakan berbagai acara untuk menarik minat pengunjung. Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Rizal mengakui kabut asap memberikan dampak terhadap okupansi hotel dan aktivitas pariwisata.
6: Pengaruh pasti ada. Tidak mungkin kabut asap ini tidak ada pengaruhnya terhadap okupansi seluruh hotel dan pariwisata di Kota Pontianak. Kemungkinan ada pesawat yang delay, kemudian mungkin ada pesawat yang sama sekali tidak bisa mendarat di Kota Pontianak. Dan itu tentu berdampak kepada seluruh sektor, terutama sektor pariwisata.
5: Rizal berharap kabut asap segera berlalu sehingga aktivitas pariwisata dan perhotelan di Kota Pontianak kembali pulih. Wilhelmus melaporkan.
0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sintang menyatakan hingga saat

0: Karhutla. Namun dari perakiraan cuaca memang saat ini terjadi adanya potensi hujan intensitas sedang di wilayah Kalimantan Barat dari tanggal 14 hingga 19 Oktober 2026 mendatang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Dr. Rosa Tripina mengatakan konsentrasi partikulat atau kualitas udara 2,5 tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat karena ukurannya sangat kecil sehingga berdampak gangguan pernapasan akut. Ia juga menghimbau warga untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan mengingat indeks standar pencemaran udara ISPU saat ini bisa berdampak tidak baik bagi kesehatan masyarakat.
1: Mengingatkan kembali ya, masyarakat akan waspada terhadap kondisi yang sekarang ini, kabut asap juga. Terutama sekali ini yang berkaitan dengan saluran pernapasan seperti batuk pilek, ISPA.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang pun meminta masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan keluarga sehingga aktivitas sehari-hari berlangsung lancar. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Adi Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, temuan kasus penyakit infeksi saluran pernapasan di Kabupaten Sintang mulai menunjukkan tren penurunan. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Suryatini.
3: Kasus penyakit infeksi saluran pernapasan ISPA yang sempat mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir kini mulai menunjukkan tren penurunan berdasarkan data yang dihimpun dari sejumlah puskesmas hingga tingkat kabupaten. Jumlah kasus yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang setiap hari mulai berkurang dibandingkan dengan kondisi pada September 2026 lalu. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Haryono Lino mengatakan pada September 2026 tercatat kasus harian tertinggi di angka 145 temuan kasus ISPA. Penurunan kasus menjadi perkembangan positif dalam upaya pengendalian penyebaran penyakit di tengah masyarakat. Meski demikian, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tidak mengabaikan langkah-langkah pencegahan terutama dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan.
4: Ya, peningkatan kasus ISPA saat ini memang kemarin-kemarin tinggi ya, tapi saat ini sudah mulai menurun dari data-data beberapa puskesmas Kabupaten Sintang. Dilaporkan per tiap hari itu mulai menurun sih dibandingkan di bulan September. Antisipasinya ya tetap kita jaga kesehatan, jangan kurang minum, dan juga kalau menderita batuk pilek atau sesak, segera kunjungi ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
3: Dikatakan Haryono Lino, salah satu langkah antisipasi yang dianjurkan menggunakan masker khususnya ketika beraktivitas di luar rumah atau berada di tempat yang ramai. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan memastikan kebutuhan cairan terpenuhi dengan memperbanyak minum air putih. Meski tren kasus mulai menurun dibandingkan September, kewaspadaan masyarakat tetap diperlukan untuk menjaga kondisi tersebut. Penerapan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker sesuai kebutuhan, serta segera mengakses layanan kesehatan ketika mengalami gejala menjadi langkah penting dalam pencegahan peningkatan kasus kembali. Suryatini melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pembukaan jembatan Kapuas 1 bagi kendaraan berat memicu kemacetan di Kota Pontianak. Duplikasi jembatan Kapuas 2 dinilai menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai kepadatan lalu lintas dan memperlancar distribusi barang. Berikut laporannya.
5: Pembukaan jembatan Kapuas 1 bagi kendaraan berat memicu kemacetan di Kota Pontianak sehingga pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 2 dinilai mendesak. Pengamat Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Kota Pontianak Andreas Acuy Simanjaya menilai pembukaan tersebut perlu dievaluasi terutama terkait kelancaran arus lalu lintas serta kapasitas dan ketahanan jembatan. Menurutnya, pengaturan kendaraan saja tidak cukup tanpa pembangunan infrastruktur pendukung.
6: Saya melihat bahwa solusi yang permanen itu tetap adalah harus dibangun duplikasi jembatan Kapuas 2. Karena selama ini limpahan arus lalu lintas dari Ngambang sampai Kapuas 2 semua melalui jalan Tayana Ambawang yang kemudian akan bermuara di jembatan Kapuas 2. Dengan duplikasi jembatan tol Kapuas 2, kita akan menemukan solusi yang permanen.
5: Andreas mengatakan, pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 2 perlu diiringi pengaturan arus kendaraan dari Ambawang dan jalur distribusi lainnya. Andreas juga mendorong pembangunan jembatan penghubung Kubu Raya Pontianak, termasuk jalur Sungai Rengas Jungkat, serta percepatan jalan dua jalur dari Tugu Alianyang hingga jembatan Kapuas 2. Andreas berharap pemerintah mengintegrasikan pembangunan jalan dan jembatan melalui dukungan pembiayaan APBN.

0: Hingga akses masyarakat Pontianak Utara dan Timur semakin terbuka, distribusi barang lancar, serta pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga meningkat. Hermanta melaporkan.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, maraknya kasus narkoba di kalangan remaja Bupati Sintang mengingatkan para guru turut berperan aktif dalam membentuk akhlak dan karakter peserta didik. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami Dina Triana.
2: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengingatkan para guru agar tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk akhlak dan karakter peserta didik. Hal ini dinilai penting untuk membentengi anak-anak dari ancaman narkotika dan maraknya praktik judi online yang dapat merusak masa depan generasi muda. Pesan tersebut disampaikan Bupati Sintang saat menghadiri kegiatan Pekan Olahraga dan Pembelajaran PGRI Kabupaten Sintang pada pekan lalu. Ia menegaskan, pendidikan tidak cukup hanya diberikan melalui materi pembelajaran sesuai kurikulum. Para guru juga perlu menanamkan nilai-nilai moral, kedisiplinan, serta tanggung jawab agar peserta didik mampu membedakan perilaku yang baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari.
3: Selain mengajarkan secara kurikulum, kita juga harus mengingatkan anak-anak kita atas situasi-situasi di sini, yaitu sekarang tentang narkoba, tentang judi online. Jadi ini tugas kita semua untuk mengingatkan anak-anak kita. Kita tidak cukup hanya mengajar materi, tapi harus mengingatkan akhlak kepada anak-anak kita. Itu harapan saya kepada Bapak Ibu guru semua.
2: Bupati menambahkan, penguatan karakter harus menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Dengan demikian, siswa tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga bekal moral yang kuat untuk menghadapi pengaruh negatif dari lingkungan maupun perkembangan teknologi digital. Bupati berharap seluruh tenaga pendidik dapat terus meningkatkan kepedulian terhadap perkembangan perilaku peserta didik, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Melalui peran aktif guru, dukungan keluarga, serta kepedulian masyarakat, generasi muda di Kabupaten Sintang diharapkan tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, berprestasi, serta terhindar dari bahaya narkotika dan judi online. Dina Triana melaporkan.
1: Selain itu, pendengar, perundungan atau bullying di lingkungan sekolah perlu dicegah sejak dini. Di Pontianak, Sekolah Dasar Negeri 14 Pontianak Kota menerapkan berbagai langkah pencegahan mulai dari sosialisasi hingga pembinaan rutin bagi siswa. Berikut laporannya.
4: Kepala Sekolah Dasar Negeri 14 Pontianak Kota, Saminem, menjelaskan sekolahnya menerapkan berbagai cara untuk mencegah perundungan. Di SDN 14 Pontianak Kota, terdapat 18 guru dan 325 siswa. Langkah pertama adalah sosialisasi stop perundungan yang difokuskan untuk siswa kelas 4, 5, dan 6. Sosialisasi juga diberikan kepada siswa kelas 1 saat masa pengenalan lingkungan sekolah. Sekolah mengundang narasumber dari KPAD dan kegiatan itu sudah 2 kali dilakukan. Pencegahan juga dilakukan lewat kegiatan ekstrakurikuler, terutama pramuka. Selain itu, sekolah juga melakukan pembinaan rutin kepada siswa.
5: Hampir setiap hari Jumat itu melakukan pembimbingan khusus kepada anak-anak tentang bullying tersebut, terutama yang sangat rawan ini. Kalau sekolah kami itu tadi dari kelas 4-5-6, kemudian kelas 1-3 lalu kita fokuskan kepada pembinaan dari wali kelas masing-masing.
4: Di sisi lain, sekolah juga memberi ruang bagi bakat murid. Seorang murid gemar menulis peristiwa yang dialami dirinya di sekolah di semacam buku harian. Guru mengetahuinya dan melihat bakat menulis meski belum berkesempatan menjuarainya. Saminem berharap perundungan disadari sebagai perbuatan yang tidak baik dan jangan dilakukan. Dirinya juga mengimbau orang tua mengawasi anak saat menggunakan gadget.
5: Biasanya mereka nggak banyak awali dengan candaan-candaan, akhirnya menjadi sebuah pertengkaran, dan menjadi sebuah pertengkaran akhirnya itu yang membuat anak menjadi tidak semangat lagi bersekolah. Tapi biasanya berasalnya bukan dari sekolah, tadi bilang tadi dari gadget yang digunakan di rumah.
4: Bagi sekolah, pencegahan perundungan membutuhkan peran sekolah dan orang tua. Saminem berharap perundungan tidak terjadi di lingkungan sekolah kembali. Rico Ferdinand melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Anak berhadapan dengan hukum dan perkawinan anak. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami Danindra Sita.
6: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKBP 3A terus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap anak KTA, anak berhadapan dengan hukum ABH dan perkawinan anak. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTA, ABH dan perkawinan anak yang digelar di Balai Praja Kantor Bupati Sintang Selasa kemarin. Kegiatan tersebut melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta organisasi wanita di Kabupaten Sintang. Kepala DKB P3A Kabupaten Sintang, Edi Harmaini mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada berbagai unsur masyarakat agar turut berperan aktif dalam upaya perlindungan anak. Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur masyarakat sangat penting karena perlindungan anak membutuhkan kepedulian dan kerjasama dari lingkungan keluarga, masyarakat hingga pemerintah. Ia menjelaskan, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi emas 2045. Melalui pembekalan tersebut, para peserta diharapkan dapat meneruskan informasi dan pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.
7: Nah, ini tentu dimaksudkan kepada kita yang semua yang hadir di sini, mohon bisa menularkan, menyampaikan kepada masyarakat kita di sekitar sesuai dengan tupoksi kita masing-masing.
6: Sementara itu, staf ahli Bupati Sintang bidang perekonomian, pembangunan, dan keuangan Helmi mengatakan, perlindungan anak dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga membutuhkan kepedulian keluarga, lingkungan tempat tinggal, serta berbagai organisasi kemasyarakatan. Helmi menegaskan, anak merupakan generasi penerus yang membutuhkan perlindungan dan perhatian bersama agar dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung perkembangannya. Selain memperkuat pengawasan lingkungan, Helmi mengajak orang tua membangun komunikasi yang baik dengan anak, mendengarkan persoalan mereka, serta menerapkan pola pengasuhan yang positif.
8: Kepada para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan organisasi wanita yang ada di Kabupaten Sintang, saya mengajak untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak serta mendorong perubahan pola pikir dan budaya yang dapat membahayakan masa depan anak.
6: Sinergi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan sejak dini sehingga anak-anak di Kabupaten Sintang dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, aman serta memperoleh perlindungan yang layak. Danindra Sita melaporkan.
1: Informasi lain, pendengar, sekitar 500 UMKM di Kabupaten Sanggau telah memiliki sertifikat halal hingga 2026. Kementerian Agama bersama Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau terus mendorong pelaku usaha mengurus sertifikat halal. Meski sosialisasi tetap berlanjut setelah 18 Oktober 2026. Kita simak laporannya.
9: Kementerian Agama Kabupaten Sanggau mencatat sekitar 500 UMKM telah memiliki sertifikat halal hingga 2026. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau, Mat Rais menyebut, sosialisasi terus dilakukan bersama Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau untuk mendorong pelaku usaha segera mengurus sertifikat halal menjelang 18 Oktober 2026. Meski belum seluruh UMKM menyelesaikan pengurusan sertifikat, pembinaan dan pendampingan akan tetap dilanjutkan setelah tanggal tersebut. Mat Rais mengimbau pelaku usaha segera melengkapi persyaratan karena sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan.
10: Yang memiliki sertifikat halal ini sekitar 500 UMKM. Dan tanggal 18 Oktober ini, sebagaimana aturan secara nasional, memang seluruh para UMKM itu diharapkan untuk semuanya memiliki label sertifikat halal. Namun kami di Kabupaten Sanggau dengan Desperindak akan selalu berusaha semaksimal mungkin, walaupun tidak terkejar semua UMKM di tanggal 18, pasca 18 kami tetap akan melakukan sosialisasi supaya mereka mengajukan izin usahanya tersebut sehingga memiliki label sertifikat halal.
9: Ia menegaskan, tidak ada sanksi yang perlu ditakuti pelaku UMKM dalam proses ini. Namun Mat Rais mengingatkan agar pelaku usaha tidak lengah dan tetap berupaya mengurus sertifikat halal bagi produknya. Tri Putri melaporkan.
11: Info cuaca hari ini.
1: Selanjutnya pendengar, kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak. Bersama dengan kami telah terhubung via telepon ya, perakiran BMKG Supadio Pontianak, Iskandar. Selamat sore Iskandar, silakan laporan Anda.
12: Selamat sore rekan Fatih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk saat ini cuaca di Kalimantan Barat secara umum terpantau berawan yang disertainya ada kekaburan udara, namun terdapat hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Kota Singkawang, Kabupaten Ketapang, Sanggau, Sekadau, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiran cuaca esok hari, Kamis 15 Oktober 2026, kami perakirakan secara umum berawan yang disertai adanya udara kabur akibat asap. Namun kami perakirakan di sebagian wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada siang, sore, hingga malam hari di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update sampai dengan hari ini pukul 3 sore, terdeteksi adanya 590 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Iskandar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya kabut asap yang melanda kota Pontianak mulai berdampak terhadap sektor perhotelan, serta cegah narkoba siswa dari Bupati Sintang mengingatkan guru untuk aktif membentuk akhlak dan karakter peserta didik. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Tahukah Anda, fogging adalah upaya pengasapan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa penyebab demam berdarah. Kabut putih yang biasa terlihat saat fogging bukan asap biasa, melainkan campuran insektisida dengan minyak khusus. Namun, fogging hanya efektif membasmi nyamuk dewasa. Telur dan jentik nyamuk tetap bisa berkembang biak jika lingkungan tidak bersih. Itu sebabnya, fogging harus dibarengi dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Jadi, jangan hanya mengandalkan fogging. Mari jaga lingkungan bersama agar keluarga kita terlindungi dari bahaya demam berdarah.

Tahukah Anda, di era digital, media sosial bukan lagi sekedar tempat berbagi cerita, tetapi telah berubah menjadi etalase bisnis yang mampu menjangkau pelanggan tanpa batas ruang dan waktu. Melalui foto yang menarik, informasi yang jelas, serta interaksi yang ramah, pelaku ekonomi kreatif dapat membangun kepercayaan sekaligus memperkenalkan produknya kepada lebih banyak orang. Karena itu, manfaatkan media sosial secara bijak dan konsisten. Ingat, setiap unggahan bukan hanya menampilkan produk, tetapi juga mencerminkan kualitas, pelayanan, dan identitas usaha yang sedang Anda bangun. Kreatif dalam karya, cerdas dalam memasarkan, agar usaha terus berkembang dan mampu bersaing di era digital.

yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu atau lebih, jangan dianggap sepele. Semakin cepat tuberkulosis atau TBC terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh dan semakin kecil resiko menularkannya kepada orang lain. Karena itu, jangan ragu. Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Deteksi dini adalah langkah awal menuju kesembuhan dan pengobatan yang dijalani hingga tuntas adalah kunci untuk kembali hidup sehat dan produktif.

saudara, kita tahu enggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan obsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Ah, selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat Outlet Adi Sucipto, Samsat Drive-Thru Museum. Untuk info layanan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk, masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk, bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pro 1 RR Pontianak masih temani Anda pendengar. Dalam rangkaian Pontianak sore ini kami update kembali informasi untuk Anda. Perakiran cuaca di kota Pontianak sore ini pendengar pukul 16.44 waktu Indonesia Barat ya. Dimana perakiraan ya masih terjadi kekaburan udara akibat kabut asap juga pendengar. Dan beberapa wilayah juga sedang turun hujan. 25 derajat Celcius suhu sore ini pendengar dengan hujan ringan ya. Di tempat Anda bagaimana pendengar juga boleh update ke kami ya, bagaimana situasi terkini di sekitar Anda, boleh WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Untuk udara saat ini, kualitas udara kami lakukan pemantauan melalui laman iqair.com dengan indeks kualitas udara 234. Indikator sangat tidak sehat berwarna ungu dan perkiraan hingga beberapa jam ke depan masih masuk dalam kategori sangat tidak sehat jika tidak terjadi hujan ya pendengar. Kemudian untuk rekomendasi kesehatan yang dapat kami sampaikan kepada Anda, untuk menghindari kegiatan di luar ruangan tentunya. Dan jika pun memang harus berada di luar ruangan, maka kenakan masker ya untuk melindungi diri Anda tentunya. Dan untuk Anda yang berada di dalam ruangan, dapat menutup jendela dan pintu untuk menghindari kualitas udara yang tidak baik. Dan bagi Anda yang masuk dalam kategori sensitif, dapat menggunakan air purifier di dalam ruangan. Kami akan update informasi lainnya lagi untuk Anda nanti pendengar ya. Setelah beberapa lagu yang akan lewat, kami akan segera kembali temani Anda. Bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Kayaknya kemiskinan itu bukan cuma soal nggak punya uang deh. Kadang, yang paling dibutuhkan adalah satu hal. Kesempatan untuk mandiri loh.
1: Betul, Bud. Makanya, mengentaskan kemiskinan itu nggak cukup dengan bagi-bagi bantuan. Yang terpenting adalah membuka akses pendidikan, pelatihan keterampilan, lapangan kerja, sampai modal usaha.
0: Nah, begitu dikasih kesempatan yang tepat, skillnya bisa bertambah. Usaha bisa jalan, dan ekonomi keluarganya pun otomatis terangkat, Yen.
1: Iya, Bud. Di sini, kita semua punya peran. Pemerintah, dunia usaha, sampai masyarakat sekitar. Yuk, kita bahu-bahu buka jalan untuk mereka yang butuh rangkulan.
0: Nah, itu dia tuh. Karena membantu bukan hanya tentang memberi,
1: tetapi juga tentang memberdayakan.
2: Buka peluang, putus rantai kemiskinan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak Basi temani Anda pendengar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kami menyampaikan informasi cek fakta melansir dari laman komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Mahfud MD dilantik menjadi Jaksa Agung oleh Presiden Prabowo Subianto. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, pendengar. Melansir dari laman turnbackhoax.id melalui kanal YouTube Tribun Medan TV, konteks asli video pada unggahan tersebut adalah momen ketika Mahfud MD dilantik sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri pada November 2025 lalu. Dalam kesempatan itu Presiden Prabowo juga melantik 9 anggota komite lainnya mulai dari Otto Hasibuan hingga Tito Karnavian. Melansir dari laman kejaksaan.go.id diketahui bahwa posisi Jaksa Agung masih dijabat oleh Sani Tiar Burhanuddin dan bukan merupakan Mahfud MD. Jadi dapat kami konfirmasi pendengar, berita yang mengatakan bahwa Mahfud MD dilantik jadi Jaksa Agung merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

yang menjadi bukti kuat kalau TBC ini memang udah mampir di Nusantara dari ribuan tahun yang lalu. Nah, barulah pas tanggal 28 Maret 1882, ada ilmuwan Jerman namanya Robert Koch ini menemukan bakteri biang kerok TBC yang disebut Mycobacterium tuberculosis. Nah, gara-gara penemuan si Robert Koch inilah, makanya sampai sekarang tiap tanggal 24 Maret tuh kita peringati sebagai Hari TBC Sedunia.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Hari semakin senja pendengar di Kota Pontianak dan waktu telah menunjukkan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Beberapa saat lagi kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Hari ini azan maghrib akan berkumandang pukul 17.35 waktu Indonesia Barat dan masih ada waktu untuk Anda yang ingin bersiap-siap menunaikan ibadah salat maghrib. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menantikan kumandang azan maghrib. Kami akan putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda.

我一人不我一人

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

Ha ha ha!

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: إذا زلزلت الأرض زلزالها.
2: Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat.
1: وأخرجت الأرض أثقالها.
2: Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya.
1: بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا.
2: Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya.
1: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ.
2: Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
2: Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
2: Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Kisah inspirasi di Republik Indonesia.
1: Seorang gadis kecil memegang dua buah apel dengan kedua tangannya. Ibunya masuk dan dengan lembut meminta putri kecilnya dengan senyuman. "Sayangku, bisakah kamu memberikan ibumu satu dari dua buah apelmu?" Gadis itu menatap ibunya selama beberapa detik. Lalu tiba-tiba dia menggigit satu apel dengan cepat. Dan apel yang lain juga digigitnya. Saat itu, ibu merasakan senyum di wajahnya membeku. Ia berusaha keras untuk tidak mengungkapkan kekecewaannya. Namun, gadis kecil itu menyerahkan salah satu apelnya yang digigit itu ke ibunya dan berkata, "Ibu, ini dia, ini yang lebih manis." Si ibu pun merasa malu. Pendengar, jangan menilai seseorang terlalu cepat ketika mereka melakukan sesuatu di luar ekspektasi kita. Jangan langsung menilai, biarkan mereka menjelaskan terlebih dahulu alasan mereka melakukan hal tersebut. Bisa jadi mereka melakukan itu untuk kebaikan kita.

0: Ngape?
1: Ngape be?
0: Kau ye be ngape?
1: Ngape udah?
0: Dah indah. Ngape ye? Tang daan sadar-sadar.
1: Ape me? Daan jelas lalu.
0: Kaulah daan jelas dan peka.
1: Masih belum paham juga ya. Parit, selokan, got atau aliran air lainnya bukanlah tempat pembuangan sampah. Hentikan kebiasaan membuang sampah ke tempat-tempat tersebut sekarang juga demi lingkungan hidup lebih bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Pendengar, tahukah Anda ada satu negara yang memiliki 3 ibu kota sekaligus dan ini hanya satu-satunya di dunia? Ya, negara Afrika Selatan yang memiliki 3 ibu kota negara. Ketiga ibu kota negara tersebut adalah Pretoria, Cape Town, dan Bloemfontein. Alasan negara Afrika Selatan bisa memiliki 3 ibu kota negara dilatar belakangi oleh adanya peristiwa Union of South Africa atau Persatuan Afrika Selatan. Ketiga ibu kota negara tersebut dibagi berdasarkan basis pemerintahannya, yaitu administratif, legislatif, dan yudikatif. Pretoria adalah ibu kota pertama negara Afrika Selatan yang menjadi ibu kota administratif. Kota ini terletak di Provinsi Utara Gauteng. Kemudian, Cape Town menjadi ibu kota negara Afrika Selatan yang kedua. Ibu kota ini menjadi ibu kota legislatif. Dan yang ketiga adalah Bloemfontein yang menjadi ibu kota yudikatif. Kota ini juga mendapatkan julukan Kota Bunga karena di kota ini diselenggarakan festival mawar setiap tahunnya.

0: dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Sambas. Kami segenap kru RRI Sambas mengucapkan selamat menjalankan sholat fardu Isya bagi Anda yang menjalankannya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
1: Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia.
1: Malikin nas.
0: Raja manusia.
1: Ilahin nas.
0: Sembahan manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi.
1: Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Dari golongan jin dan manusia.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Bekasi. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Welcome to Mobile Legend.
2: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ISBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu untuk peningkatan ekspor produk UMKM dijelaskan Mendag Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atase perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
5: yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atase perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
2: Secara total 6 provinsi ini ada penurunan 11%, ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya, 17-30 atau 13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.

0: dapat memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
1: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
4: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
3: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
4: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Brotoswarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
5: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
4: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
6: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tatka telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferryanto Hongkodiwang sangat berperan aktif dalam

0: dakwaan tersebut.
1: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansa, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansa mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tangkian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
0: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tangkian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan adalah tindakan Ferry bertemu Tangkian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
1: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansa telah memaksa Tangkian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
2: Terdakwa Febri Adriansa melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tangkian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
1: JPU juga mendakwa Febri Adriansa telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
4: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin.
5: Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta tiga pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
6: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
7: Adakah yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
6: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesap, kita suruh pulang. Artinya kita melihat kondisi kawan lah.
5: Sementara itu, personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
4: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslap, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
5: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Juma Muhammad melaporkan.
3: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
8: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fatih Zon said that choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music ecosystem in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fadli said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
9: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
10: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
9: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
8: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of the Indonesian Deposit Insurance Corporation, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
10: From an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So, once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
8: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
11: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
11: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Jadi tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
12: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
11: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan, mungkin kita melakukan menggelar ANEP harian kegiatan karhutla. Ya. Kan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Dan di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator oleh BPBD.
12: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan, terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
11: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi, dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
12: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
3: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamida, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
13: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga, yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helen Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Lely Marlina dari tenis meja.
14: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, berlempar sama satu lagi judo. Kita judo mungkin kuat juga tuh.
13: Sementara itu, pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
15: Tosir Katri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus, persiapannya pun udah terselatin, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu. Nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
13: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM. Dan tadi kita udah ikuti bersama di Warta Berita Sentral RRI Pro 3 Jakarta. Dan berikutnya kami hadirkan juga untuk Anda di Mimbar Agama Kristen ya, di edisi kali ini, di edisi Rabu 14 Oktober 2026. Nah sebelum ya, kita ikuti bersama, kita dengarkan lagu rohani terlebih dahulu. Ada Hidup Ini Adalah Kesempatan.

Baik pendengar, itu dia lagu rohani yang telah kita dengarkan, terutama umat agama Kristen ya. Kita saatnya akan hadirkan mimbar agama bersama dengan Bapak Francius Panjaitan, SPDK, penyuluh agama Kristen Kemenak Sambas. Dan tetap bersama di RRI Sambas.

Materi korba RRI Pro 1 Sambas Rabu 14 Oktober 2026 pukul 19.30 sampai 20.00 WIB. Tema malam hari yang indah ini di dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 17, tema hidup sebagai umat pilihan Allah. Lagu pembukaan, hidup ini adalah kesempatan. Salam pembuka. Salam para pendengar RRI Pro 1 Sambas yang terkasih dalam Tuhan. Saya Prancius Panjaitan SPDK, penyuluh agama Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas, bersyukur dapat kembali hadir menyapa Bapak, Ibu, serta saudara-saudara melalui program Mimbar Agama Kristen yang hadir setiap hari Rabu pukul 19.30 hingga 20.00 WIB. Selama 30 menit ke depan, mari bersama-sama kita masuk dalam persekutuan dan perenungan firman Tuhan. Kiranya dida manapun saudara berada saat ini, kasih dan damai sejahtera dari Allah menyertai dan menguatkan langkah hidup saudara sekalian. Sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati terlebih dahulu dalam doa. Doa pembuka. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang penuh kasih, Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih karena malam ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Terima kasih untuk napas kehidupan, kesehatan, kekuatan, serta setiap berkat yang tidak pernah berhenti Engkau limpahkan dalam keluarga dan pelayanan kami. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa tanpa Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, curahkanlah hikmat dan pengertian-Mu atas kami semua. Urapilah hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami dengar bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi benar-benar menegur, meneguhkan, menguatkan, dan mengubahkan hidup kami untuk semakin serupa dengan Kristus. Kami mohon ya Bapa, pakailah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah setiap kata yang keluar bukan dari kebijakan manusia, melainkan berasal dari Roh Kudus-Mu yang memimpin dan menuntun. Jadikan kami tanah yang baik, yang siap menerima benih firman sehingga menghasilkan buah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami menyerahkan perenungan firman malam ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hadirilah dan bekerja dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kini mari kita mempersiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan, kita membuka firman Tuhan yang terdapat dalam Kolose 3 ayat 12 sampai yang ke-17. Latar belakang konteks. Surat Kolose ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada di dalam penjara. Jemaat Kolose menghadapi ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang mencampurkan filsafat dunia, tradisi manusia, dan menyampaikan penyembahan malaikat.
Karena itu Paulus menegaskan kembali identitas orang percaya di dalam Kristus serta bagaimana mereka harus hidup sebagai manusia baru. Ayat sebelumnya, Kolose 3 ayat 1-11, Paulus mengingatkan agar orang percaya menanggalkan manusia lama, marah, iri hati, dusta, bahwa hawa nafsu jahat, penyembah berhala. Lalu dalam Kolose 3:12-17, Paulus memberi petunjuk apa yang harus dikenakan sebagai manusia baru. Saudara, setelah kita memahami latar belakangnya, mari kita masuk pada inti firman Tuhan hari ini dan menggali pesan penting bagi hidup kita sebagai umat pilihan Allah. Isi khotbah kita, menjadi Kristen bukan hanya pengakuan iman, tetapi transformasi hidup. Identitas kita di dalam Kristus harus berujung melalui perubahan dalam karakter, sikap, dan tindakan setiap hari. Dalam Kolose 3 ayat 12-17 ini, Rasul Paulus memaparkan bagaimana seharusnya hidup orang percaya sebagai manusia baru. Ada 4 prinsip penting yang akan kita renungkan bersama. 1. Kenakan karakter Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Paulus mewakili hidup menyebut kita umat pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi. Artinya, kita dipilih bukan karena layak, tetapi karena kasihnya. Kita dipisahkan untuk hidup berbeda. Kita dikasihi dengan kasih yang kekal. Lalu Paulus berkata, kenakanlah. Ini artinya kita harus aktif memilih mengenakan karakter baru setiap hari. Seperti kita bangun pagi dan memilih pakaian terbaik, orang percaya juga harus memilih karakter yang dipakai dalam menghadapi sesama. Karakter itu terdiri dari belas kasihan, hati yang melihat dengan mata Kristus, kemurahan, kebaikan yang tulus tanpa mengharap balasan, kerendahan hati, tidak memamerkan diri, meski mampu, kelemah lembutan, mengendalikan kekuatan demi kebaikan, kesabaran, bertahan tanpa mengeluh saat diuji. Semua ini tidak otomatis muncul meskipun kita sudah beribadah bertahun-tahun, melainkan lahir dari persekutuan dengan Kristus dan keputusan setiap hari untuk taat kepadanya. Seperti ada ilustrasi, seekor ulat tidak berubah menjadi kupu-kupu hanya dengan menggenggamkan tubuhnya. Keras-keras ia tidak memaksakan diri untuk terlihat cantik. Juga tidak berusaha meniru kepompong sebuah proses yang tidak terlihat mata, tetapi berlahan membentuknya dari makhluk yang merayap menjadi makhluk yang mampu terbang tinggi. Proses perubahan terjadi di dari dalam sel demi sel dibentuk ulang. Sifat lama, lembur, dan bentuk baru berlahan muncul sesuai rancangan Sang Pencipta. Demikian pula dengan kehidupan rohani kita, berubah sejati datang hanya dari usaha menampilkan perilaku baik di luar, rajin beribadah berkata rohani,
atau tampak saleh di hadapan orang lain. Transformasi yang sejati terjadi ketika hati kita disentuh dan berbaharui dari dalam. Ketika Kristus menguasai hati kita, pikiran, dan kita diperbaharui yang diubahkan, dan seluruh hidup kita diarahkan untuk memulihkannya dari hati yang karakter hingga keputusan-keputusan kita sehari-hari. Perubahan itu mungkin tidak instan, kadang menyakitkan seperti ulat yang harus melalui masa kepompong, namun pada waktunya karya Tuhan yang bekerja di dalam akan terlihat keluar. Melalui masa kepompong, namun pada waktunya karya Tuhan yang bekerja di dalam akan terlihat luar. Kita yang dulu terikat pada dosa dan kelemahan akan terbang dalam kebebasan dan kecantikan hidup yang baru di dalam Kristus. Mari kita renungkan, apakah orang melihat Kristus dalam cara saya berbicara? Apakah keluarga saya merasakan karakter Kristus lewat sikap saya? Apakah saya lebih mudah marah atau lebih mudah mengasihi? Karakter Kristus itu harus terwujud, terutama dalam relasi kita. Dan salah satu bukti nyata karakter Kristus adalah kerelaan untuk mengampuni. Yang kedua, hidup dalam pengampunan seperti Kristus mengampuni. Ayat 13, firman Tuhan berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah orang terhadap yang lain. Rasanya mudah berkata mengampuni, tapi prakteknya banyak hati menjadi tawar karena ucapan yang melukai, janji yang dikhianati, sikap yang mengecewakan, perlakuan yang tidak adil. Tidak ada manusia sempurna. Di lingkungan keluarga saja, kita sering saling menyakiti tanpa sadar. Tetapi Paulus memberikan dasar kuat. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, saudara, kita bisa mengampuni karena kita sudah menerima pengampunan lebih besar dari Tuhan. Ingat, pengampunan bukan berarti membenarkan kesalahan. Pengampunan bukan berarti kita tidak terluka. Pengampunan Allah adalah melepaskan hak untuk membalas dan menyerahkannya kepada Tuhan. Mengampuni bukan soal perasaan. Mengampuni adalah keputusan iman. Jika kita menyimpan kebencian, hati kita terpenjara. Jika kita melepaskan pengampunan, kita mengalami kemerdekaan sejati. Yesus mengampuni saat dia disalib, saat kita mengasihi terjadi terseteruannya. Jika Tuhan mengampuni kita yang tidak layak, mari kita pun dipanggil mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Jika kita hidup dalam pengampunan, maka kasih akan lebih mudah bertumbuh dan mempersatukan kita sebagai tubuh Kristus. Tetapi bila kasih memerintah, rumah tangga penuh kehangatan, lingkungan pekerjaan penuh integritas, masyarakat mengalami sukacita keberagamaan. Kasih bukan teori, kasih harus dirasakan. Kasih terlihat dari kata-kata yang kita pilih, perhatian yang kita berikan, pengorbanan yang kita lakukan. Lalu Paulus berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu.
Kata memerintah di sini berarti mengendalikan seperti wasit dalam pertandingan saat kita ingin marah, ingin membalas damai. Kristuslah yang menentukan keputusan kita. Kalau hati dipenuhi damai, mulut kita tidak akan mengeluarkan kata yang melukai. Kasih mempersatukan, damai menumpang persatuan. Dalam untuk menjaga agar kasih itu tetap mengalir dalam hidup kita, dasar yang paling utama adalah firman Tuhan sendiri. 4. Firman menjadi dasar setiap perkataan dan perbuatan. Di ayat 16-17, Paulus mengajak, hendaklah perkataan Kristus diam dalam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Firman Tuhan harus tinggal, tidak lewat begitu saja, menjadi kaya, tidak miskin, makna mengimprasi setiap keputusan hidup. Bagaimana caranya? Membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, mengajar dan menasihati satu sama lain dalam kasih, menjadikan pujian sebagai ungkapan syukur, bukan rutinitas. Lalu Paulus menutup dengan sangat kuat, lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Artinya, Tuhan harus ikut menandatangani setiap perkataan kita. Tuhan harus tersenyum melihat tindakan kita. Mari, tanyakan pada diri sendiri, jika Yesus berdiri di sebelah saya, apakah ia merestui kata-kata saya? Apakah ia mendukung keputusan saya? Apakah ia hingga bangga dengan sikap yang saya? Inilah standar hidup umat pilihan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar kesempatan keempat prinsip ini, sekarang mari kita melihat bagaimana firman ini kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Penutup, sebagai umat pilihan Allah, kita memiliki identitas baru, panggilan baru, dan gaya hidup baru. Biarlah hidup kita menjadi saksi kasih Kristus di tengah keluarga, lingkungan, dan masyarakat kita. Kiranya firman Tuhan hari ini mengubah sikap, perkataan, dan tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita menutup perenungan firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah umat pilihan-Mu. Mampukan kami menggunakan karakter Kristus dalam hidup kami. Jadikan kami pembawa damai, pemaaf, dan pelaku firman-Mu dalam segala hal. Kuatkan kami untuk hidup memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan, salam penutup siaran. Terima kasih sudah setia mengikuti siaran Mimbar Agama Kristen malam ini. Saya Prancius Panjaitan SPDK pamit undur diri. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap langkah hidup saudara dalam kasih dan damai sejahtera-Nya. Sampai jumpa kembali pada siaran berikutnya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.

0: 107,4 MHz. Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas. Tadi udah kita ikuti mimbar agama Kristen. Dan berikutnya mini drama dari RRI Merauke dengan judul Kitorang Pu Indonesia. Berikutnya kita juga ada ngobras untuk Anda di malam hari ini setelah mini drama. Dan ada ruang rindu berjaringan nasional gitu untuk Anda. Nanti kita juga akan ikuti melalui RRI Pro 1 Jakarta ya, bersama dengan Ita Purnamasari, Yudi Ismail, dan Liz Minawati dan Ozi Syaputra untuk gue starnya. Dan untuk mendengar tetap bersama di 97,4 FM. Selamat mendengarkan.
1: Pagi itu, suasana di sebuah kampung di Merauke tampak berbeda. Warga sedang bersiap untuk kegiatan kerja bakti dan malam kebersamaan dalam rangka memperingati semangat persatuan Indonesia. Namun, di tengah kesibukan itu, terjadi sedikit perdebatan antara beberapa pemuda.
2: Ah, dari tadi saya yang kerja sendiri begini kah? Ini Udin sama Rinto dong dua kemana ya? Bilang mau bantu, tapi belum muncul juga. Nanti kalau soal makan, dong dua nih cepat sekali. Paling depan.
3: Eh, Johnny, kok kenapa dari tadi bicara-bicara sendiri kah? Masih pagi-pagi begini kok bikin suara macam toa berjalan saja.
2: Maria, saya ini bukan bicara sendiri yang terlalu jelas . Saya ini bilang yang benar. Kerja bakti ini untuk kita semua, bukan untuk saya sendiri.
3: Iyo, itu saya setuju. Tapi sabar dulu. Jangan karena dorang belum datang terus langsung kok marah-marah.
4: Selamat pagi semuanya. Weh, Johnny, dari jauh saya dengar kopu suara. Saya pikir ada orang baku bakalai kah. Ternyata cuma kau saja .
2: Nah, ini dia orangnya. Udin, kau dari mana saja? Saya sudah kasih bersih setengah lapangan ini. Kau baru muncul lagi.
4: Aduh, maaf ya kawan. Saya tadi bantu-bantu mama angkat barang dulu. Habis itu baru lari ke sini.
2: Ah, kau selalu saja cari alasan.
4: Eh, kau jangan begitu juga. Saya ini ada datang mau bantu, bukan datang mau baribut deng kau.
5: Aduh, saya baru datang udah ngedengerin dua orang berantem. Kita mau kerja bakti atau mau bikin pertandingan adu mulut sih?
3: Nah, Rinto, kau datang pas sekali. Kau kasih dingin dong kepala dulu.
5: Joni, Udin, udah. Kita semua di sini punya tujuan yang sama. Mau bikin kampung ini bersih dan bagus. Jangan sampai cuma beda cara, beda kebiasaan, kita malah jadi berantem kayak gini.
2: Iyo, tapi kalau mau ya, kita kerja sama-sama. Semua harus sama-sama tanggung jawab toh.
4: Betul itu, saya juga setuju. Cuma jangan kau langsung anggap orang tidak peduli dan tidak mau bantu kah.
3: Itu baru benar. Indonesia ini kan besar. Orang dari macam-macam suku, bahasa, agama, semua ada. Kalau sedikit-sedikit baku salah paham, baku marah, kapan kita orang bisa maju?
5: Nah betul tuh Maria. Justru perbedaan ini kan bikin Indonesia kita unik.
2: Iyo, saya mengerti. Tapi kadang-kadang susah juga, Maria. Orang punya cara pikir itu kan beda-beda, toh.
3: Yo, memang beda, toh. Kok kira semua orang harus sama dengan kau, kak?
2: Ya, bukan begitu juga, toh, maksudnya.
3: Sudah. Kamu orang dengar baik-baik, ya. Orang Papua itu punya adat dan kebiasaan. Begitu juga dengan orang Jawa, orang Sulawesi, orang Maluku. Semua punya kebiasaan, budaya, tradisi yang berbeda-beda. Tapi kan kita orang semua ini berdiri di tanah yang sama, toh. Kita orang pegang merah putih yang sama juga.
4: Betul juga, Maria. Saya datang dari daerah jauh. Tapi di sini kita bisa duduk satu meja, makan sama-sama, dan kerja sama-sama.
5: Nah, itu yang namanya persatuan, Udin. Bukan berarti kita harus ngehilangin identitas masing-masing. Tapi belajar juga ngehargain satu dengan yang lainnya.
2: Saya jadi ingat, waktu dulu ada kegiatan di kampung, kita semuanya kan kerja sama-sama, toh. Ada yang bawa kayu, ada yang masak, ada juga yang bersihkan jalan. Tidak tanya dulu, kok dari suku mana kah? Tapi semua langsung bergerak sama-sama.
3: Nah, itu dia. Kalau ada yang susah, kita orang itu harus saling bantu. Kalau ada yang berbeda, kita orang harus hargai. Itu kan nilai-nilai keindonesiaan yang harus terus kita jaga, toh.
4: Jadi, Indonesia itu bukan cuma nama negara di KTP atau peta, toh.
5: Ya bukanlah. Indonesia kan ada dalam cara hidup kita bersama, dalam gotong royong, saling menghormati, dan gak mudah terpecah belah.
2: Benar juga ya.
4: Tapi Joni, kalau begitu, mulai sekarang jangan cepat-cepat marah kalau saya terlambat,

0: Kemudian, pekerjaan hampir selesai.
1: Wah, lihat deh, bagus juga nih lapangan sekarang.
2: Iyo, kalau saya sendiri mungkin sampai sore terasa selesai-selesai ke apa ya?
3: Kau baru tahu toh kekuatan gotong royong itu seperti apa?
2: Iyo, Maria. Saya tadi pikir-pikir, mungkin nilai Indonesia yang paling penting itu jangan cuma kita hafal saja ya, tapi juga harus kita lakukan setiap hari.
4: Nah, betul tuh Joni. Misalnya menghormati teman yang berbeda agama, gak merendahkan suku lain, terus ngebantu tanpa pilih-pilih.
1: Dan jangan gampang percaya berita yang bikin kita orang nih baku benci satu sama lain.
3: Itu juga penting sekali. Sekarang kan banyak orang yang cepat sekali marah karena dengar informasi yang kita juga belum tahu itu benar atau tidak. Padahal kalau kita orang duduk bicara baik-baik, kan masalah itu selesai toh.
2: Berarti kita juga harus jaga persatuan mulai dari lingkungan kecil dulu ya?
4: Iya, dari rumah, tetangga, dari tempat kerja, dan dari kampung juga.
1: Kalau begitu, Indonesia besar karena hal-hal kecil juga, eh?
3: Yo, benar sekali. Satu sapu lidi tuh gampang patah. Tapi kalau banyak lidi diikat bersama, pasti dia akan kuat.
2: Macam kita empat ini, toh.
1: Iyo, empat kepala, empat karakter, tapi tetap satu tujuan, toh.
4: Dan kalau ditambah nih sama semua masyarakat Indonesia, makin kuat lagi dong.
3: Ingat ya, kawan-kawan, jangan biarkan perbedaan itu bikin kita orang saling jauh. Perbedaan itu bukan alasan untuk pecah, tapi perbedaan itu adalah alasan untuk kita saling mengenal.

0: bahasa Papua.
1: Sa juga punya asal daerah sendiri.
2: Kita semua punya budaya dan kebiasaan yang berbeda.
3: Tapi kitorang semua sama.
0: Satu Indonesia. Dari Merauke
1: sampai ke seluruh penjuru negeri.
2: Kita jaga persatuan.
3: Karena Indonesia adalah rumah besar kitorang semua.
4: Indonesia tidak dibangun oleh orang-orang yang sama, tetapi oleh keberagaman yang mau berjalan bersama. Dari perbedaan lahir kekuatan. Dari gotong royong tumbuh harapan. Dari rasa saling menghormati, persatuan tetap terjaga. Mari mulai dari diri sendiri. Berbeda tapi tidak bermusuhan. Berlainan tetapi tetap bergandengan tangan. Karena
3: Sa
1: Ko
0: Kitorang
1: Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Samba 97,4 FM. Dan ya, kita bertemu di Rabu 14 Oktober 2026 di Ngobras ya. Ada kedua mahasiswa yang hadir ya di studio kita. Tapi sebelum kita sapa dulu ya, kita sampaikan dulu nih tema ataupun topik kita kali ini, membahas tentang pemuda Sambas di era AI, konsumen atau penggerak perubahan, menjawab tantangan generasi muda di daerah perbatasan. Nah, ini seperti apa nantinya? Kita mungkin mahasiswa relate ya dengan AI sekarang ini, mungkin segala aktivitas juga ya gunain AI itu tadi. Dan ya pendengar, saat ini kita bisa disaksikan secara langsung di live kanal YouTube RRI SP Sambas. Dan pendengar juga boleh join ya, bergabung bersama kita, ingin tanya-tanya nih kedua mahasiswa kita, atau sharing ya sesuai dengan tema kita kali ini di 02.

0: 0857 6070 0977. Oke, kalau gitu kita sapa dulu. Ini saatnya. Halo, selamat malam teman-teman.
1: Selamat malam.
0: Oke, di sini ada kakak cantik dulu nih. Ada Kak Neni, Wakil Presiden Mahasiswa Poltesa 2025-2026 dan juga Ketum atau Ketua Umum Kohati HMI Cabang Sambas 2026-2027. Gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, ini menjabat dua sekaligus. Ketua loh. Kemudian ini mungkin gak asing lagi di layar kaca kita ya. Adimas Nur Saipullah Esos ya, Presiden Mahasiswa Unisas tahun 2023 dan sekarang menjadi tokoh pemuda Kabupaten Sambas. Selamat malam.
1: Selamat malam Kak Eca.
0: Sehat juga?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, semangat nih mahasiswa ya.
2: Alhamdulillah. Luar biasa.
0: Apalagi yang baru selesai nih.
2: Masih
0: fresh banget gitu ya. Nah, kali ini kan sesuai dengan topik ataupun tema pembahasan kita, kita juga pengen menyikapi nih pesatnya perkembangan AI ataupun artificial intelligence di tahun 2026 ini. Kita lihat juga anak-anak muda kita sekarang ini kan hampir mungkin mahasiswa lah contohnya gitu ya, tiap hari banget kan ya udah melek banget dengan AI ini ya, mulai dari mungkin tugas ya desain sampai ke sekarang nih Adi Mas pekerjaan mungkin ya. Nah, ini pengen tahu juga dari presiden kita dulu. Nah, nih wakil mantan mungkin ya. tahun 2023 dan juga sebagai pemuda Kabupaten Sambas ini untuk melihat seperti apa sih sebetulnya gitu ya AI ini dan bagaimana sebetulnya posisi anak muda Sambas kita ini. Apakah memang sekedar konsumtif atau konsumen penikmat AI aja atau udah mulai jadi agen perubahan, penggerak mulai gitu ya. Gimana Adi Mas?
1: Ya, baik, makasih Kak Cia. Ya, selamat malam untuk seluruh pemirsa yang ada di Kabupaten Sambas maupun di seluruh Indonesia yang menyaksikan. Untuk tema kita malam hari itu tentunya ada beberapa yang ingin saya sendiri soroti, yaitu di mana beberapa tahun terakhir ini atau beberapa bulan ini kita sarjana-sarjana yang baru fresh graduate ataupun baru selesai S1 atau menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi datang ke daerahnya masing-masing dan kembali ke kampungnya halamannya masing-masing. Dan setelah itu, ketika kita sudah menyelesaikan pendidikan, apa yang harus mereka lakukan? Mereka sudah mengalami mahasiswa, proses mereka menjadi mahasiswa. Setelah melakukan proses mereka mahasiswa, apa yang akan mereka lakukan di tengah-tengah masyarakat sekarang, di mana dunia demografi sekarang ataupun dalam situasi kondisi global yang tidak pasti sekarang kan, dunia sedang digonjang-ganjingkan dengan yang namanya AI.
0: Betul banget.
1: Sekarang kita lihat kondisi di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, di Sambas juga. Kita lihat bukan hanya di mahasiswa yang dirasakan, bukan hanya pemuda, bahkan di tahap SD, SMP dan SMA sudah mulai mengenalkan dengan AI. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah AI akan mengganti peran manusia di muka bumi?
0: Nah itu ya, ngeri banget kalau benar-benar ganti gitu. Tapi bahaya. Sebelum ke itu gimana nih, kalau untuk sekarang apakah memang pemuda-pemuda kita itu udah sangat melek sekali dengan AI ini atau malah juga tadi ya hanya sebagai konsumsi aja gitu?
1: Iya, sebenarnya kita berangkat dari permasalahan tadi. Apakah menjadi konsumsi saja atau menjadi penggerak perubahan? Sekarang pemuda kita di Indonesia ataupun di Kabupaten Sambas, kita tidak lagi menolak yang namanya AI. AI sekarang ataupun teknologi sekarang sudah modern, tidak lagi kita bantah hal itu. Namun dia akan menjadi jalan kita, bagaimana kita akan mengontrol AI itu. Tidak seluruhnya pikiran AI ada di pikiran manusia. Karena konsepnya gini, yang tidak terganti oleh pemikiran AI adalah pikiran kritis daripada manusia, pikiran logis daripada manusia. Yang lain boleh diganti oleh AI, Tapi pemikiran logika itu yang akan menjadi penggerak daripada perubahan. Sekarang pemuda kita, ya kita lihat apapun semuanya AI. Apapun semuanya. Lebih singkat aja itulah ChatGPT. Contohnya. Tinggal kita sebutkan, bahkan yang saya heran sekarang. Google, coba kita cek Google. Siapa yang pertama di atas? AI.
0: AI lagi ya.
1: Kalau dulu ya memang kalau kita ngerjakan tugas kan, pasti lewat PDF. Download lagi itu PDF, download lagi dari makalah-makalah orang. Sekarang tinggal kita ketik aja, itu yang pertama itu apa? Bukan PDF, tapi langsung jawaban AI.
0: Bener sih, kalau dulu ya zaman kakak ya, zaman sesepuh ini ya. Dulu kalau ketik tugas apapun, dulu kan tentang penggunaan media sosial gitu ya, dicari PDF loh ya, bener.
1: PDF
0: yang keluar. Kalau sekarang bah banyak artikel-artikel dan lain sebagainya gitu ya, ya bener sih. Nah satu sisi juga kalau dari pandangan Kak Nini nih ya sebagai wapres juga nih, presiden-presiden kita hadirkan di sini ya. Nah ini bagaimana nih melihat kesiapan teman-teman kita mahasiswa khususnya juga pemudi di Sambas untuk merespon arus AI sekarang ini.
2: Kalau dari perspektif saya ya terkait arus AI yang saat ini berada di wilayah kita lah di Kabupaten Sambas di ya, mahasiswa ya. Gitu. Jadi kita juga tidak sebagai mahasiswa tidak juga bisa menolak dengan adanya perkembangan teknologi yang saat ini sangat-sangat pesat yaitu AI. Jadi tentunya ada juga dampak negatif dan juga positifnya tentunya. Jadi dampak positifnya itu tentunya kita sebagai mahasiswa dipermudah dalam menyelesaikan tugas ataupun mencari referensi-referensi yang diperlukan dalam dunia kampus. Namun di sekarang yang era AI yang sangat pesat ini juga menjadi salah satu kendala juga sebagai kita sebagai mahasiswa di mana ketika kita berlebihan dalam menggunakan AI itu juga dapat memberikan pengaruh yang sangat luar biasa ya untuk kita mahasiswa tentunya dikarenakan kita terlalu bergantung dengan AI. Jadi menghilangkan pikiran-pikiran kita untuk seperti yang tadi disampaikan untuk berpikir kritis dan juga mengedepankan logika kita. Jadi ini ada AI terlalu terlalu mengagungkan AI lah tentunya dalam penggunaan di apalagi dalam penyelesaian tugas dan lain-lainnya. Namun ketika AI kita gunakan dengan sebaik mungkin dengan penuh kreativitas itu tentunya juga membawa perubahan yang sangat luar biasa. Ketika penggunaan AI itu kita gunakan dengan memang sebaik-baik mungkin gitu. Dengan membawakan perubahan, dengan membuat sesuatu yang memang sangat penuh kreativitas lah tentunya. Jadi seperti itu, Kak.
0: Oke, ada sisi baik dan buruknya. Lagi-lagi menyoroti tentang critical thinking, berpikir kritis. Nah, kalau dilihat anak-anak, teman-teman lah di lingkungan mahasiswa itu gimana? Makin menipiskah memang jiwa kritis mereka gitu? Karena adanya AI ini ya, karena kita kan tahu serba instan semua adanya AI ini ya. Lagi-lagi apapun ya kita. Pertanyaan pun bahkan dibuat oleh AI sekarang ini. Kalau dari teman-teman yang mahasiswa ataupun juga sebagai tokoh pemuda yang ada di lapangan lah gitu ya. Kalau menyikapi ya, pandangan dari mahasiswa atau pemuda itu seperti apa sebetulnya gitu tentang AI ini?
1: Ya tentu kita lihat apabila AI ini sudah ada di tengah-tengah kita, tentu yang tidak bisa tergantikan adalah pikiran kritis daripada mahasiswa itu sendiri. Kemudian berpikir logis. Kemudian yang paling penting adalah adaptif. Adaptasi terhadap penggunaan AI.
0: Nah tapi untuk menjadi sosok seperti itu tuh bagaimana? Itu kan tadi kendalanya banyak banget gitu ya. Nah itu gimana tuh? Ada solusi gak untuk dari kita menyesuaikan hal inilah di era sekarang?
2: Kalau dari saya untuk menyikapi hal itu, tentunya kita sebagai mahasiswa harus bijak dalam menggunakan AI. Nah jadi ketika kita mendapatkan peluang untuk diberi istilahnya kemudahan lah dalam menyelesaikan suatu permasalahan, mungkin itu dari hal tugas ataupun apapun itu, namun kita juga tidak lupa untuk menjadikan AI ini pembanding. Pembanding dari segi pemikiran kita tentunya, dari perspektif mahasiswa lah. Jadi kita harus bisa membedakan lebih ke tidak langsung mengambil perspektif dari AI gitu, seperti itu. Jadi kita sebagai mahasiswa juga perlu adanya perbandingan. Jadi tidak hanya langsung mengambil dari satu sumber saja, namun kita juga perlu mempertimbangkan dari segi pikiran kita juga. Jadi tidak langsung menerima hal itu gitu, seperti itu.
0: Telaah lagi gitu ya mungkin.
2: Jadi
0: ya,
2: bijak
0: ya. Lagi. Oke, sebetulnya langkah-langkah yang biasa dilakukan oleh organisasi mahasiswa, contohnya HMI lah ya, untuk mendorong efektivitas peran pemuda sekarang ini seperti apa? Ada kegiatan-kegiatan nggak nih? Atau Adimas nih untuk mengumpulkan teman-teman mahasiswa nih, itu menyortir nih.
1: Menyortir barang-barang ini.
0: Barang-barang ini nih. Gimana tuh?
1: Mungkin dari Kohati dulu.
0: Ada kegiatan ya, yang mungkin dalam waktu dekat ini memang berkenaan dengan AI atau yang lain sebagainya.
2: Jadi kalau dari Kohati ataupun HMI, jadi organisasi itu seperti yang tadi saya sampaikan, kita juga tidak bisa menolak ya dengan zaman yang seperti sekarang ini, dengan AI yang sangat pesat dan juga melesat. Namun kita tidak melupakan tradisi-tradisi yang seperti kajian ataupun itu diskusi. Jadi itu hal-hal yang memang tidak boleh kita tinggalkan lah. Di mana sekarang kalau melihat dari perkembangan teknologi itu sudah banyak kegiatan-kegiatan yang memang kurang dalam dalam bentuk kita untuk mengkaji sebuah keilmuan seperti itu. Jadi kebanyakan kita itu terbawa arus dalam teknologi. Jadi kalau misalnya di HMI itu lebih, kita tidak boleh melupakan yang namanya diskusi-diskusi seperti itu. Seperti itu, Kak.
0: Oke, jadi sering diskusi juga gitu ya. Kalau Adimas gimana? Ini setelah dari kampus nih.
1: Iya.
0: Kegiatan betul. Apa yang dilakukan biasanya?
1: Yang pertama tentu kegiatan-kegiatannya kemasyarakatan. Masyarakat di Kabupaten Sambas ini, khususnya di daerah perbatasan, banyak sekali kegiatan-kegiatan seperti Karang Taruna yang dilakukan oleh Karang Taruna di setiap desa. Itu khususnya di desa saya kan. Desa saya sudah menggunakan teknologi itu melalui beberapa itu yang saya katakan tadi, beberapa acuan ataupun jalan melalui AI, yaitu mencari kekreativitasan. Artinya seperti apabila kita menulis hal itu di ChatGPT ataupun di lainnya, itu akan muncul kreativitas itu. Namun yang saya sayangkan adalah jangan diambil seluruhnya. Dan itu selalu saya ingatkan kepada kawan-kawan Karang Taruna yang ada di desa. Kemudian Karang Taruna itu pun punya kreativitas masing-masing yang tidak bisa digantikan oleh AI. Kreativitas di desa itu tidak bisa diganti oleh AI. Desa-desa itu tidak bisa digantikan oleh AI. Pertama, karena apa? Karena di desa itu kawan-kawan punya kekreatifan melalui daerahnya yang mungkin tidak pernah disentuh oleh orang lain, tidak pernah didengar oleh AI, yang tidak pernah disentuh oleh AI di daerah-daerah kita di perbatasan. Namun nanti ke depannya kawan-kawan yang ada di daerah ataupun di desa ini bisa memanfaatkan AI. Jangan menjadi pemuda yang apa-apa. Sekarang kita lihat tugas-tugas sekolah dulu lah. Tugas-tugas sekolah yang kecil dulu. Setiap sekolah, maupun dari SMP aja lah. Ya kan udah memulai HP kan. Nah, dari HP itu, tugas-tugas sekecil apapun pasti mengutip kan. Karena memang, karena memang mudah. Karena di Indonesia ini tipikalnya masyarakatnya kan mudah, cari yang mudah.
0: Tidak mau dipersulit. Kenapa enggak sebenarnya?
1: Itu kan. Dan itu yang saya khawatirkan nanti di tahun 2030 itu akan bisa menggantikan pemikiran manusia. Kalaupun hal itu terjadi sering dan sering, Berarti yang harus ada kemungkinan, iya, ini. Ada kemungkinan ini. Kita tidak tahu kan bagaimana 2030 dan bonus demografi pada tahun 2045. Indonesia emas katanya.
0: Oke. Okay. Ya. Keren sih ini.
1: Karena kekreatifan itu ya, yang tidak bisa diganti.
0: Soft skill.
1: Soft skillnya.
0: Kemampuan-kemampuan yang lain mungkin ya.
1: Bahkan kan ada olahraga misalnya. Di Karang Taruna ada. Dia enggak ada itu olahraga. Tapi dia akan mencari sesuatu yang mungkin tidak ada dilakukan oleh manusia di masyarakat. Itu adalah tugas
0: saya. Mereka nggak bisa sedetail itu, apalagi ya, itu untuk daerah-daerah pelosok sana.
1: Karena mereka punya skillnya di situ. Kemudian sepak bola, mereka punya skill pribadi yang tidak dimiliki oleh AI. Seperti macam saya kan contohnya di Karang Taruna ada, saya melihat ada drum band. Drum band itu dari Karang Taruna yang akan mengelola drum band itu. Ketika dikelola itu, maka kekreatifan masing-masing menggunakan alat musik di situ tidak akan bisa terganti oleh AI. Kita lihat sekarang kan alat musik udah ada mulai,
0: ya kan? Tapi nggak smooth yang tidak orang asli.
1: Aslinya, itu yang tidak bisa diganti. Karenanya yang saya lakukan kepada kawan-kawan di Karang Taruna Desa, ya tentunya kita akan selalu memunculkan ide-ide kreatif yang tidak akan bisa diganti oleh apapun.
0: Oke, gitu. Kreatif. Ini kreatif yang harus kita bangun lagi ya bagi anak-anak muda sekarang ini. Oke, di sini ya teman-teman boleh bertanya ya, pendengar kita yang menyaksikan di kanal YouTube RRI SP Sambas ya, ataupun juga melalui via WhatsApp ya di 0851 7670 0977. Kita break sebentar ya, kita nanti akan lanjut ya. Seperti apa perbincangan kita lebih deep lagi gitu ya tentang AI ini. Tetap bersama di Ngobras 97,4 FM.
3: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Boleh, Bebi. Aku berpada doa dengan umatku, kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
2: Oke, Li.
3: Berlama-lama kemudian.
4: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
5: Bebi. Li, tang cari sakit ingin lo di jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang, si Gipen si Antuk Be yang kena batu, Li.
4: Aulah tuh, jalan kami Be udah lama rusaknya.
5: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah.
4: Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya.
5: Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
4: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
5: Bisa lah Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
4: Betul juga ih, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
5: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja.
6: Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.
7: Masih bersama di FM 97,4 MHz.
8: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM bersama dengan Mas Adi, Adi Mas ya. Dan juga Kak Neni di sini ya. Tadi kita udah membahas ya bagaimana pemuda sebetulnya di daerah perbatasan ini ya, juga tantangannya gitu ya di perbatasan dan posisi mereka ya, sampai ke nanti kita bahas pekerjaan mungkin ya. Dan setelah jadi mahasiswa itu bagaimana sebetulnya mereka harus bergerak gitu ya. Nah, kali ini nih ada pertanyaan dari Bang Budi di Sambas. Selamat malam narasumber, katanya. Selamat malam. Bagaimana sebetulnya cara pemuda di pelosok perbatasan Sambas bisa bersaing atau memanfaatkan AI mun akses internet di tempat kami aja kadang masih terbatas, katanya. Silakan narasumber dijawab.
9: Baik, mungkin saya dulu ya untuk menjawab pertanyaan itu. Tentunya pemerataan pembangunan itu penting oleh pemerintah daerah, bukan hanya daerah Kabupaten Sambas, tapi daerah pusat juga harus menyoroti hal ini. Karena memang di daerah perbatasan ini termasuk dalam 3T, ya kan? Daerah tertinggal, kemudian namun di Kabupaten Sambas ini punya peluang di situ. Peluang dari perbatasan, kita bisa menyoroti hal ini dari pembangunan pemerataan, misalnya dari teknologi seperti tentang apa? Sinyal yang mungkin di pelosok tidak dapat sinyal. Dan itu bisa dipikirkan oleh pemerintah daerah. Itu pun menjadi PR pemerintah daerah nantinya. Bagaimana setiap daerah pelosok ini yang tidak memiliki sinyal, bagaimana bisa tembus sinyal itu? Minimal kalaupun tidak ada sinyal, ada dot listrik. Listrik ya dulu. Habis listrik baru masuk kepada sinyalnya nih. Mungkin ya nanti tugas pemerintah daerah di sini untuk melihat bagaimana daerah-daerah Kabupaten Sambas yang mungkin tidak terdeteksi oleh pemerintah Kabupaten Sambas. Itu akan menjadi PR-nya.
8: Menelusur lagi lah.
9: Bukan hanya berjalan-jalan gitu kan. Nanti akan terobos-terobos di daerah Sambas nih.
8: Oke, tambahan mungkin ini, silakan.
10: Kalau dari saya sama sih kayak dari Bang Saiful ya, tentunya ini peran kita sebagai pemuda untuk mendorong pembangunan pemerintah daerah untuk menjangkau yang mana daerah-daerah yang belum memiliki akses internet yang mungkin dengan kualitas yang baik ya, sehingga itu menjadi penghambat untuk kita dari pemuda untuk menjadikan penggunaan AI ini lebih baik gitu, seperti itu. Jadi dalam mendukung pembangunan pemerintah sih, seperti itu.
2: Adanya infrastruktur pemerataan ya, di sana gitu ya. Oke, dan juga ada peran serta pemerintah daerah. Nah, kalau dari mahasiswa nih mungkin ya, kalau Neni itu daerah masih Kota Sambas atau gimana?
10: Kalau saya itu dari Kecamatan Selakau.
2: Ya. Kalau di sana dengar-dengar juga sinyal masih belum terlalu ya.
10: Kalau di tempat saya, jadi kan saya kan dari Desa Sungai Daun, Kak. Jadi dan alhamdulillahnya di Desa Sungai Daun untuk akses internetnya itu alhamdulillah. Jadi kalau yang kurang untuk akses internetnya itu di wilayah Selakau yang agak dalam. Jadi daerah yang memang jauh gitu. Jadi kayak Selakau Timur gitu, daerah-daerah yang memang akses untuk masuk ke dalamnya itu jauh. Kalau saya ini kan termasuk di kecamatan yang luar lah, seperti itu.
2: Kalau terluar mungkin udah terjangkau dengan udah terjangkau internet ataupun wifi dan AI ini ya. Tapi kalau terdalam ini harus berjuang mereka untuk masuk ke luar lagi.
10: Iyalah, gitu ya. Harus mendapat perhatian yang lebih lah tentunya.
2: Oke, kalau Adimas di daerah mana nih?
9: Saya di daerah Desa Mulia di Kecamatan Teluk Ramat.
2: Oke, kalau di sana gimana?
9: Alhamdulillah di sana semua teknologi bisa, sinyal ada, kemudian lampu-lampu ataupun listrik-listrik ada semua. Daerah sana jadi aman lah untuk di daerah desa kami sudah terlayan dengan sempurna. Saya yang memperhatikan itu daerah-daerah yang mungkin perlu pemerintah daerah soroti, yaitu daerah-daerah yang seperti daerah ini dari Selakau itu perlu jadi perhatian penting untuk pemerintah daerah nantinya.
2: Tapi kan mungkin perlu waktu ya kan.
9: Iya betul. Waktu itu pasti.
2: Tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan itu. Tidak ada yang instan dan tidak ada yang nggak mungkin gitu ya. Nah, sebetulnya untuk pencapaian pemerintah daerah ke sana gitu, ada kendala tersendiri nggak sih sebetulnya sehingga masyarakat kita nih masih belum ada kayak yang menerima akses internet ataupun bahkan nggak tahu nih tentang AI gitu. Mungkin kah demikian?
9: Ya itu pasti mungkin, Kak. Itu pasti mungkin ada kendalanya. Salah satunya kendalanya adalah akses jalannya. Mungkin jalannya itu agak terjal, kemudian luar biasa. Kalau saya lihat itu di daerah Selakau masuk ke dalam itu, ya mungkin ya belum belum sampailah jalannya, terakses lah gitu kan. Kemudian selain itu, kecerdasan daripada bupati sih, itu perlu inovasi luar biasa. Saya lihat dari bupati sekarang gercep sekali, gercep sekali untuk melihat daerah-daerah yang baru ini saya lihat berita itu, rencananya akan dibangun beberapa jalan di Kabupaten Sambas yang mungkin belum selesai ini, belum selesai dikerjakannya,
2: ongoing ya,
9: ongoing lah. Kemudian beberapa jembatan pun sudah mulai dibangun. Terus rencananya berapa kerjasama dari bupati itu yang saya sangat salut dengan dia. Dia berani untuk datang ke Kementerian Dalam Negeri. Satu-satunya bupati sih menurut saya yang paling berani. Tapi itu akan menjadi PR dia di kabupaten kita.
2: Sebagaimana nantinya pemerintah kita semakin berjuang untuk masyarakatnya.
9: Kita lihat nanti gitu bagaimana nih respon dia nih.
2: Oke, ini kan banyak ya anak muda di Sambas banget banget, apalagi udah selesai kuliah ya kan, atau lanjut lagi kuliah lagi gitu ya, atau memang lagi cari-cari pekerjaan tuh, job-job apa gitu ya. Nah, banyak juga yang khawatir keberadaan AI ini akan mempersempit tadi lapangan pekerjaan gitu ya, ataupun bahkan ngerinya ini bikin merinding ya, menggantikan peran manusia loh gitu ya. Itu ada kemungkinan kata teman-teman, itu gimana tuh?
9: Ya memang ada kemungkinan hal itu terjadi. Pertama saya lihatlah ya, sekarang anak-anak muda ataupun selesai sarjana, mereka yang akan dituntut adalah skill mereka, bukan tentang mereka ini mudah ini mudah itu. Misalnya lulusan sekarang di Indonesia ini kan bonus demografi tahun 2030 itu kemungkinan pintu gerbangnya, pintu gerbangnya sudah ada depan mata, kurang lebih 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi kita akan masuk ke pintu gerbang itu. Namun yang jadi pertanyaan adalah setelah ini mereka apakah akan digantikan oleh AI, dan disitulah akan menjadi PR kita bersama sebagai anak muda. yang saya kira bahwa kalaupun memang dia memiliki kreativitas di ketika menjadi mahasiswa, maka dia akan bisa untuk mengadopsi daripada AI itu dan tidak termakan oleh AI. Kalau dia punya nalar kritis, kemudian punya pemikiran yang kreatif dan inovatif, itu yang akan menjadi modal daripada mahasiswa itu. Namun jika mereka tidak memiliki hal itu, siap-siap.
2: Waduh,
9: siap-siap itu ya, akan kalah terhadap AI. Waduh. Kemudian setelah itu, jika sekarang kita lihat kondisi sekarang apa lapangan kerja, lapangan kerja yang mudah itu apa? Yang mudah untuk menjadi pekerjaan. Misal saya menjadi bos CEO-nya.
2: Iya, mantap.
9: Misalnya kan. Kemudian di bagian untuk mempermudah semuanya, saya tinggal ngunu AI. Pertama, mudah aksesnya, tidak lagi menggaji karyawan. Siap-siap itu. Jika tidak punya lara kritis, tidak punya inovatif, kreativitas, maka orang-orang ini akan bisa digantikan. Itu khawatirannya sekarang itu.
2: Sebetulnya kita harus lebih bisa bersaing lagi. Kita bersaing bukan dengan manusia nih, AI sekarang.
9: Betul,
2: ya kan?
9: AI. Geopolitiknya sangat bahaya nih, geopolitik di luar negeri ataupun global ini. Semakin tidak menentu.
2: Belum lagi kita di daerah ya.
9: Belum lagi kita di daerah ini kan.
2: Apalagi sampai ke
9: geopolitik gitu kan.
2: Luar sana.
9: Luar biasa ini. Karena AI ini munculnya dari luar yang kita adopsi di Indonesia. Khususnya kita di perbatasan, di daerah Kabupaten Sambas ini. Kemudian pekerjaan-pekerjaan itu yang akan bisa digantikan oleh AI, bukan digantikan oleh manusia. Itu yang akan menjadi ketakutan. Jika tidak ada punya nalar kritis, adaptasi terhadap AI, kemudian nalar-nalar yang punya pemikiran yang logis, itu akan bisa digantikan. Jadi siap-siap, saya katakan, siap-siap itu akan bisa digantikan oleh AI dan teknologi sekarang. Dan itu kita harus adaptasi. Adaptasi, pemuda sekarang harus adaptasi terhadap hal itu. Jangan menolak AI.
2: Waduh.
9: Namun kita beradaptasi dengan berdampingan dengan AI. Tapi jangan ditolak. Jika mereka tidak mau beradaptasi dan siap-siap, dan itu akan terjadi tahun 2030 nantinya.
2: Waduh, sengeri itu ya,
9: Bang. Iya, memang ngeri. Jika sekarang kan mahasiswa-mahasiswa sekarang mengerjakan tugas semuanya hampir AI.
2: Wah,
9: tugas betul, aja
2: kita
9: itu.
2: Kita harus takut-takuti mereka, guys. Iya. Biar dia bangkit. Coba, gitu gak sih?
9: Lebih ke kreatif dikit gitu kan. Bagaimana membangkitkan kekreatifan itu? Sekarang kita di kampus-kampus ini ada organisasi.
2: Iya.
9: Dan melalui organisasi kemudian bermasyarakat, berkomunikasi, itu yang tidak bisa dimiliki AI. Dan itu pun dimulai ketika mereka sudah masuk menjadi mahasiswa baru. Dan sekarang udah mahasiswa baru ini udah mulai. Dan kawan-kawan mungkin di kampus sudah banyak mahasiswa baru itu.
2: Waduh, lagi-lagi
9: itu perlu itu.
2: Menyesuaikan diri.
9: Menyesuaikan diri itu penting.
2: Dan juga mampu nggak nih gitu ya untuk berjual gitu ya. Nah, gimana di Bu Wapres?
10: Kalau dari saya itu menjadi sebuah kekhawatiran ya kak ya. Jadi apalagi saya sekarang sedang berada di mahasiswa semester akhir.
2: Pasti-pasti khawatir.
9: Iya,
10: jadi khawatir nanti setelah menyelesaikan masa studi akan seperti apa. Kebetulan saya berada di jurusan manajemen informatika, program studi akuntansi keuangan perusahaan. Nah jadi di Politeknik Negeri Sambas itu ada 3 jurusan, yaitu ada agrobisnis, manajemen informatika, dengan teknik mesin. Nah jadi di antara ketiga jurusan itu, yang paling saya khawatirkan itu di manajemen informatika, Kak. Jadi
2: jurusan
10: jurusan manajemen informatika ini lebih ke berkaitan dengan sistem. Nah jadi menjadi suatu kekhawatiran nantinya untuk di dunia pekerjaan akan tergantikan oleh AI. Jadi akan pemerintah ataupun instansi-instansi itu lebih cenderung menggunakan sistem AI. Nah jadi nanti ketika lulusan dari manajemen informatika itu akan kemana seperti itu. Jadi itulah pentingnya tadi untuk kita mengembangkan kreativitas, tidak hanya terpaku dari jurusan yang kita punya, namun kita juga perlu mengembangkan soft skill kita yang memang tadi tidak bisa digantikan oleh AI ya tadi ya. Jadi harus lebih bijak tentunya. okay. dalam mengambil peluang seperti itu.
2: Oke, okay, lagi-lagi di era AI yang kalau dari pembicaraan kita menakutkan banget ya sebetulnya ya. Nah, teknologi kayak kalau di AI kan deepfake, manipulasi suara sekarang ya kan ya. Pembuat berita otomatis itu marak banget ya sekarang digunain. Bahkan berita hoax pun wah marak banget nih ya. Nah, ini sebagai tokoh pemuda dan juga pimpinan organisasi, bagaimana nih strategi teman-teman untuk menjaga netralitas dan juga literasi informasi masyarakat agar ya lagi-lagi enggak kemakan nih sama hoax yang ada gitu.
9: Mm-hmm. Ya tentu yang pertama dari saya pribadi selaku pemuda di Sambas mengecam hal ini, tentunya kekreativitas daripada manusia itu sendiri yang memiliki pengalaman kemudian memiliki skill itu digantikan oleh AI ini. Kemudian itulah tadi saya katakan bahwa masyarakat Indonesia ini simple dan mau simple aja itu.
2: Instan.
9: Tidak mau lebih banyak berpikir. Mm-mm. Sehingga kawan-kawan yang kuliah di teknologi misalnya di apa di Poltesa itu banyak. Mm-mm. Media-media itu. Sebenarnya itu dia ini manusia ini berperang dengan AI sebenarnya. Mm-hmm. Di kampus-kampus yang saya lihat ini kan dari perspektif mata saya sendiri. Di sini mereka sedang berperang dalam hal ini. Bagaimana kreativitas buatan daripada manusia. AI ini buatan manusia. Mm-hmm. Kemudian agar tidak bisa tergantikan ini adalah bagaimana kawan-kawan mahasiswa yang ada di Poltesa ataupun yang dari jurusan-jurusan teknologi dari apa bagian media-media olah-olah dalam data itu, mereka bisa untuk lebih kreatif tadi, lebih inovatif lagi. Untuk bisa menandingi hal ini.
2: Oh, kembali lagi ke mahasiswa itu sendiri sebetulnya.
9: Iya, gitu. Mahasiswa itu sendiri.
10: Masing-masing kan. Apakah mau terbawa arus ataupun kita melakukan sebuah perubahan seperti itu.
2: Lagi-lagi pilihan di tangan Anda nih gitu ya. Oke, nah ini di Kabupaten Sambas kaya banget dong kita dengan potensi pertanian, perikanan, UMKM bahkan menjamur banget kita ya. Nah, ini bagaimana sih sebetulnya bentuk konkret pemanfaatan dari AI ini sendiri biar langsung nih diterapkan oleh anak-anak muda kita mungkin untuk memajukan sektor yang ada di daerah gitu loh.
9: Baik, untuk di daerah itu sektor yang perlu adalah AI dan UMKM. AI itu dapat membantu daripada produk-produk UMKM. Misalnya kita contohnya aja ya, di pamflet misalnya, pengumuman-pengumuman. Mungkin itu yang lebih simpelnya sih itu, untuk membantu UMKM, kemudian membantu promosi desa, itu bisa digunakan. Terus setelah itu, dari penggunaan AI itu sendiri, kekreativitasan itu akan kita gunakan menjadi bermanfaat, yaitu kita memperkenalkan di daerah kita, di desa-desa kita punya potensi di daerah macam pertanian, bagaimana teknologi pertanian ini bisa kita ambil, bukan hanya dari AI, kita bisa yang saya maksud itu yang bisa kita ambil daripada lulusan-lulusan pertanian, mereka yang kita gunakan. Jangan terlalu terfokus kepada AI. Sebenarnya yang kita gunakan di masyarakat itu ya memang lulusan-lulusan yang sesuai dengan jurusannya yang kemudian AI sekarang itu kita harus melihat, membandingkan. Kita ini sebagai konsumen atau sebagai penggerak perubahan, jika kita makan-makan aja, saya pastikan 2030 itu akan bisa terganti itu manusia. Karena pemikirannya itu enak aja gitu. Dan hasilnya nanti kawan-kawan yang mau kerja jadi bisa terganti itu. Yang punya kreativitas ataupun apa, misalnya saya sebagai apa pengusaha misalnya kan, sebagai pengusahanya saya ingin lebih simple, uang itu tidak terlalu banyak keluar. Saya ingin lebih enak aja, santai, penghasilan saya banyak gitu kan. Jadi saya tidak lagi gaji karyawan, cukup saya gunakan AI, selesai. Dan itu akan menjadi bahaya. Saya katakan itu akan menjadi bahaya.
2: Terganti
9: itu tentunya.
2: Aduh, gimana nih Kak Neni untuk menyikapi hal ini?
10: Kalau dari saya untuk menyikapi hal ini tentunya untuk pemuda-pemuda ya, dalam mendukung percepatan apa ya, di daerah dalam UMKM
2: berbagai
10: atau
2: sektor, itu
10: berbagai
2: tadi
10: sektor tentunya AI ini sangat-sangatlah membantu, apalagi tadi yang disebutkan dalam UMKM ya. Jadi sangat mempermudah ketika sebelum ada AI itu kita perlu dalam hal apa ya, promosi lah. Promosi. Gitu. Kita harus mencari memang orang-orang yang berkeahlian lah dalam hal itu. Namun ketika sudah adanya perkembangan AI, itu sangat mempermudah untuk kita ataupun UMKM itu mempromosikan hal-hal yang memang menjadi pendorong lah dalam ekonomi, dalam percepatan informasi. Jadi tadi itu ada negatif dan positifnya. Jadi kembali lagi kita untuk dalam menyikapinya itu harus bijak gitu. Seperti itu.
2: Oke, kembali ke pribadi masing-masing.
10: Kesadaran dari pemudanya.
2: Baik. Nah, ini karena waktu kita juga enggak terasa banget ini ya.
9: Hampir selesai.
2: Kita ke closing statement nih. Teman-teman, pesannya kepada pemuda-pemuda kita nih, baik yang lagi belajar ya ataupun sekarang sudah selesai para lulusan gitu ya dalam pemanfaatan AI ataupun juga yang cari-cari kerjaan atau yang sesuai dengan tema kita kali ini gitu ya. Nah, itu silakan aja nih. Adimas dulu dah.
9: Baik, untuk saya pribadi, kepada kawan-kawan pemuda, kawan-kawan mahasiswa dimanapun berada kan, saya selalu mengingatkan bahwasanya yang tidak bisa tergantikan oleh AI ataupun teknologi adalah pemikiran kritis mahasiswa itu sendiri. Dan pemikiran kritis itu akan dibentuk ketika kawan-kawan masih menyandang status menjadi mahasiswa. Dan ketika menjadi mahasiswa, berpikirlah kritis, berpikirlah inovatif, dan berpikirlah kreatif, sekreatif mungkin. Dan hal itu yang tidak akan bisa diganti oleh AI. Dan juga kepada seluruh pemuda-pemuda di Kabupaten Sambas, di daerah, gunakan AI itu untuk mempromosikan daerah kita. Jadi kita bukan hanya menjadi konsumen, tapi menjadi penggerak perubahan itu sendiri melalui daerah kita. Kita gunakan AI dengan sebaik mungkin. Jangan termakan terhadap AI itu. Mungkin itu aja pesannya.
2: Oke, lagi-lagi memanfaatkan itu. Memanfaatkan ya, itu. Kreativitas ya, dan skill. Oke, lanjut. Silakan Kak.
10: Kalau dari saya, pesanlah untuk seluruh mahasiswa dan juga pemuda, bijaklah dalam menggunakan AI. Jangan sampai terbawa arus dalam perkembangan AI yang saat ini sangat pesat. Namun kita juga tidak kalah dengan canggihnya AI, dengan pemikiran-pemikiran yang ada pada pikiran kita sendiri. Tentunya apalagi kita sebagai mahasiswa ya, nalar kritisnya juga harus dipertajam. Dan juga tidak menerima mentah secara mentah-mentah informasi dan dari AI itu secara langsung. Namun kita perlu menjadikan AI itu sebagai pembanding tadi yang seperti yang saya sebutkan, seperti itu.
2: Oke, jadi AI ini bisa menjawab sebagai tantangan generasi muda yang ada ya. Oke, terima kasih banyak udah sharing bersama kita di RRI Sambas ini. Ini pembicaraan kita yang cukup menarik sekali gitu ya. Apalagi juga mengenai AI yang gak ada habisnya ya. Oke, ya terima kasih juga ya semua pendengar kita yang menyaksikan baik di kanal YouTube RRI SP Sambas ataupun juga di aplikasi RRI digital dan streaming di rri.co.id dan juga di radio terestrial kita 97,4 FM. Dan ya sukses ke depannya ya nanti ya.
10: Siap.
2: Bersama teman-teman yang lain nanti ya Kak akan menyelesaikan skripsinya, sidang dan mendapat pekerjaan yang baik. Pastinya kita semangat dong sebagai generasi muda ya kan. Oke, itu dia pendengar ya, kita sudah ikuti ya ngobras kali ini pemuda Sambas di era AI ya, konsumen ataupun penggerak perubahan menjawab tantangan generasi muda di daerah perbatasan. Bagi yang ketinggalan bisa menyaksikan langsung di kanal YouTube RRI SP Sambas. Lagi-lagi terima kasih Adimas dan Neni.
9: Ya, wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam.
7: Terima kasih masih bersama di FM 97,4.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI. Mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

masa lalu. Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas. Ruang Rindu, berbagi rindu

0: Midwest FM 97,4 MHz.
1: Pi, ke toko dah kawankan aku belanja keperluan rumah.
2: Dah, boleh, Li.
1: Dah masuk, kawankan aku belanja ke dalam.
2: Auk, Li, tapi tas belanjaanmu mana?
1: Hah? Ngapain ratinya? Kalau kan barangnya dimasukkan ke kantong plastik.
2: Memang nih, kau belum tahu ke? Di toko itu, Be, udah ada anak yang nyediakan kantong plastik.
1: Hah, inyan, Be. Aku udah tahu. Kayaknya, gimana kalau aku bawa belanjaanku?
2: Makanya, sebelum pagi belanja ya, kita harus ingat bawa tas belanja seorang.
1: Berarti harus sudah nyiapkan dari rumah lah ya?
2: Aulah, Li. Bisa juga pakai tas kain atau tas belanja yang bisa digunakan berkali-kali ya, Be.
1: Aui, betul, Jimu. Selain ya kan praktis juga. Dan kita pun bisa ngurangi penggunaan plastik sekali pakai.
2: Belanja ke toko. Jangan lupa bawa tas sendiri. Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dengan memilih tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Karena menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.
3: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

Selamat malam pendengar RRI Samba 97,4 FM ya, kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan ya, kita juga akan ikuti pendengar ya, kali ini malam hari ini tadi ya di berjaringan nasional untuk Anda. Kita akan ikuti bersama dengan teman-teman yang ada di RRI Pro 1 Jakarta. Ya, kita akan bersama dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, Liz Mainawati dan Ozi Sahputra juga akan ikuti ya, bintang tamunya dari sana. Untuk pendengar ya, selamat mendengarkan dan tetap bersama di 97,4 FM.

0: Jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau,
1: dua tiga pulau terlampau ya, gitu. Begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benijo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
0: Ya, kalau apa ya aku nggak tahu lupa ya berapa ya. Ya. Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Ya, pertama tuh Si Manis, terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis loh, ada 6 Si Manisnya.
1: Ada
0: 6 ya. Dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
1: Indah Permatasari. Yeah. Oh, oke. Okay.
2: Oh iya, Indah Permatasari. Ya.
1: Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
2: Iya, aku seru banget dia.
1: Sampai 6 seri loh.
0: 6 Si Manis bukan 6 seri,
1: 6. Eh, 6 Si Manis ya.
2: Bang Oji tuh aslinya penakut atau pemberani?
0: Saya sebenarnya penakut.
2: Serius Bang Oji. Aku kebayang loh kalau
0: itu penasaran banget. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri apa sih? Karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi gitu itu kan ya, daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
2: Antara ini dan ke kamar mandi.
0: Kamar mandinya itu kamar mandi yang enggak pernah dipakai kan.
1: Oke.
3: Ya kan? Enggak
2: kebayang.
3: Enggak deh, aku enggak mau bayangin
2: mulu.
1: Kemudian pertanyaan buat Mbak Lis dari Bang Benijo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga?
2: Dan tadi bisnisnya tadi Mbak Lis.
3: Ya, pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk bisa ngejalanin itu semua. Alhamdulillah.
1: Kalau begitu, Bu Merpati ada rencana rekaman lagi kah? Sesudah dunia belum kiamat ini.
0: Kayaknya melihat antusias para pendengar.
2: Ini YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu.
0: Iya, kayaknya
2: 36 ribu dalam 36 waktu ribu. 3 minggu itu banyak banget tuh.
0: Iya benar, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Maka kita juga di luar ini kita ya, di luar prediksi kita. Nah, karena melihat dari ini kayaknya
2: kamu kapok enggak?
1: Lanjut dong.
0: Insyaallah dilanjutkan.
1: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi namanya? Ya kok jadi lupa aku. Ah. Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi lebih suka
0: seneng ya,
1: nyanyi atau film?
0: Iya nyanyi dong ya, kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
1: Oh begitu.
2: Kalau sudah gitu kadang-kadang mundur
1: kan tabungan.
2: Dan capek banget.
0: Kok capeknya tuh inilah ya tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini yang
2: itu yang kadang deg-degan.
0: Ngeselin.
1: Siap. Kalau buat Mbak Lis,
0: sekalian curhat di sini.
2: Betul Bang, karena aku juga ngalamin.
0: Ngalamin ya.
2: Oh, pernah.
1: Berapa kali main film?
2: Dua kali doang.
1: Dua kapok ya.
2: Kapok.
1: Oke, pertanyaan buat Mbak Lis, pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
3: Kalau tidak salah ya, satu bulan.
2: Untuk take vokal, bikin musiknya, mixing, mastering, total satu bulan.
3: Menyesuaikan.
0: Jadi
3: aja.
0: Sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya
2: Betul, setuju.
0: Karena kan biasanya kan Mbak Lis ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau, aku mesti yang secentil titik Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa, tapi lama-lama sekarang dia... Tadinya malu, jadi malu-maluin.
1: Oke. Makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Osi kok enggak tumbuh-tumbuh?
0: Oh iya dong. Nanti kalau digondrongin nanti enggak ada jobnya.
1: Nah,
0: enggak diundang lagi di RRI.
2: Justru dengan

0: genre yang gak cocok.
1: Iya benar.
2: Jadi kita gak jadi duet ini, Mbak Ira.
3: Bahkan aku bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa. Malah kalau bisa gitu. Karena waktu zaman zaman kami bintang radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong
0: ya. Betul.
2: Siap.
0: Benar.
2: Nah, ini tadinya juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
0: Kira-kira
4: Kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
3: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
2: Berdua.
3: Kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Ya, karena apa? Ya.
2: Okay.
3: Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komik kan kita ya, ala-ala Benyamin sama Ida Royani gitu
2: loh, ya kan.
3: Jadi centil-centil nah,
2: ya. Siap. Aduh.
4: Jadi
0: Mama nanti suaminya Bali semua kaget.
2: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa ini?
5: Halo.
2: Iya, halo.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Dengan siapa ini?
5: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
0: Siapa ini?
2: Hai.
5: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
2: Eh, Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
5: Iya.
2: Wow. Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
0: Main-main dong ke sini, Yohana.
5: Insya Allah, Tante Ita, Yohana ngobrol sama suaranya Tante.
0: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
5: Amin.
2: Siap.
5: Iya. Kak Yudi, boleh tanya sama Om Oji sama
0: Tante? Boleh dong.
2: Boleh dong, justru harus nanya.
5: Oke, sebelum tanya Yohana mau sharing dulu. Dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana, jadi Yohana masih bisa
2: menerawang
5: melihat Om Oji.
0: Jangan saya deh, aku dengerin nih.
3: Apa yang dilihat? Gak,
2: maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
5: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra. Jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
3: Oh gitu.
2: Oke.
0: Biasa ya Yohana. Ini Tante Lisnya langsung merinding. Langsung merinding.
2: Dikira menerawang.
0: Dikira menerawang. Kira menerawang kan roto-roto piye kan yo.
2: Silakan.
5: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
3: Terima kasih Yohana.
5: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya?
2: Oke, siap.
5: Itu aja.
2: Siap.
5: Dan salamnya untuk Tante Ita.
0: Iya, sayang.
5: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
0: Terima kasih. Yo.
5: Ya, dan untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya dan untuk RRI Malang juga.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada.
0: Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini bener-bener sama Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
2: Waduh, kelar.
3: Pesannya memang ya. Udah suaminya biang musik ya. Apa enggak keren aja gitu.
0: Enggak apa-apa asal jangan biang kerok.
1: Benyamin. Biang kerok
0: benar. Apa? Benyamin.
1: Iya.
3: Ini film
1: biang kerok. Ini
0: oh, filmnya. Ya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Liz dan Bang Oji, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua.
0: Mbak Ita, kecepatannya berapa kilometer per jam ini jawabnya?
1: Jadi yang benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.
0: Pisang goreng ya. Mantap. Oke. Langsung
1: ya.
0: Pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Apa nama label yang menaungi album
3: Krisalis?
1: Coba Mas, siapin pisang madunya.
0: Pisang madu, pisang madu.
1: Satu ya.
0: Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997, Liz Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya siapa?
1: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Liz.
4: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Namanya, nama produsernya siapa?
4: Nama produsernya
0: C.
1: Jangan kalah sama Bang Oji.
4: Tahun berapa?
0: 97. Yang Tetes Hujan di bulan April.
4: Joni Cahyadi.
1: Oke, selamatlah pisang goreng madu kita.
0: Ya, hampir sih.
1: Salah ya?
4: Salah.
0: Astaga. Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak ya. Yang benar adalah Joni Iska.
0: Iya ya, Mbak Liz ya. Ingat ya.
4: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
4: Beda orang.
0: Joni Isa dan Jan dan Joni Cahyadi.
1: Ya wis, pas ya. Balis enggak dapat pisang. Ya udah.
0: Dapat setengah.
3: Enak aja. Ajak dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: Dua aja deh Bang Oji yang diciptakan
1: dalam album Pergi Ya Pergi.
0: Bram Morsas di album Pergi Ya Pergi.
3: Apa ya? Ini Bebas.
0: Betul. Satu lagi ya.
1: Satu lagi.
3: Lali aku. Tunggu ya, apa ya?
1: Ayo
0: coba satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
3: Apa ya, kayaknya cuma satu ya.
0: Tiga, Bang Mo saya nyukain. Coba.
4: Bagilah pisangnya biar kau bisa jawab itu, Bang.
0: Ekelupis. Padahal tadi lagunya diputer ya kan.
1: Oh, lagunya tadi diputer loh.
3: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judul ya?
3: Masa Bodoh.
0: Nah.
1: Aduh Bang Oji, dua pisang goreng madu sudah menanti.
0: Oke.
4: Aku iki wis ujian berat iki.
0: Aku yang baca ya. Lagu Liz Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
4: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
4: Namanya. Okay. Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
4: Apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Totok Pujianto?
4: Aku lali loh Mas.
1: Wes kalah temen nih. Kalah sama Bang Oji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
4: Tapi bener aku lali.
0: Aku lali. Udah dikasih
4: coba,
0: clue ya.
4: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku
0: nanya. Sudahlah ya.
4: Sudahlah ya.
0: Jadi bisanya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
1: Oke. Ya wis, memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
1: Pertanyaan terakhir untuk Bang dua-duanya. Oji nih, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
3: Hamidan.
4: Hamidan. Salah.
0: Itu penciptanya.
3: Oh, penciptanya
0: Hamidan. Musik directornya.
3: Musiknya nih Yadin dan Arianto.
0: Bang Oji,
3: main-main loh, jangan main. Saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kalau itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang tamu kita tuh hampir
0: gak bisa ya.
1: Gak bisa jawab kalau
0: ini bisa jawab semua loh.
4: Gak bisa jawab mas. Bang Oji loh. Ini mesti diseneni karena Mas Toto mulai ya asli.
1: Wah hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
0: kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
3: Yadin dan Arianto. Itu memang sepasang. Bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
1: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
0: Tolong tiga bungkus pisangnya.
1: Tiga bungkus ya.
0: Oke. Wah ini kita udah ada yang
3: apa? Ngomong-ngomong kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta. Jadi buat di perjalanan.
1: Cucok.
0: Sekarang kita ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih menunggu Ibu Fatmawati. Silakan.
2: Apa kabar?
3: Baik,
0: Alhamdulillah.
2: Oke.
1: Iya Bu.
2: Bintang tamunya ya, saya mau jadi bintang tamu ya, boleh? Mm-hmm.
3: Siap. Ibu.
1: Silakan Bu Fatmawati.
3: Dengan senang hati.
2: Bang Oji, apa kabar?
3: Alhamdulillah
0: baik.
2: Siapa kamu?
1: Mbak Lis Menawati.
2: Apa kabar juga?
4: Baik Ibu, terima kasih. Iya.

0: Bro ya, Adam, Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi ada Pak Benjo, ada Bang Lema,
1: siap.
0: Ada Om Ana, itu aja ya.
1: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Tapanuli Utara ada Roni Silitonga. Selamat malam.
2: Selamat malam,
1: Bang Roni. Halo,
2: Bang Roni.
1: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
2: Untuk Balis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
3: Terima kasih.
1: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Suma WA Aceh.
2: Dari Sri Wahyuni.
1: Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
2: salam sukses buat bintang tamunya.
1: Ada Elvin Ferdian
2: dari Pekanbaru Riau.
1: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
2: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
3: Kepikiran juga enggak nih Mas.
1: Oh, jadi langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
2: Untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya. Iya,
1: kemudian salam dari Zidan
2: di Polman, Sulawesi Barat.
1: Poliwali Mandar. Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke. Kita bang? Ke Pekanbaru ada Pak Mali. Selamat malam.
2: Selamat
1: Pak Mali.
2: Selamat
4: malam. Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mau di lewat udara malam ini.
1: Siap Pak Mali, silakan.
2: Silakan Pak Mali.
4: Ini di sana bintang tamunya Oji dengan
2: Mbak Lis
1: Megawati. Betul.
4: Assalamualaikum Haji.
3: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
4: Ya, kami senang sekali.
3: Oh, Masya Allah.
4: Kita mengkapir lagu Siti Sandora judulnya apa tadi?
3: Dunia belum kiamat.
4: Ya. Moga-moga kalian sukses mengkapir lagu itu.
3: Terima kasih doanya.
4: Kalau boleh bertanya tuh, apa motivasinya mengcover lagu Siti Sandora?
1: Oke, motivasi nak ya.
4: Iya.
1: Terima kasih banyak.
2: Sama-sama Pak Mali.
4: Selalu ya. Salam untuk Bang Bonijo dengan Bu siapa tadi? Bu
1: Fatmawati. Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
4: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
1: Siap.
4: Terima kasih Yudi, terima kasih.
2: Sama-sama Pak Mali.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari, cintaku padamu.
2: Takkan berubah.
1: Nggak mau lagu yang lain apa?
5: Kenapa selalu Oma nyanyikan itu? Karena memang cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
2: Masya Allah.
5: Untuk Mas Yudi, cinta Oma untuk kita pernah matang.
2: Siap Oma.
5: Langsung dinyanyikan gitu.
1: Ya.
2: Langsung ya Oma.
1: Alhamdulillah, silakan langsung.
2: Silakan Oma.
1: Iya, silakan Oma.
5: Putus sih Mas Yudi.
2: Silakan.
1: Mana enggak lo di sini enggak putus-putus.
5: Oh, di sini putus-putus karena asap kali ya jadi.
1: Oke. Silakan.
2: Silakan.
5: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
2: Sehat.
3: Semoga Oma juga ya.
2: Iya, betul Omanya sehat.
5: Alhamdulillah. Amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
3: Ya.
5: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan? Apa itu?
1: Iya, pokoknya itulah ya.
2: Jin.
3: Menjadi suetani rajim.
5: Apa sih, udah lupa sih Oma, maklum lah.
3: Si manis jembatan ancol.
1: Oke.
5: Itulah Mas Yudi, gimana perasaannya? Adakah rasa takut? Apakah rasa apa?
1: Siap.
5: Ya, pada saat kita menonton itu ya, kok mau ya gitu.
1: Ditunggu ya Oma ya.
5: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
3: Masih, Oma masih syuting, masih syuting, masih syuting. Ini bahkan tadi dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi.
1: Siap.
5: Alhamdulillah. Berarti masih ada kesibukannya ya.
2: Alhamdulillah.
5: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
1: Amin.
5: Mas Yudi boleh enggak kirim salam?
2: Boleh
1: dong, tiga ya.
2: Boleh, Oma.
5: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Sarel ya.
1: Oke.
5: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
1: Siap.
5: Itu aja.
2: Siap.
1: Terima kasih, Oma.
5: Untuk dua-duanya tetap semangat ya.
1: Oh,
5: semangat,
1: terima kasih. Oma. Semangat terus, Oma.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Pertanyaan dari apa, Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
2: Nah, iya kan sebentar lagi
1: Ramadan.
2: Berapa bulan lagi ya, Ramadan?
1: Puasa ya.
2: Iya, ya enggak berasa loh.
3: Kayak mana kau rasa?
2: Kayak mana, Lali?
1: Kayak mana kau rasa?
2: Kayak mana kau rasa? Kata Bang Oji.
3: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
2: Betul.
3: Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
1: Aha.
3: Bahkan
2: solo Bang Oji.
3: Solo ya. Okay. Bahkan ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
2: Ya enggak apa-apa.
3: Religi saya tuh ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
1: Oh.
3: Nah. Model di video klipnya itu adalah calon pendeta.
2: Wow.
3: Iya.
2: Kolaborasi
3: jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
1: Siap.
2: Wah, jadi enggak sabar pengen dengar.
6: Benar ya.
2: Rilisnya berarti tahun depan ya?
3: Enggak, sudah.
2: Sudah
3: berapa tahun yang lalu udah.
2: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
3: Oke, cuma enggak belum enggak terlalu ini ya.
6: Keberagamannya.
2: Nanti kita viralkan ya,
1: Bang Ujian. Mbak Lis, oke, kalau diajakin nyanyi religi.
6: Sebenarnya udah disiapkan sama Rudy, udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
2: Si Manis ya.
6: Si Manis
2: di samping Mbak Lis. Okay.
3: Kok saya jadi si Manis? Nah, kan bukan si itu jadi si Manis.
1: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
2: Seperti aku tadi loh, aku tadi kan nanya sama Bang Oji, ngeri gak sih?
3: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu.
2: Nah,
3: apalagi waktu saya apalagi terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi
2: ya,
3: yang
2: melebur ke dalam karakter yang diperankan itu. Lagi yang ngeri.
3: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang gak kuat lihat saya gitu loh. Nah
1: sutradaranya kayak mana itu?
3: Ya itu makanya kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di suatu kamar gitu. Aduh. yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara itu yang lihat saya tuh sampai gini
2: takut dia sampai
6: Iya, mungkin benar juga itu, bukan Bang Oji kan? Bukan.
2: Nah itu kan.
3: Nah itu saya nggak tahu tuh. Ya.
2: Aduh, oh,
6: okay. Ya, ada kan ya rencana untuk melihat video ini syuting ya? Makasih.
3: Karena memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
2: melepaskan
3: diri kita gitu.
1: Siap kalau begitu. Biar dianya enggak datang.
2: Jadi pemain film enggak
6: usah. Enggak usah.
1: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk.
2: Oke.
1: Ini ada Cintanya Remaja dari Lis Menawati, masih ingat?
6: Masih dong.
1: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ayo. Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91.
0: Oh, karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya kugundulin sekalian gitu.
1: Itu ternyata membawa berkah.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
0: Iya, benar.
1: Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya, benar.
1: Nah. Tahun 94.
2: Iya.
3: Artis nah. Mana sih yang enggak pernah didatangi?
2: Masih ngerias Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya.
1: Untungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan.
0: Oke. Okay. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis. Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah, saya sangat mengagumi katanya.
2: Mantap. Masya Allah, makasih banyak ya, makasih banyak. Aduh, terharu banget ya Lis ya.
3: Terharu ya Allah.
0: Oke, okay, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
2: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya, salam
2: amin,
1: sehat dari Kabupaten
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong. Oke,
1: okay.
0: Lanjut. Ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama yeah. Kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama motel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Lismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Okay. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh Mas.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia.
1: Juga
0: siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaannya.
1: Dari Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
0: animo.
2: Antusias animo pendengar gini, ya. Kayaknya kita ada lagi ya.
0: Mas Bos
2: ya. Ini PR buat kita yang kita harus senggak-enggaknya mesti gitu. Nah, lebih
1: cetar ya.
2: Gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap. Dengan senang
3: hati. Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
3: Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
3: Ya, amin.
0: Oke, okay.
2: Ya, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya banyak yeah. permintaan untuk duet lagi.
1: Benar
2: ya, ya.
1: Ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini ya. Jalan ya, dari Yang Maha Kuasa.
2: Benar.
0: Siap kalau begitu. Waduh, nggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan apa yang mau disampaikan buat pendengar
0: Pro 1 di seluruh Indonesia dan mancanegara?
2: Ya pastinya ya, saya berharap sekali ya. Kehadiran kami berdua ini ya. Dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia. Dan mohon dukungannya. Mohon di-share begitu di smart platform-platform kita ya. Tolong di
1: Dunia Belum Kiamat.
3: Ya, ya, kan? Ya. Benar-benar.
2: Tolong, ya,
1: kan? Mumpung Dunia Belum Kiamat.
2: Belum kiamat. Ya. Benar, tolong dukung kami punya single.
1: Mumpung ya, Dunia Belum Kiamat. Ya.
2: Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
1: Betul.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin sama-sama kita di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Kalau begitu kita
1: Pamit undur diri.
0: Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Wazi ya.
2: Siap, dengan senang hati. Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong.
0: Siap.
1: Kita juga senang.
0: Ada 2 lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Silahkan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

0: 5,4 MHz.
1: Punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik? Menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik? Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM. Dan tadi udah kita ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional melalui RRI Pro 1 Network ya. Dan ya, pembicaraan yang cukup menarik ya, asik juga tadi ya, dari Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, apalagi bintang tamunya, keren banget. Ada Lismi Nawati, seorang penyanyi senior Indonesia yang memang populer di eranya gitu ya, tahun 80-an, 90-an, yang kita juga banyak denger gitu ya lagu-lagunya, nostalgia. Mungkin lebih banyak lagu-lagunya dia kan nanti kita akan putar ya. Dan apalagi pendengar ya, Lismi Nawati ini dikenal ya Mbak Lilis nih ya, berbagai karya pop klasiknya, dangdut malam, tembang kenangannya juga yang ya mengisi acara Sahara nostalgia kita seperti di radio ini gitu ya. Lagi nih yang memang suka dulunya gitu ya, nonton sinetron ya era 90-an, Si Manis Jembatan Ancol ya. Ada Ozi Saputra tadi berdengar ya. Beliau aktor, penyanyi, presenter kenamaan Indonesia juga, sangat-sangat legend ya. Lewat perannya Si Manis ataupun Hantu Gendrowo Cantik ya. Nah, selain berakting, Ozi ini juga aktif merilis lagu-lagu pop sampai ke sering tampil di panggung hiburan nasional. Be, mantap banget dah tuh ya. Oke, ya semoga menghibur pendengar kita, menikmati juga obrolannya tadi dengan lagu-lagu karyanya juga. Jadi waktu-waktu tersisa malam hari ini kita temani sampai jam 11 malam nanti, masih bersama dengan Echa di sini pendengar ya. Kita juga akan dengar-dengarkan lagu-lagu nostalgia ya di ruang dengar Anda, sambil kita juga akan bagi-bagi informasi deh untuk pendengar. Pendengar juga boleh bergabung bersama kita. Mungkin ada yang pengen didengar nih lagu-lagu nostalgianya ataupun lagu-lagu popnya, bisa gabung bersama di malam hari ini di Ruang Rindu Tersisa di 0851-7670-0977 ya. Kita juga akan perdengarkan ragam lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda. Pastinya tetap selalu dengarkan di RRI Sambas 97,4 FM.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: FM 97.4 MHz.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku. Kalau kau langsung jawab, pergi ke rumahku.
2: Oke, Li.
3: Berlama-lama kemudian.
4: Li, aku dah sampai depan rumahmu.
5: Pipi.
4: Li, tang cari sakit ingin lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk be yang kena batu, Li.
5: Aulah tuh, jalan kami be dah lama rusaknya.
4: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
5: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
4: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
5: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
4: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

94,4 MHz. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 4,000 MHz.
1: Kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau mau jemput.
2: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
1: Oke, Li.
3: Berlama-lama kemudian.
4: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
2: Pipi.
4: Li, tang cara sakit ingin lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk B yang kena batu, Li.
2: Aulah tuh, jalan kami B udah lama rusaknya.
4: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya emang gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
4: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
2: Betul juga, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
4: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja.
5: Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 08-5176-700-977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik, menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik. Jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI. Sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-7670-0977. Halo RRI. Mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Terima kasih pendengar di 97,4 FM. Lagu-lagu koleksi kami tadi ya, nostalgia 80 hingga 90-an, termasuk kita baru saja dengarkan lagu Kahitna, Kita Bangun Negeri, pendengar ya. Dan ya, berbagai lagu-lagu yang telah kita perdengarkan ini menghantarkan kita juga dengan lagu-lagu playlist ya, hingga jam 12 malam nanti ya. Kita juga sudahi acara kita di Samba semalam ini bersama saya Melsa Triwulandari untuk Anda. Semoga ya pendengar kita senantiasa diberikan kesehatan, insyaallah keberkahan dalam hidup ya, di sisa-sisa hari ini kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan baik ya. Kalau misalnya tidak sesuai dengan plan ya, paling enggak ada waktunya nanti ya kita menikmati hidup dengan sebaik mungkin. Amin. Oke, sedikit informasi untuk Anda nih pendengar ya, ini tentang pelaksanaan pemeliharaan terencana atau plan out cake pada PLTU Bengkayang ya, ataupun ada pemeliharaan lah di sana di unit 2 sebagai upaya menjaga keandalan sistem berkelanjutan yang perlunya pengaturan beban terbatas pada sejumlah lokasi di Kalimantan Barat. Jadi kita kutip ya dari PLNULP Sekura ya, bahwa akan dilakukan penghentian sementara pasokan listrik secara terbatas pada esok hari ya, Rabu 14 Oktober 2026 mulai jam 6 malam atau jam 18.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 20.00 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam dengan estimasinya gitu ya. Untuk lokasinya yang terjadi pemeliharaan ataupun penghentian pasokan listrik sementara itu di Desa Sungai Baru, Desa Sungai Kumpai, Desa Sengawang, Desa Semamo, Desa Berlimang, Desa Lela, sebagian Desa Sekura, Desa Pedada, Desa Trimandayan, Desa Tangaran, Desa Semata, Desa Simpang 4, Desa Matang Danau, Desa Merpati, Desa Arung Medang, Desa Merabuan, Desa Arung Parak, Desa Kalimantan, Desa Pancur, dan daerah ataupun desa-desa sekitarnya yang lainnya. Dan PLN ini juga diantaranya memohon pengertian dari masyarakat agar perkembangan kondisi sistem kelistrikan dan penyesuaian jadwal ini bisa disampaikan secara berkala ya, melalui kanal komunikasi resmi PLN. Itu dia pendengarnya beberapa daerah yang esok hari diprediksi akan terjadi pemeliharaan ataupun penghentian sementara pasokan listrik gitu ya, dengan estimasi waktu dari jam 6 malam sampai jam 8. Itu dia pendengar. Oke, baiklah pendengar kita ya, kita lanjutkan untuk mendengarkan lagu-lagu koleksi kami untuk Anda dan berbagai jeda break iklan berikut ini. Tetap bersama di RRI Sambas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Ya Allah, kita ya be dah lah tanggal 3 dan be helm kan nyuruh bahaya ya.
1: Au kak, minta maafnya kami. Maafinnya kak barang kami merasa dekat juga kak.
0: Au, walaupun dekat be bukan berarti aman. Celakaan ye bisa terjadi kapan aja. Untung bang, kita juga kan yang rugi.
2: Au kak, kami terlalu meremehkan keselamatan.
1: Iya kak, makasih kak I udah ingatkan kami lah kak itu, naan kami ulangi lagi.
0: Hah, bagus ye, ingat keselamatannya lebih penting dari segalanya.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.
4: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Pendengar, bayangkan nih, kalau tiba-tiba semua akses informasi diputus total pasca kemerdekaan. Bingung banget kan? Nah, situasi genting inilah yang melahirkan Radio Republik Indonesia pada tahun 1945. Saat Sekutu dan Belanda mencoba merebut kembali tanah air, siaran radio militer Hosokyoku dihentikan dan disegel. Indonesia pun terancam mengalami kekosongan informasi. Tak mau tinggal diam, para tokoh radio lokal mengambil langkah yang berani. Tepat pada 11 September 1945 pukul 5 sore, utusan dari 8 stasiun radio daerah, mulai dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang, berkumpul di gedung Menteng 31 Jakarta. Dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, mereka sepakat menyatukan suara dan resmi mendirikan RRI, lengkap dengan ikrar perjuangan yang kita kenal sebagai Tri Prasetya RRI. Peran RRI luar biasa vital, mulai dari menyiarkan pidato Bung Karno dan Bung Tomo, hingga saat agresi militer Belanda kedua. Saat itu para penyiar nekat membongkar pemancar dan membawanya masuk ke dalam hutan. Dari balik semak dan pegunungan, siaran gerilya RRI terus mengudara menyuarakan ke dunia bahwa Indonesia tetap berdiri. Momen bersejarah 11 September inilah yang kini kita peringati sebagai Hari Radio Nasional.

0: 4,4 MHz.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: punya keluhan, aspirasi, atau informasi seputar infrastruktur, fasilitas, dan pelayanan publik, menemukan sesuatu, kehilangan barang, melihat aksi kriminalitas yang perlu menjadi perhatian dan atensi, atau ingin memberikan apresiasi kepada pihak yang telah memberikan pelayanan terbaik, jangan hanya disimpan. Sampaikan di Halo RRI, sampaikan melalui telepon atau WhatsApp 0851-76700977. Halo RRI, mengudara setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek

0: Be, dengar-dengar orang mendahkan urusannya be payah.
1: Payah apa be? Ikut aku aja yuk lewat jalan belakang. Tak anjari be paspor ya be.
0: Tapi pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
1: Eh, usah takut be kau. Aku kan biasa bawa orang lewat jalan belakang.
0: Ngeri aku nak ngambil risiko. Aku juga ada dengar-dengar orang gitu ya sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
1: Iya dah nasib orang iya lah. Aku janji, aku pastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
0: Janji senang ude diucapkan. Aku milih urusan jambat tol aja lah, biar lambat asal selamat.
2: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo tenaga kerja ilegal. Bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.
3: Masih bersama di FM 97,4 MHz.

Selamat malam saudara pendengar. Demikian rangkaian program acara yang telah kami hadirkan di RRI Sambas dalam edisi kali ini. Saya Melsa Triwulandari mewakili segenap angkasawan dan angkasawati RRI Sambas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar, disiarkan langsung dari Jalan Tabrani, lintas Saingarambi Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara. Bersama saya, Ella Lianto, edisi hari ini pendengar, disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Dan terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Tangerang di Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
3: 97,4 MHz.
4: Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi pagi hari ini pendengar, hari Kamis 15 Oktober 2026, ada saya E.L. Erlianto yang temani Anda pendengar di Lintas Sambas Pagi edisi hari ini dengan rangkaian program acara yang kami persiapkan untuk kami temani Anda dari pagi, siang hingga malam harinya. Dan pendengar, Sambas Pagi hari ini pendengar, kami hadirkan rangkaian program acara dari jam 5 hingga nanti mendekati jam 6 pagi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi, kemudian diikuti dengan Warta Berita Daerah Pagi dari jam 6 hingga mendekati nanti jam 6.30, dan jam 6.30 hingga jam 7 pagi seperti biasanya kami hadirkan di ruang dengar Anda Kabar dari Kalbar. Nanti Anda bisa dengarkan rangkaian informasi dari RR Pontianak, Sintang, Sambas, dan juga Sanggau dalam Kabar dari Kalbar di sana di jam 6.30 hingga jam 7. Setelah itu di jam 7 hingga jam 7.30 kami nanti akan hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Sentral. Nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengikuti Warta Berita Sentral di sana. Kemudian di jam 7.30 hingga jam 8, nanti kembali bersama kami untuk Anda ikuti kopi Anda, komentar dan opini Anda. Di jam 8 hingga jam 9, nanti kita akan ikuti rangkaian musik dan informasi, ataupun juga nanti kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Dialog Pontianak Pagi ya, dari RRI Pro 1 Pontianak. Dan di jam 9 hingga ke jam 9-nya lewatnya 2 menit nanti akan ada Cepakta dan diikuti dengan rangkaian musik dan informasi hingga ke jam 10-nya. Dari jam 10 nanti hingga siang dan juga malam harinya pendengar akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya. Dan pendengar, kami update juga untuk kondisi cuaca ya di Sambas. Tadi saya berangkat itu juga lumayan berkabut ya untuk hari ini ya, pagi harinya, antara kabut asap atau embun. Sepertinya memang ini masih ada sedikit ya kabut asapnya begitu ya, karena kalau embun itu biasanya nempel ya, basah, ini tidak. Kemungkinan besar ini adalah kabut asap begitu ya, berbeda. Untuk suhu udara juga biasanya kalau sudah kena embun itu dingin ya, ini agak gerah begitu ya. Dan kalau beberapa hari ini memang dari hari Senin ya, itu di Sambas ya, itu belum turun hujan ya. Paling juga kemarin hujan gerimis bentar ya, bahasa Sambasnya hujan rintik sabak-sabak. Habis ya panas lagi, ataupun juga berawan begitu ya. Dan mudah-mudahan tentunya kita semuanya hari ini mendengar selalu diberikan kesehatan, dan juga tentunya lancar untuk yang akan beraktivitas di hari ini, yang akan bekerja begitu ya, atau ada yang nak bagi Nuri udah jam 5 lewat 7, atau nak bagi ke Umi biasanya udah jam 8 ya, udah panasnya luar biasa. Jadi biasanya ada yang memang saat itu masih ada yang nandur, jadi boleh ya perginya awal-awal, berhenti baliknya pun awal gitu ya. Dan nanti pendengar di Mutiara Pagi ya, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda tentunya kita nanti akan merapat ke Pro 1 RR Pontianak. Nanti di sana kita akan ikuti Mutiara Pagi. Ketika untuk judulnya, ketika gadget lebih dekat dari pada keluarga, begitu ya. Nanti akan disampaikan oleh narasumbernya di sana. Namun sebelum itu kita akan ikuti dulu beberapa koleksi lagu islami pada pagi hari ini. Dan tentunya kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga streaming di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan pendengar, kita akan segera merapat ke Pro 1 R Pontianak untuk mengikuti Mutiara Pagi dengan temanya Ketika Gadget Lebih Dekat Daripada Keluarga. Akan disampaikan oleh Ustadz Kamuruzzaman SHI MSI, dipandu oleh Al-Fatih. Selamat mendengarkan.
1: Jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan membahas satu tema yang menarik, pendengar, dekat dengan masyarakat kita saat ini, masyarakat modern ya, ketika gadget lebih dekat daripada keluarga. Nah, untuk itu nanti kami akan membahas tema ini, pendengar. Bersama kami telah hadir via Zoom Meeting Ustadz Kamuruzzaman SHI MSI. Selamat pagi Ustadz Komar.
2: Selamat pagi Bang Fati.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat-sehat Ustadz ya?
2: Alhamdulillah.
1: Insyaallah. Pagi ini kita membahas tema yang lebih modern, mendengar ya, dimana ketika gadget lebih dekat daripada keluarga. Dan ini nanti kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami, bertanya, menyampaikan pendapat Anda juga boleh, pendengar. Silakan WhatsApp 08 11 570 1042, atau telepon di 7 3 4 9 8 7, serta melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Untuk itu pembuka kita serahkan kepada Ustadz Kamuruzzaman. Silakan Ustadz.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukrulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar setia Radio RRI Pontianak dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Al-Fakir. Kalau saya Al-Fakir, kalian di studio Al-Fatih Kamuruzzaman. Semoga di Kamis pagi ini kita dapat mengawali hari ini dengan niat ibadah, dibuka dengan ibadah, dan semoga aktivitas kita pada hari ini diberi kelancaran dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan pagi ini, izinkan saya berbagi sebuah cerita terlebih dahulu. Ada seorang ayah yang tengah menikmati makan malam bersama keluarganya. Lalu sang istri menyajikan sup hangat kesukaan semua orang. Anak-anaknya duduk mengelilingi meja. Terus suasana seharusnya hangat dan penuh dengan tawa. Namun apa yang terjadi? Sang ayah asik nonton video di ponselnya. Sang ibu sibuk membalas pesan di grup arisan. Anak sulung men-scroll media sosial. Anak bungsu nonton TikTok di tablet. Semua hadir secara fisik, tapi tidak ada satu pun yang benar-benar hadir. Tiba-tiba si bungsu bersin. Lalu sang ibu malah refleks berkata, "Alhamdulillah," kata.

tapi hakikatnya sungguh menyedihkan. Di mana kita hari ini kita membangun rumah yang megah, tetapi hati penghuninya terpisah oleh dinding, yang mana dinding itu bisa dikatakan sebagai dinding maya yang bernama HP. Kita duduk berdekatan, tapi jiwa kita merantau ke tempat yang jauh. Itulah tema kita pada pagi ini, sehingga tema ini diangkat, yaitu ketika gadget atau HP lebih dekat daripada keluarga. Pendiri pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah, rata-rata manusia modern menghabiskan lebih dari 5 jam sehari menatap layar HP. Angka ini sebenarnya melebihi waktu tidur sehat atau bahkan melebihi waktu berkumpul dengan keluarga secara berkualitas. Lalu, apa dampaknya? Dampaknya yang pertama, fenomena absent parents atau absennya orang tua, tidak hadirnya orang tua secara fisik dan emosional. Nah, ketika seorang anak bertanya kepada ibunya, "Ma, ini apa?" dan sang ibu tidak meninguk, tidak merespon karena asik scrolling, asik nonton dracin, dan demikian kalau sekarang, lalu apa yang terjadi? Anak nanti ke depannya akan belajar bahwa pertanyaan mereka tidak penting. Anak belajar bahwa kehadirannya tidak lebih menarik dari layar 6 inci HP-nya. Ketika anak mulai berteriak, menangis, misal, hanya untuk mendapatkan perhatian dan respon yang datang, justru kadang bentakan dari orang tua. "Ah, berisik," atau omelan lainnya. Maka nanti anaknya akan tumbuh menjadi pribadi yang kehilangan kepercayaan pada orang tuanya sendiri. Ia mungkin nanti akan belajar mencari validasi, mencari jawaban dari tempat lain, dari teman sebaya, dari algoritma media sosial, atau dari konten yang tidak terfilter. Itu yang pertama. Yang kedua, fenomena perilaku mengabaikan orang lain di sekitar demi fokus bermain ponsel antara suami istri. Kadang tidur seranjang misalkan, namun saling memunggungi karena sibuk dengan layar masing-masing hingga larut malam. Jadi tidak ada saling sapa. Sibuk dengan sendiri, satunya scroll, satunya YouTube, satunya IG kah, atau sibuk dengan dracinnya kah, kan lagi tren tuh kan. Nah, percakapan suami istri hari ini menjadi ironis kadang. Menjadi ironis. Kenapa dikatakan ironis? Karena ketika istri bertanya, misalkan, "Abang, denger enggak sih?" gitu. Suaminya menjawab, "Iya, iya." Tanpa sedikitpun mengalihkan pandangan dari ponselnya. Ketika istri misal menyindir untuk mencuci HP suaminya karena mangkel, suaminya malah menjawab dengan candaan pahit, "HP-nya tidak bisa dimarahi." Sungguh memang ya begitulah tren yang sekarang. Nah, ketika HP lebih menyenangkan, lebih menenangkan daripada pasangan hidup sendiri, nah, muncul pertanyaan kadang, apakah kita sedang membangun rumah tangga atau sedang hidup bersama dua orang asing di bawah atap? Nah, pendengar radio RRI yang dirahmati Allah, lantas bagaimana dalam sudut pandang Islam menghadapi realitas ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim yang bunyinya, "A'udzu

0: من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Hai orang-orang yang beriman, ku ampusakum, peliharalah dirimu, wa ahlikum dan keluargamu, naron dari api keluarga, itu wa quduhun nasu wal khijar, yang api neraka tersebut bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu. Nah, ayat ini bukan sekedar perintah pasif, tetapi Allah menggunakan fi'il amar, perintah, ku jagalah, perintah Allah. Nah, yang mengandung konsekuensi tindakan aktif, bukan pasif. Membiarkan anak-anak terpapar dengan konten rusak di HP tanpa pengawasan. Memberikan pasangan tenggelam dalam dunia maya tanpa komunikasi. Membiarkan pasangan, misalkan. Nah, ini adalah bentuk nyata kegagalan kita menjalankan perintah ini. Ini kadang ngomong ini Bang Fatih, kadang ngomong, kadang-kadang menimpa keluarga saya sendiri itu udah gitu. Nah, oleh karenanya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan keluarga itu bukan hanya dari segi nafkah, tapi pendidikan, pengawasan, dan pemberian teladan. Nah, bukan hanya sekedar menyediakan makanan dan tempat tinggal saja. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap manusia itu adalah pemimpin, setiap kalian itu adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Pendengar radio RRI yang diberkati Allah, perhatikan pula bagaimana adab komunikasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa ketika beliau berbicara dengan siapapun, dengan seseorang, beliau selalu memutar seluruh tubuhnya. Beliau selalu menghadap orang tersebut. Jadi tidak memalingkan tubuh. Beliau memberi perhatian penuh kepada lawan bicaranya. Beliau mendengarkan dengan hati, bukan hanya sekedar telinga. Lah, kontrasnya dengan perilaku kita hari ini. Bagaimana cerita awal saya di awal tadi? Anak memanggil, kita hanya menjawab iya, tanpa mengalihkan pandangan dari layar HP. Istri bicara, suami bicara, kita hanya menatap matanya. Nah, sebenarnya ini kayak model apa ya? Kayak model tidak adil atau bagaimana gitu. Nah, sebenarnya kita dengan hal sepele kayak ini, telah mengabaikan hak asasi keluarga kita untuk didengar, dihargai, dan diperhatikan. Nah, yang bahaya itu anak kecil. Kalau dia sampai mencari perhatian orang di luar, apalagi orang yang salah, itu lebih bahaya. Oleh karenanya, Syekh Imam Utsaimin itu berkata, maka kata beliau, sepatutnya lah bagi seorang terhadap keluarganya menjadi sebaik-baiknya teman. Dan sebaik-baiknya teman itu adalah seorang pencinta, dan sebaik-baiknya adalah seorang pendidik. Nah, lalu pendengar radio RRI dimanapun berada, kalau kita lihat kearifan lokal kita, Kalimantan misal, itu kan ada istilah mundulo katanya kan. Kalau di masa dulu kita betare, duduk bersama kata. Kalau dulu tuh kita betare, berkesah gitu kan. Kalau dulu tuh kita duduk bersama, berkesah, ngobrol hangat, habis maghrib di teras rumah, bapak bercerita misalkan pekerjaan di kebun, ibu menyimak sambil menyiapkan kopi, Anak-anak mendengarkan sambil bersandar di pangkuan orang tua. Nah, sekarang udah berbeda. Satu keluarga duduk di ruang tamu yang sama, tapi semuanya merantau. Ada yang merantau ke Jakarta, pikirannya loh yang merantau. Karena HP, ada yang merantau ke Korea, ada yang ke Cina, ya kan? Terus juga bahkan mereka juga kadang rumah kita itu penuh, tetapi sepi dengan makna. Rumah menjadi sekadar hotel tanpa mengisi baterai dan mengisi perut, bukan tanpa mengisi hati. Pendengar radio RRI dimanapun berada, maka di sesi ini mari kita renungkan sebuah kaidah usul fikih yang saya rasa relevan dengan tema kali ini, yaitu dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Teknologi HP itu sendiri tidak haram. Teknologi HP itu bagus, gitu kan? Karena memang sudah trennya dan memang sudah masanya. Kalau kita gaptek, bahkan kita akan terlindas oleh dunia. Bahkan HP itu juga bisa menjadi wasilah, sarana untuk dakwah. Sarana untuk dakwah, sarana untuk silaturahim, dan sarana untuk mencari ilmu. Tetapi ketika HP sudah merusak hubungan keluarga, menghancurkan komunikasi, dan menciptakan generasi yang kehilangan social skill dan emotional intelligence, maka nanti akan menjadi apa istilahnya ya? Maka untuk menjaga keluarga dari kerusakan itu lebih utama daripada mempertahankan kenikmatan scrolling tanpa batas tadi. Dar'ul mafasid muqaddimun ala jalbil masoleh. Ya kan? Menjaga, menolak kerusakan itu lebih baik diutamakan. Apalagi di dalam Al-Quran itu, kalau tidak salah surat Al-Baqarah ayat 95, Allah berfirman, wala tulku bi'aidikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kerusakan. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai teknologi yang seharusnya memudahkan hidup justru menjadi jalan menuju kehancuran keluarga. Para pendengar radio RRI dimanapun berada, untuk terakhir di sesi ini sebelum nanti apa istilahnya mungkin ada yang bertanya, lantas bagaimana solusinya? Solusinya dari yang pertama adalah mulai dari diri sendiri. Bagaimana kita mencoba letakkan HP, tatap anak dan pasangan saat berbicara. Jadilah teladan nyata, bukan sekedar hanya memberi aturan. Kadang anaknya diatur, nggak boleh main HP, tapi mamanya, ayahnya sibuk dengan HP-nya. Kenapa? Karena kehadiran fisik kita itu tidak ada artinya jika mental kita merantau ke dunia maya. Saya pernah mendengar cerita ceramahnya Ustadz Adi Hidayat itu. Beliau pernah mencontohkan bagaimana membangun kedekatan sederhana dalam keluarga. Kata beliau, ketika selesai sholat tahajud, datang ke suami dengan minuman hangat. Sampaikan doa dengan penuh kasih. Malam pertama mungkin biasa, kata Ustadz Ali Hidayat. Tapi malam kedua mungkin masih biasa lagi. Malam ketiga, kata beliau, insya Allah nanti ada perubahan. Rumah tangga dibangun dengan sentuhan kecil, itu yang dengan cara konsisten bukan dengan perhatian besar yang hanya sekali setahun. Yang kedua, bagaimana solusinya kita tetapkan batasan waktu. Buat jadwal yang jelas dan konsisten, buat smart working load mungkin untuk anak-anak, keranjang penyimpanan HP saat jam makan bersama, saat bangun pagi, saat pulang kerja, dan sebelum tidur mungkin. Batasi scroll time, ajak anak-anak bahwa ada waktu untuk teknologi dan ada waktu untuk keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani maghbunum fihima. Ada dua nikmat itu menipu keduanya. Katsirun minan nas, dan itu banyak menimpa manusia. Apa dua nikmat itu yang kadang kita lupa, kita tertipu? As-sihhatu wal faragh, yaitu sehat dan waktu luang. Waktu luang yang kita miliki hari ini, jika tidak ada manfaat untuk keluarga, maka akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah. Terakhir, yang ketiga, yaitu mulai dari sekarang. Ganti dengan aktivitas seru yang nyata. Perkuat tradisi lokal seperti di Kalimantan yang saya sampaikan tadi, ada bekeloh, bekeloh kesah di ruang keluarga. Anak butuh mendengarkan. Biasanya kalau anak saya itu, ayah, ayah, ayah, kawan saya itu di sekolah begini, begini. Kadang mereka bertanya, kadang mereka mengkonfirmasi, begitu. Nah, itu butuh didengarkan dan juga butuh direspon. Ajak anak-anak bermain di halaman kah? Bukan hanya bermain di layar. Ajak pasangan, bukan hanya berbagi tautan di chat. Pastikan rumah kita hidup dengan komunikasi penuh cinta. Bukan ala jalbil masoleh, menjaga kemudaratan itu lebih utamakan daripada mengambil manfaat pribadi. Terus bagaimana kita menghidupkan lagi apa yang disampaikan Rasul tadi, bahwa jangan sampai kita tertipu, karena yang paling berharga itu adalah as-sihhatu wal faragh, sehat dan waktu luang bersama keluarga. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bang Fatih.
1: Baik, terima kasih Ustadz Komar atas pembuka tadi ya, tema kita pagi ini, ketika gadget lebih dekat daripada keluarga. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kita terhubung bersama salah satu pendengar, Ustadz ya. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bapak Pawadi dari Sambas ini, Bang Bati, dan Pak Ustadz Kamarul Langganan.
1: Pak Pawadi di Sambas, silakan Pak Pawadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat walafiat, Pak Ustadz ya.
0: Amin, Pak Pawadi.
2: Ya, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita telah mendengar apa yang dipaparkan oleh, apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Memang kalau saya mati samaan ini memang tidak meleset ataupun tidak melenceng dari apa yang Bapak sampaikan. Jadi sekarang kita akan ibaratkan kan berkayu ini di tengah lautan ini, Pak Ustadz ya. Hingga bagaimanakah untuk kita supaya tidak di tengah lautan itu tidak tenggelam, ataupun kita umpamanya kita berdayung berkayu itu tidak tenggelam. Jadi bagaimanakah kira-kira yang dapat kita berikan dan kita sampaikan kepada salah satu orang tua ataupun anak yang sedang tersapar gini, Pak Ustadz ya. Jadi saya memang sangat sedih sekali. Saya ini memang Pak Ustadz, ya, apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz memang benar sekali. Anak itu tidak memperhatikan lagi, dan orang tua pun sekarang banyak juga yang tidak memperhatikan terhadap anak-anaknya, Pak Ustadz. Apakah kita setiap itu selalu harus berdoa, dan apakah salah satu ada doanya mungkin Pak Ustadz yang dapat kita sampaikan dan kita berikan itu kepada semua gitu Pak Ustadz? Itu saja yang saya tanyakan, dan apakah ada ayat-ayat dan doa-doanya gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah ada doanya Ustadz ya untuk melindungi lah ya keluarga kita dari ya, mungkin hal-hal yang negatif dari gadget itu tadi Ustadz, silakan.
0: Betul. Terima kasih Pak Fawadi ya. Ya Pak Fawadi, biasanya kalau saya itu ada tiga tuh Bang Bati. Manjang, Pak Wawadi, dan Pak Riyadi yang dari Kuburaya ya.
1: Pak Karim ya, di Jangkang ya biasa ya Pak.
0: Iya, di Jangkang ya juga. Semoga sehat selalu dan mendapatkan keberkahan hidup serta aktivitas dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memang kita apa istilahnya, dengan zaman yang makin modern, kita tidak bisa menolak teknologi. Karena itu sudah menjadi keniscayaan. Mungkin kalau Bang Fatih ini masuk ke milenial atau Gen Z Bang? Ayo Bang.
1: Gen Z sih Ustaz.
0: Ya, sok ngaku Gen Z ya.
1: Beneran Ustaz.
0: Iya. Kalau mungkin ya yang milenial ya, yang milenial. Kita nggak menyangka tuh tahun 2010-an atau 2005 ke atas, enggak menyangka. Dulu kalau orang kuliah tuh 2005 ke bawah Bang Fatih, mereka masih pakai masih laptopnya sulit, pakai headset, terus untuk nyimpan data. Lalu 2006 ke atas kalau mau ke internetan kita harus ke rental, nyewa sekian-sekian, prestige. Lah, ternyata ini hanya beberapa tahun, teknologi sudah sangat maju. Sudah sangat maju. Kalau sekarang misal dengan teknologi AI, ya kan, dengan segala macam variasinya. Baik itu yang untuk konten, orang ngomong sendiri, yang itu bisa disamakan dengan orang. Ini nggak merasa, dan kita nggak tahu nih, 3-5 tahun ke depan kayak apa lagi kecanggihannya demikian. Diajarin oleh anak, anak itu pinter. Tapi karena oleh mamanya, oleh kita diarahkan, kalau misal ada PR tugas itu, dia paham bagaimana dia mengganti, misal dialog drama. Kadang dia memposisikan menjadi ayahnya, menjadi saya, pakai pecis, pakai suara laki-laki gitu. Bentar nanti videonya dia anaknya. Jadi kayak model dia berkomunikasi gitu. Itulah yang kadang orang tua malah tertinggal. Masih ada misal yang milenial itu yang gaptek. Untuk menulis ini nggak bisa, untuk ini nggak bisa gitu kan. Lah, ini yang biasanya apa istilahnya yang bisa dikatakan orang tuanya sangat ketertinggalan. Apalagi kalau sampai anaknya pintar ditipu-tipu oleh anak-anaknya, misalkan yang dilihat apa, yang disampaikan apa. Maka kadang jika orang tua seperti itu, orang tua yang pertama adalah bisa melakukan solusinya, sadari dan akui kelalaian. Nah, evaluasi mengapa anak mengandalkan HP sebagai pengasuh elektronik. Sibuk, karena lelah, ataupun malas mendampingi, atau karena hal lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memberikan keteladanan. Jika orang tua selalu memegang HP di depan anaknya atau menganggap itu hal yang wajar, batasi penggunaannya. Batasi penggunaannya. Boleh anak megang HP misal. untuk belajar PR dan semacamnya, silakan pakai GPT, tapi tetap diarahkan ke hal yang positif, tetap dikoreksi, tetap disuruh baca, didampingi. Anak itu kadang masih mengkonfirmasi, ini betul tidak jawabannya, rumusnya. Jadi meskipun ada istilahnya ChatGPT sekarang, mengajari anak itu nggak bisa langsung suruh ngambil jawabannya melalui AI, nggak bisa. Anak-anak itu nanti dia akan nggak bisa menggunakan alat. Kedua, hadir secara emosional. Lah, hadir secara emosional ini berarti hadir secara fisik, hadir juga secara apa istilahnya, setelah nurani. Kan pertanyaannya, ketika hadir secara fisik kita mendampingi, secara rohani berarti kita mendoakan. Doanya banyak kan? Ada yang pendek, Robbi habli minas solihin, ya Allah berilah anak-anak kami yang soleh. Itu yang pertama di Al-Quran, Robbi habli minas solihin. Atau yang lebih panjang lagi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, misal. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, ya kan, pasangan, anak-anak, dzurriyyatina, anak-anak, qurrata a'yun yang menyenangkan hati, menyejukkan hati. Waja'anna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ini contoh pemimpin dari orang-orang yang lain. Nah, kamu mau pilih yang mana? Nah, pilih yang mana? Yang lebih pendek itu bagus. Yang lebih pendek itu bagus. Yang mana misal? Yang tadi itu, kalau untuk khusus anak ya, Robbi habli minas solihin, berikanlah kami anak-anak yang soleh. Tetapi ada juga doa Nabi Ibrahim itu lebih bagus itu. Dan kalau bisa jangan tinggal. Kalau mau ngasih air minum anak, bahkan selawat dengan itu. Itu akan mengisi nurani mereka. Seperti bacaan, Rabbi auzi'ni an askura ni'matakal lati an amta alaiya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardahu wa aslih lana fi dzurriyyatina, dan seterusnya. Itu juga bagus itu. Ya kan, ya Rabbi auzi'ni an askura, ya Allah tanamkanlah kepada kami, tumbuhkanlah dalam hati kami an askura, untuk selalu bisa bersyukur nikmatakah dengan nikmat-nikmat-Mu. Kan begitu kan? An'amta 'alayya, yang telah Engkau berikan kepada kami gitu. Rabbi auzi'ni an askura nikmatakal an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, dan kepada anak-anak kami. Nah, itu bagus tuh. Walau liwa wa an a'mala solihan, dan mereka kami pekerjaan-pekerjaan yang baik, wa an a'mala solihan tardahu, yang Kau ridhoi. Nah, ya minimal. Kalau saya kan begini, udah banyak penelitian yang menyampaikan bahwa ketika bacaan Al-Quran itu dibacakan ke dalam air, maka molekul-molekul air itu berubah. Kan begitu. Ya paling tidak ibu atau ayahnya sambillah ketika memberi air minum ke anak itu dibacakan doa. Jangan pernah menyembelihkan doa, karena doa itu adalah silatul ummah. Adalah senjatanya silatul mukmin, senjatanya orang mukmin. Bagian Bang Bati.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya dari pertanyaan Pak Pawadi tadi di Sambas. Kita juga sapa-sapa nih pendengar kita yang ada di Sambas ya. Kemudian setelah dari Sambas, kita geser sedikit Ustadz ke Ulak Kubu ya, bersama dengan Mak Njang Siti, sudah terhubung bersama kami di WhatsApp. Selamat pagi Mak Njang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatih.
1: Iya Manjang, silakan pertanyaannya untuk
3: Ustaz.
1: Oh, iya.
3: Bagaimana kabarnya Pak Ustaz?
0: Alhamdulillah sehat Mak, sehat selalu juga untuk Manjang.
3: Makasih lah malah nyebut nama saya ya. Semoga dan mendapatkan berkah. Amin.
1: Amin.
3: kadang-kadang tak dapat masuk kena rujaman.
0: Itulah. Mana manjang ya gitu tak masuk. Kangen kalau dah saya isi.
3: Cuma manjang ni. Cuma absen lah kata orang kan. Suka memang. Kita ni memang kehobian kita memang dari dulu gak dengarkan radio. Dan menambah wawasan kita gak.
0: Iya betul.
3: Ada gak yang bagi tak kuasa dia nak dengar kata dia. Jadi gini jadi betul kata Pak Kamaruzaman tu. Sekarang ni anak ni tak duli dah dengan orang tua. Kalau kawan aku lah kayak modelnya. Kadang-kadang saya kebatinan. Ingin nak duduk manis. Inginlah kita nak bersila makan gitu kan. Bareng-bareng. Mana duli dia, hal dia lah dia main HP. Sudah. Jadi kita sekarang ni tak kuasa dah. Apa kita kandutkan pun nanti dia marah pula dengan kita. Seperti anak saya yang kuntianak ni, bukan tandai nama pun mak. Ya pun macam mana mak ni di kampung makan ke tak makan ke tak tahu dia. Dia tahu sehat ya mak itu kan, tapi alhamdulillah sehat. Cuma demam sikitnya Pak Ustaz, kebanyakan minum es. Jadi itu je yang kan, memang sekarang ni kalau HP ni banyak salah menggunakan. Kalau yang bagi menggunakan si alhamdulillah kata orang kan banyak yang salah menggunakan sekarang ni. Banyak yang teman anak yang keluar di luar nikah pun banyak gak gara-gara HP kan. Itu ya. Tapi saya ni anak saya samping rumah ni. Tak tahu aku biasa kita ngintip rumah dia. HP tu kos. Jadi kita pergi rumah dia kayak bisu itu. Jadi itu ya kita dekati gitu ya ya Pak Ustaz Kamaruzaman, mudah-mudahan segala itu kemudahan diberi Allah hidayah pada anak-anak sampai ke cucu gitu nanti. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
3: Terima kasih Pak Ustaz. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyambung juga Ustaz dengan satu pertanyaan lagi ya, kita rangkum sekalian dengan salah satu ada dari Agung di Sungai Jawi. Ustaz, saya punya anak yang kalau udah main HP itu sering lupa waktu, bahkan kalau dipanggil orang tua tidak menyahut. Yang dikhawatirkan juga kalau misalnya waktu sholat itu abai dengan waktu sholat. Bagaimana ya Ustaz cara menasihati anak supaya lebih menghargai orang tua tanpa harus selalu marah-marah? Ini nyambung tadi dengan pertanyaan dari Mak Anjang Siti. Silakan Ustaz Komar.
0: Baik. Kalau kita flashback, ingat dulu. Orang-orang yang masih sulit HP, masih sulit HP, orang yang mondok apa itu seakan-akan benar tersentuh. Mereka ingin ada. Nah, berbeda dengan hal sekarang. Jangankan yang jauh, gitu. Yang dekat pun. Sudah tidak duli gitu, lihat kalau udah dengarnya kayak model nggak dengar sakit, nggak kedengeran sakit, udah biasa gitu. Nah, untuk tidak saling sapa, meskipun benar banyak fenomena kayak punya kata manjang tadi itu, yang jauh pun tak duli lah saya gitu kan. Nah, padahal semua kadang tuh yang di luar, apalagi yang masih muda-muda, semua dari orang tuanya. Tetapi kadang malah lupa untuk mengingat orang tuanya. Kadang orang tuanya itu selalu bertanya. Kadang kalau orang tua saya ya Bang Fatih, kebetulan adik saya itu masih di Jawa. Seminggu saja kadang gak ada komunikasi itu. Gimana ya kabar anak gitu. Jadi orang tua yang nelpon dulu, bukan anak gitu. Nah, kadang ditelepon juga gak ada orangnya. Tetapi dia kelihatannya aktif main HP. Itu yang kadang sering terjadi. Nah, kalau ini menimpa anak kecil atau yang masih remaja dewasa. Misalkan itu mungkin bisa diingatkan dengan baik-baik. Tapi kalau anak yang kecil ini butuh keteladanan. Dia butuh contoh langsung. Nah, terus gimana ya? Saya sulit juga untuk memberikan solusi itu. Karena untuk memberikan nasihat dimanapun, mau nongkrong dimanapun itu, semuanya sibuk dengan HP masing-masing. Komunikasi itu tidak ada, hanya sambil lalu aja gitu. Lalu bagaimana kita mau menasihati gitu kan? Padahal kadang yang kita adab bicara itu penting, misalkan. Dalam arti bukan penting hanya komunikasi lisannya, tetapi butuh yang namanya kedekatan emosional. Kalau saya masih ingat dulu itu ada orang-orang kami di kampung nih, di Trans Kalimantan, Kuburaya nih. Kalau kita ngomong, Bang Fatih, itu tidak menghadap badannya. Atau Bang Fatih ngomong ke saya jawabnya kemana-mana gitu kan, mata atau respekata. Itu mereka tersinggung. Meskipun dijawab seakan-akan itu tidak dihargai. Tidak dihargai, begitu loh. Oleh karenanya, saya pertanyaan Mak Anjang ini kayaknya sulit untuk memberikan jalan keluar gitu kan. Karena sudah sama-sama dewasa dan sudah menjadi kayak model, ya fenomena lah sekarang, fakta empiris gitu loh, untuk menyadarkan itu. Tapi yang perlu saya ingatkan dengan pertanyaan nyambung tadi, bahwa yang perlu diingatkan mungkin anak-anak kita, yang guru-guru kita, keluarga-keluarga kita. Ingat loh, silahkan kalau nonton, nontonlah ya hal-hal yang positif, jangan hal-hal yang maksiat. Kalau mau mengekspos ke media, maka jaga adab, jaga aurat. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan itu, bahwa ini min ahlin nari. Nanti itu akan ada dua golongan, kata Nabi. Lam arohuma kaumun ma'ahum. Dan aku tidak mau melihat dari dua kaum itu, kata Nabi. Siapa dua kaum itu? Yang pertama adalah kaum yang memiliki cambuk. Kaum yang memiliki cambuk seperti seekor, apa namanya, kaum yang memiliki cambuk seperti seekor sapi. Nah, gitu kan, memukul manusia. Ini maksudnya siapa? Dia adalah seorang pemimpin yang tidak adil. Lalu yang kedua, yaitu siapa yang dicontohkan oleh Nabi? Nisaun kasiatun ariyatun. Ada wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kasiatun ariyatun. Dan ini banyak terjadi, Bang Fatih. Ya kan, dikit-dikit mereka. Saya, Bang Fatih kan tahu ruangan saya di kampus ya. Itu kan kaca tuh, Bang Fatih. Ya Allah. Kayak berasa beruntung, kayak berasa berdosa gitu, Bang Fatih kan. Mereka nggak lihat saya di dalam. Tapi saya melihat mereka dari luar. Parkir motor, bercerminlah dari luar. Masih solak-solik badannya tuh, Bang Fatih. Nanti kadang masih main TikTokan, joget-joget. Ya Allah, na'udzubillah, aku bilang. Nah, dan pakainya ada juga yang ketat. Maka di situ dikatakan kasiatun ariyatun. Manusia berpakaian tapi telanjang. Lalu ke apa selanjutnya sambungannya di situ? Mumilatun, mailatun. Berlenggak-lenggok. Ra'usuhunna ka'asmatil basti. Dan kepala mereka itu seperti punuk unta yang miring. Akhlak, kata Rasul, ada wanita yang berpakaian tapi dia pakaiannya seperti orang telanjang karena saking ketatnya. Lalu mamilatun mailatun tadi, dia berlenggak-lenggok begitu kan. Lalu kepala mereka seperti punuk unta, jadi ditambah-tambah di atasnya gitu kan. Lah, wanita seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulunal jannah. Dia tidak akan masuk surga, la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk surga, wala yakhinnu ruhaha, dan dia juga tidak akan mencium baunya surga itu. Padahal kata Rasul, bau surga itu bisa dicium dari sekian dan sekian. Dan satu, ini hadis Muslim. Dan satu lagi sebelum penutup ya Bang Fatih, yang perlu diingat bahwa di HP ini yang perlu kita renungkan, ke anak-anak yang seneng-seneng konten nih, ingat loh, itu nanti akan menjadi dosa jariyah loh. Kita mati, jasadnya loh mati. Emang kalau kita mati, kontennya bisa dibawa mati juga? Tertutup? Enggak. Orang masih bisa melihat tuh. Iya kan? Riwayat-riwayat kita. Lah kalau maksiat, setiap orang kali melihat maksiat itu, maka setiap kali juga kita menambah dosa orang itu. Dan itulah yang disebut sebagai dosa jariyah. Nah, sebagai penutup langsung ya, Bang Fatih ya.
1: Silakan Ustaz. Iya, silakan Ustaz.
0: Baik. Pendengar Radio RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: renungi maknanya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari kiamat, hari perhitungan nanti, nakhtimu ala afwahihim. Aku tutup mulut-mulut mereka, kata Allah. Wa tukallimuna aidihim. Dan yang akan berbicara kepadaku, kata Allah, kepada kami, aidihim, kaki-kaki mereka. Tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum. Dan yang memberikan kesaksian nanti adalah kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun. Terhadap apa yang mereka lakukan. Dan dakwah, atau justru menjadi saksi runtuhnya keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, Pak Tabiru ya ulil abusor, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang kita mempunyai akal. Mari kita tundukkan hati sejenak, mohon kepada Allah semoga senantiasa kita diberikan keutuhan menjaga keluarga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami pasangan dan keturunan sebagai yang soleh dan sebagai yang menjadi penyejuk penyenang hati, dan jadikanlah kami contoh teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian Bang Fatih yang dapat saya sampaikan, benar dari Allah, salah itu adalah kekurangan dari saya pribadi. Allahumma wafiqillah wa mitriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Komaruzzaman atas kesempatannya pada Mutiara Pagi edisi hari ini. Sehat-sehat Ustadz.
0: Amin. Sehat juga untuk Bang Fatih dan
1: Baik. Dan nanti pendengar Mutiara Pagi ini masih dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya Al-Fatih masih akan temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Sepenuhnya, fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah. Umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Lumayan panjang, panjang sih hitungannya. Cuman kalau udah sekarang ini udah agak renggang.
2: Kabut asap berdampak terhadap tingkat hunian hotel di Pontianak.
3: Gak menjadi kontribusi yang ini untuk okupansi kami. Jadi kami menurunkan untuk okupansi ya bukan dari

Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah diantara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, kabut asap yang melanda kota Pontianak, Kalimantan Barat mulai berdampak terhadap sektor perhotelan. General Manager Transera Hotel Pontianak, Udik Setiadi, menyebut tingkat hunian hotel mengalami penurunan akibat kabut asap. Berikut laporan selengkapnya.
1: Penurunan tingkat hunian hotel menjadi salah satu dampak kabut asap yang menyelimuti kota Pontianak. Kondisi tersebut turut memengaruhi rencana perjalanan wisatawan maupun penyelenggaraan sejumlah kegiatan yang melibatkan tamu dari luar daerah. General Manager Transera Hotel Pontianak, Udik Setiadi, mengatakan tingkat hunian yang sebelumnya dapat mencah. General Manager Transera Hotel Pontianak, Udik Setiadi, mengatakan tingkat hunian

0: dan yang sebelumnya dapat mencapai 80%, kini turun menjadi sekitar 60% dampak dari kabut asap.
1: Dengan kabut asap sangat berdampak. Ada beberapa tamu kami yang cancel flight ataupun tidak jadi mereka ke Pontianak juga menjadi kontribusi yang ini untuk okupansi kami. Jadi kami menurunkan okupansi ya, bukan dari ini memang dari apa tahun lalu juga menjadi penopang untuk turunnya okupansi. Semoga bisa tetap baiknya untuk dari 80% ke 60% turun sekitar 20% sampai 30%. Itu untuk bintang 3 ya. Bintang 4 malah justru lebih parah.
0: Menghadapi kondisi tersebut, pihak hotel berupaya menjaga pendapatan dengan mengoptimalkan sumber pemasukan di luar kamar. Sejumlah strategi dilakukan, diantaranya melalui promosi layanan makanan dan minuman, kegiatan barbeque, serta menyelenggarakan berbagai acara untuk menarik minat pengunjung. Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Rizal mengakui kabut asap memberikan dampak terhadap okupansi hotel dan aktivitas pariwisata.
2: Pengaruh pasti ada. Tidak mungkin kabut asap ini tidak ada pengaruhnya terhadap okupansi seluruh hotel dan pariwisata di Kota Pontianak. Kemungkinan ada pesawat yang delay, kemudian mungkin ada pesawat yang sama sekali tidak bisa mendarat di Kota Pontianak. Dan itu tentu berdampak kepada seluruh sektor, terutama sektor pariwisata.
0: Rizal berharap kabut asap segera berlalu sehingga aktivitas pariwisata dan perhotelan di Kota Pontianak kembali pulih. Wilhelmus melaporkan.
3: Pendengar, antrian BBM di SPBU Tuku Umar Kota Pontianak berjalan normal. Pihak SPBU memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM dalam kondisi yang aman. Berikut laporan selengkapnya.
4: Berdasarkan pantauan di SPBU Tengku Umar, antrean kendaraan yang mengisi bahan bakar sempat memanjang pada pagi hari. Namun seiring berjalannya waktu, antrean mulai berkurang dan kondisi pelayanan kembali relatif normal. Pengawas SPBU Tengku Umar, Taang, menyebutkan pasokan BBM yang diterima pada Rabu mencapai 16 kiloliter. Jika ditambah dengan sisa stok hari sebelumnya, total ketersediaan BBM mencapai 24 kiloliter. Dalam kondisi normal, pasokan rutin SPBU Tengku Umar mencapai 16.000 liter per hari dengan 3 jenis bahan bakar yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
5: Pagi sih lumayan panjang sih hitungannya. Cuman kalau udah sekarang ini udah agak renggang. Kemungkinan yang tempat lain itu udah pada datang nggak? Rutinnya 16.000 liter.
4: Sementara itu, salah seorang pengemudi ojek online, Alfian, menilai antrian kendaraan saat ini masih dalam batas wajar. Dirinya berharap distribusi dan ketersediaan BBM dapat terus terjaga agar masyarakat tidak mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar.
6: Kita sebagai masyarakat ya harus dengan adanya kebijakan itu ya siap kita mengantri lah tidak ya. Jadi untuk menangani hal-hal yang seperti itu ya kita harus ya. Kita harus menerima konsekuensinya apa yang kita hadapi sekarang ini. Ya kalau memang BBM-nya terbatas ya kita siap.
4: Masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Wilhelmus melaporkan.
3: Pendengar, perundungan atau bullying di lingkungan sekolah perlu dicegah sejak dini. Di Pontianak, Sekolah Dasar Negeri 14 Pontianak Kota menerapkan berbagai langkah pencegahan, mulai dari sosialisasi hingga pembinaan rutin bagi siswa. Kita simak laporan selengkapnya.
7: Kepala Sekolah Dasar Negeri 14 Pontianak Kota, Saminem, menjelaskan sekolahnya menerapkan berbagai cara untuk mencegah perundungan. Di SDN 14 Pontianak Kota, terdapat 18 guru, dan 325 siswa. Langkah pertama adalah sosialisasi stop perundungan yang difokuskan untuk siswa kelas 4, 5, dan 6. Sosialisasi juga diberikan kepada siswa kelas 1 saat masa pengenalan lingkungan sekolah. Sekolah mengundang narasumber dari KPAD dan kegiatan itu sudah 2 kali dilakukan. Pencegahan juga dilakukan lewat kegiatan ekstrakurikuler, terutama pramuka. Selain itu, sekolah juga melakukan pembinaan rutin kepada siswa.
8: Hampir setiap hari Jumat itu saya lakukan pembimbingan khusus kepada anak-anak.

0: tentang story tersebut, terutama yang sangat rawan ini kalau sekolah kami itu tadi dari kelas 4 makna. Kemudian kelas 1, 2, dan 3 lebih kita fokuskan kepada pembinaan dari wali kelas masing-masing.
1: Di sisi lain, sekolah juga memberi ruang bagi bakat murid. Seorang murid gemar menulis peristiwa yang dialami dirinya di sekolah di semacam buku harian. Guru mengetahuinya dan melihat bakat menulis meski belum berkesempatan menjuarainya. Saminem berharap perundungan disadari sebagai perbuatan yang tidak baik dan jangan dilakukan. Dirinya juga mengimbau orang tua mengawasi anak saat menggunakan gadget.
0: Biasanya mereka nggak banyak awali dengan candaan-candaan yang menjadi sebuah pertengkaran, dan menjadi sebuah pertengkaran akhirnya itu yang membuat anak di sebuah pertengkaran, dan menjadi sebuah pertengkaran akhirnya itu yang membuat anak menjadi tidak semangat lagi bersekolah. Tapi biasanya berasalnya bukan dari sekolah, tadi bilang tadi dari gadget yang digunakan di rumah.
1: Bagi sekolah, pencegahan perundungan membutuhkan peran sekolah dan orang tua. Saminem berharap perundungan tidak terjadi di lingkungan sekolah kembali. Rico Ferdinand melaporkan.
2: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar informasi dari dunia pendidikan, di mana wacana pengembalian aturan siswa tidak otomatis naik kelas pada tahun 2027 mulai direspons oleh para wali murid di Pontianak. Perubahan aturan ini tidak hanya menuntut anak untuk belajar lebih giat, tetapi juga menguji kesabaran orang tua di rumah, serta keterbukaan informasi dari pihak sekolah. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selama beberapa tahun terakhir, pergantian Menteri Pendidikan membawa perubahan pada aturan kenaikan kelas. Kebijakan yang sebelumnya mewajibkan semua murid naik kelas apapun nilainya, kini akan dikembalikan pada aturan lama, yaitu siswa dapat tinggal kelas jika tidak memenuhi syarat. Di Sekolah Dasar Negeri 9 Kecamatan Pontianak Barat, para wali murid mulai bersiap menghadapi aturan tersebut. Sawiyah, satu di antara wali murid yang sehari-hari mengawasi cucunya bersekolah, mengaku selama ini pihak guru belum pernah menyampaikan keluhan anak kepada keluarga. Meski tanpa catatan dari guru, Sawi tidak khawatir jika aturan tinggal kelas kembali diberlakukan tahun depan. Dirinya menilai kebijakan tersebut justru memacu dorongan belajar cucunya.
5: Sama ya di sekolah, di rumah sama, belajar juga. Nah, ada di kelas, terus belajar terus.
4: Sawiya menuturkan, dalam keseharian sang cucu tergolong anak yang rajin dan menyukai mata pelajaran matematika. Di sisi lain, rencana penerapan aturan kenaikan kelas ini turut menuntut kesiapan mental orang tua saat mendampingi anak belajar di rumah. Leni, wali murid lainnya, mendukung aturan tidak otomatis naik kelas karena dapat menjadi motivasi bagi anak untuk belajar. Namun, Leni mengaku sering terbawa emosi jika harus mengajar sendiri anaknya di rumah. Agar anaknya tidak ketinggalan pelajaran, dirinya memilih memasukkan sang anak ke tempat les mata pelajaran. Penataan kembali mekanisme kenaikan kelas pada tahun 2027 membutuhkan kerjasama yang seimbang antara keluarga dan sekolah. Kesungguhan orang tua dalam mengawal anak belajar di rumah perlu diiringi dengan komunikasi terbuka dari guru mengenai perkembangan siswa agar evaluasi pendidikan berjalan adil bagi semua pihak. Rian Iventer Aldino melaporkan.
3: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan hampir 10 ton beras dalam gerakan pangan murah yang digelar untuk memperingati Hari Pangan Sedunia ke-46. Kegiatan ini juga melibatkan TPPKK dari 14 kabupaten kota untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga dan mendorong pemanfaatan pangan lokal. Berikut laporannya.
6: Gerakan pangan murah digelar di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober 2026 mendatang. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Barat Manto mengatakan pihaknya menyediakan hampir 10 ton beras terdiri atas 9 ton untuk penjualan dan 1 ton sebagai cadangan. Selain itu juga disiapkan 1.000 liter minyak goreng dan 1.000 kilogram gula pasir. Berbagai produk pangan lainnya juga ditawarkan dengan harga yang diharapkan lebih terjangkau.

0: terjangkau karena dipasok langsung oleh distributor.
1: Dalam rangkaian kegiatan ini kami disupport oleh berbagai pihak. Oleh Bank Indonesia, PT Liman hadir di tengah-tengah kita, GM Aston. Beliau ini mensponsori kegiatan lomba video pangan lokal tahun 2026 ini. Beberapa kegiatan itu tidak teranggarkan budgetnya, sehingga memerlukan

0: untuk lingkungan kita sekitarnya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih seluruh kegiatan itu, sukses acara. Karena apa? Karena ini kekompakan, kebersamaan dalam melaksanakan kegiatan ini, sehingga kegiatan ini bisa menjadi spektakuler dan dapat bermanfaat untuk masyarakat yang sekitarnya.
1: Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Doni Saiful Bahri memastikan harga pangan yang dijual pada gelaran GPM kali ini lebih murah dari pasaran.
2: Pada kegiatan ini juga kami didampingi kurang lebih hampir 25 vendor. Dan mereka wajib menjual harga promo. Promo artinya harga promosi atau harga distributor. Boleh dicek, pasti lebih murah daripada harga toko atau harga pasar. Seperti itu.
1: Satu di antara warga kota Pontianak, Mardiah, mengaku senang mendapatkan sembako murah dari harga pasaran, apalagi selaku ibu rumah tangga yang kerap berhadapan dengan kebutuhan pokok yang melonjak naik, harga pangan yang diperoleh bisa menekan pengeluaran. Dirinya berharap pemerintah lebih sering menggelar kegiatan serupa untuk meringankan beban warga dalam memenuhi kebutuhan pokok yang lebih terjangkau.
3: Minyak, gula, lumayan lah untuk mak-mak, Ya, sering-sering mengadakan turnamen yang bahasa murah ini dalam kondisi kita yang cuaca memburuk, perekonomian kan seringlah dari pemerintah.
1: Melalui gerakan pangan murah dan keterlibatan berbagai pihak, pemerintah berharap akses masyarakat terhadap pangan terjangkau semakin luas, sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga dan daerah. Syahrul Sani melaporkan.
4: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
5: Selanjutnya kita ikuti informasi perakhiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak. Bersama kami telah terhubung forecaster Reni. Selamat pagi Reni, silakan laporan Anda.
6: Ya, terima kasih rekan Fatih di studio. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakhiran cuaca untuk hari ini. Kamis 15 Oktober 2026 berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang kami perakirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat secara umum berawan dan terdapat kekaburan udara akibat kabut asap. Kemudian siang hingga sore kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian kabupaten atau kota di Sambas, Mempawah, Landak, Kuburaya, Kayong Utara, Sanggau dan Ketapang, serta berpotensi terjadi hujan dengan intensitas lebat di sebagian Kabupaten Bengkayang. Untuk malam hingga dini hari kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian Kabupaten atau kota di Kayong Utara, Sanggau dan Ketapang, serta berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian Kabupaten atau kota di Sintang, Kapuas Hulu dan Kuburaya. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, pembaban udara berkisar antara 56 hingga 98%. Untuk peringatan dini cuaca, waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi 1.148 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks karhutla dalam satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram @bmkgkalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Patik.
5: Baik, terima kasih rekan Reni atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Tepatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: 97,4 FM, pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, tadi sudah Anda ikuti Warta Berita Daerah Pagi dari Pro 1 RRI Pontianak. Dan nanti di jam 6.30 pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda kabar dari Kalbar Berjaringan. Nanti akan disampaikan beragam informasi dari RRI Pontianak, Sintang, Sambas, dan juga Sanggau. Di Sanggau nanti akan ada Ismalina, kemudian di Pontianak ada Patih, di Sambas ada saya EL, dan di Sintang ada Herlinda. Dan pendengar, kita akan segera ikuti kabar dari Kalbar Berjaringan.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Senang sekali kami dapat menyapa Anda kembali pendengar untuk update informasi teraktual dari Kalimantan Barat, di mana kali ini kami juga berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama saya Alfati di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau, dan Sambas. Selamat pagi rekan-rekan, di sana ada Herlinda, Ismalina, dan juga El.
3: Selamat pagi Pati. Ya,
4: selamat pagi Pati.
2: Baik, apa kabar rekan-rekan, sehat-sehat semuanya ya?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah luar biasa. Dan pagi ini pendengar kami juga tak lupa untuk menyapa Anda yang saat ini bergabung bersama kami, baik itu melalui terestrial maupun yang sedang menyimak di YouTube channel Pro 1 RRI Pontiak dan aplikasi RRI Digital. Kita ingin tahu terlebih dahulu bagaimana cuaca dan kondisi lalu lintas ya dari masing-masing satker. Sintang, apakah sudah terhubung bersama kami? Baik, sambil kita nantikan Sintang untuk bergabung, pendengar kita ke Sanggau terlebih dahulu. Rekan Ismalina, bagaimana kondisi terkini di Sanggau?
4: Kalau di Sanggau untuk cuaca, nampaknya ini kabut asap masih melanda wilayah Kabupaten Sanggau, Fatih, dan hujan sudah hampir seminggu tidak ada turun di Kabupaten Sanggau.
2: Baik, terima kasih rekan Isma di Sanggau tadi ya laporannya. Kita ke Sambas bersama rekan El, bagaimana kondisi terkini di Sambas El?
3: Baik, di Sambas ini hampir sama dengan di Sanggau ya. Untuk beberapa hari ini memang untuk kabut asap itu sudah mulai terlihat. Dan pagi hari ini cukup tebal juga kalau dibandingkan dengan hari Rabu kemarin. Untuk di Sambas ini terakhir hujan itu yang cukup deras itu hari Minggu ya. Dan sejak itu tidak ada hujan, paling juga hujan gerimis. Dan kabut asapnya pagi hari ini juga sudah kembali tebal begitu Pati. Untuk pantauan arus lalu lintas ini masih terpantau cukup lengang di Jalan Tabrani Pati.
2: Baik, terima kasih rekan El atas laporan Anda dari Sambas. Sintang dapat terhubung sudah?
5: Belum.
2: Baik. Untuk itu kita update dari Pontianak pendengar, sama juga di kota Pontianak saat ini masih dengan cuaca yang berawan ya dan disertai kekaburan udara akibat kabut asap pendengar dengan suhu 26 derajat Celcius. Kemarin sempat terjadi hujan ya beberapa kali juga dan kami lakukan pemantauan lalu lintas kali ini dari Dishub kota Pontianak. Lalu lintas aman lancar di Jalan Ahmad Yani terpantau. Lalu lintasnya sudah mulai padat pendengar, tapi juga ada petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Dari simpang pajak juga kita lihat di sana sudah tampak dipenuhi oleh kendaraan ya, dan ada perbaikan trotoar pendengar, hati-hati di jalan juga tentunya. Dari SPBU juga kami lakukan pemantauan karena kemarin sempat terjadi kekhawatiran lonjakan antrian, tapi saat ini kami lakukan pemantauan di Kota Baru ya, tampak aman untuk antrian seperti normal pendengar ya. Dan kami informasikan juga pada pagi ini Jalan Rahadi Usman tepatnya di depan kantor wali kota dan juga Taman Alun Kapuas itu sedang ditutup pendengar untuk ada acara Maulid Nabi dan juga nanti Anda akan diarahkan ke Jalan Jenderal Sudirman. Untuk itu dia update informasi pertama yang dapat kami sampaikan kepada Anda pendengar. Anda juga dapat bergabung untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-5701042 atau telepon di 734-987. Informasi pertama kami hadirkan dari Sanggau. Rekan kami Ismalina akan melaporkan kualitas udara yang tadi sempat dikeluhkan ya. Di Sanggau juga kembali masuk dalam kategori berbahaya. Selengkapnya silakan rekan Isma.
4: Baik Fatih, pendengar dan juga teman-teman, Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau mencatat kualitas udara di 3 lokasi pemantauan berada pada kategori berbahaya dengan hasil pengukuran rata-rata di atas 300 mikrogram per meter kubik. Staf Kesling Dinas Kesehatan Sanggau Sri Handayani menyampaikan, yang mana hasil tersebut berdasarkan pemantauan 3 puskesmas, yakni Puskesmas Sanggau, Kembayan, dan Harapan Makmur, Kecamatan Meliau. Nah, pendengar, ia mengungkapkan pemantauan dilakukan menggunakan sanitarian kit berupa mini particulate counter dan peralatan tersebut digunakan untuk memantau kualitas udara dalam ruangan sebagai bagian dari surveillance kesehatan lingkungan. Dikarenakan kualitas udara yang masih berbahaya, Sri Handayani mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan untuk mencegah paparan dari kondisi udara yang buruk tersebut. Selain itu, ia juga mendorong masyarakat rutin mengkonsumsi vitamin serta air mineral dan menggunakan masker jika beraktivitas di luar ruangan. Selain itu, ia juga meminta masyarakat tidak mengabaikan gejala gangguan kesehatan yang muncul selama kondisi udara buruk berlangsung. Pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat menjadi langkah yang perlu dilakukan apabila mengalami keluhan seperti sesak napas, batuk, ataupun juga pilek. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Patih.
2: Terima kasih rekan Ismailina atas laporan Anda dari Sanggau. Pendengar, kali ini informasi kami sampaikan dari Pontianak ya, sempat terjadi antrian yang dikhawatirkan oleh masyarakat kemarin ya di SPBU. Tapi kami lakukan pemantauan pendengar, antrian kendaraan di SPBU Tuku Umar Kota Pontianak berjalan normal. Pihak SPBU juga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM dalam kondisi yang aman. Berdasarkan pantauan reporter kami di SPBU Tuku Umar, antrian kendaraan yang mengisi bahan bakar sempat memanjang pada pagi hari. Namun seiring berjalannya waktu, antrian mulai berkurang dan kondisi pelayanan kembali relatif normal. Pengawas SPBU Tuku Umar, Taang, menyebutkan pasokan BBM yang diterima pada Rabu mencapai 16 kiloliter. Jika ditambah dengan stok sisa hari sebelumnya, yaitu pada hari Selasa, total ketersediaan BBM mencapai 24 kiloliter. Dalam kondisi normal, pasokan rutin SPBU Tuku Umar mencapai 16 ribu liter per hari dengan 3 jenis bahan bakar yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi tak perlu khawatir pendengar atas panjangnya antrian di beberapa SPBU, itu masih masuk dalam kategori normal untuk antriannya, dan Anda juga tetap dapat mengantri, dan pihak SPBU juga memastikan bahwa ketersediaan bahan bakar minyak dalam kondisi yang aman. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kemudian kita beralih ke Sambas, di mana Polres Sambas mengungkap peredaran 11,67 kg sabu. Dua tersangka diamankan. Selengkapnya silakan rekan L.
3: Baik, dari Kabupaten Sambas, Polres Sambas mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu dengan barang bukti seberat brutonya 11,67 kg. Dalam pengungkapan yang disampaikan melalui konferensi pers pada hari Selasa kemarin 13 Oktober 2026, Satres Narkoba Polres Sambas mengamankan dua pria berinisial R, ini usianya 28 tahun, dan H, 23 tahun yang ditangkap di dua lokasi berbeda di Kabupaten Sambas. Kapolres Sambas AKBP Sani Handitio ini mengatakan, untuk pengungkapan tersebut ini berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran sabu di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, dan setelah melakukan penyelidikan bersama BNNK Sambas, petugas menangkap R di kamar nomor 28 penginapan Simpang Permai Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh. Sedangkan untuk inisial H ini diamankan di pinggir jalan Desa Senturang, Kecamatan Tebas pada Kamis 8 Oktober 2026. Dari penindakan tersebut, pihak kepolisian menyita 11 bungkus teh hijau bermerek Chinese Opti yang berisikan sabu di dalamnya. Selain narkotika, petugas juga turut mengamankan tas ransel, 2 unit telepon genggam, sepeda motor, kemudian juga mobil, kemudian juga uang tunainya ini sebesar Rp354.000, serta juga kunci kendaraan. Dan berdasarkan penyelidikan awal, untuk kedua tersangka diduga menggunakan modus yang berubah-ubah, termasuk memanfaatkan jasa kurir dan juga sistem ranjau. untuk memutus komunikasi langsung dalam transaksi. Untuk tersangka dan juga barang bukti telah dibawa ke Mapolres Sambas untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Adapun kedua tersangka ini akan disangkakan melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati ataupun juga penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda sesuai ketentuan yang berlaku. Kasih Humas Polres Sambas AKP Sadoko Kasih Wiono menyatakan untuk pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam mendukung Astacita, khususnya pemberantasan peredaran narkotika. Dan menurutnya Polres Sambas juga mengajak kepada masyarakat untuk aktif melaporkan dugaan penyalahgunaan maupun juga peredaran narkoba demi melindungi generasi muda dan juga menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat Kabupaten Sambas. Itu dia informasi dari Kabupaten Sambas, kembali ke Patih.
2: Baik, terima kasih rekan L atas laporan Anda dari Sambas. Pendengar, kami juga masih nantikan laporan dari Anda. Silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta dapat melalui YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Kami menyapa ada yang bergabung, Dede Rizky ya di YouTube channel. Kemudian dari Satlantas Polres Pontianak juga melaporkan pendengar informasi penting penutupan jalan dan pengalihan arus lalu lintas Pontianak untuk pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Milad ke-9 Majelis Ansarul Mustofa. Penutupan jalan Kamis 15 Oktober dari pukul 00 tadi malam pendengar hingga nanti Sabtu 17 Oktober hingga pukul 6 pagi. Jalur alternatif nanti menuju Jalan Tanjung Pura dapat melalui Jalan Zainuddin, Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Tanjung Pura. Sebaliknya dari Tanjung Pura menuju Pak Kasih nanti dapat melalui Jalan Nusa Indah Baru, Jalan Zainuddin dan Jalan Pak Kasih. Itu dia pendengar informasi dari Polresta Pontianak yang dapat kami sampaikan kepada Anda. Dan selanjutnya kita akan rehat sejenak, kami akan update kembali informasi lainnya untuk Anda tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.

0: 92,1 Pro 2 teman terbaik. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris, semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris, semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, Mar, aku krungu oh salammu. Matur nuwun lho tombo kangen. Tak kirimi salam balik ning TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho ho ho ho ho ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026 untuk update informasi teraktual dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kita akan kembali ke Sambas pendengar, di mana di sana harga cabai rawit tembus Rp150.000 per kilogram. Petani Sambas berencana perluas lahan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami El.
1: Harga cabai rawit yang menembus di angka Rp125.000 per kilogram. Ini juga menjadi peluang bagi petani di Kabupaten Sambas untuk meningkatkan pendapatan. Kondisi itu dirasakan oleh Adam, satu di antara petani cabai di Semberang, Desa Sumber Harapan, Kecamatan Sambas, yang mana ini dia berhasil memanen sekitar 2 ton cabai dari lahan seluas 1/4 hektar. Dan hasil tersebut ini mendorongnya untuk mengembangkan usaha pertanian agar produksi pada musim berikutnya dapat mengalami peningkatan. Adam juga mengatakan untuk panen kali ini memberikan hasil yang cukup memuaskan, meskipun tidak lepas dari kendala selama proses budidaya. Adapun salah satu persoalan yang dihadapi adalah sebagian tanaman cabai ini mengalami keriting. Meskipun demikian, gangguan tersebut tidak berdampak besar terhadap keseluruhan hasil panen yang diperoleh. Untuk pemasaran, hasil panen Adam ini dibeli langsung oleh tengkulak dari Kota Pontianak yang kemudian menjualnya di Pasar Pelamboyan. Dia juga menyebutkan harga cabai masih bertahan di atas Rp100.000 per kilogram selama kurang lebih 1 bulan terakhir. Dan tingginya harga jual tersebut ini dinilainya memberikan kesempatan bagi petani untuk memperoleh keuntungan setelah memperhitungkan biaya produksi dan juga perawatan tanaman. Dan kedepannya Adam ini juga berencana untuk menggunakan hasil panen ini untuk memperluas lahan pertanian. Selain meningkatkan jumlah tanaman cabai, dia juga mempertimbangkan menanam komoditas lain menggunakan sistem tumpang sari. Dan menurutnya pola tersebut ini dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengembangkan usaha tani sekaligus juga untuk memanfaatkan lahan secara lebih optimal. Tingginya harga cabai ini juga menambah semangat petani dalam mengelola kebun mereka. Adam juga mendorong petani lain untuk mempertimbangkan budidaya cabai karena juga memiliki peluang ekonomi yang juga menjanjikan. Hal senada ini juga disampaikan oleh Aryo, petani cabai lainnya yang ini juga mengaku semakin termotivasi merawat tanamannya seiring meningkatnya harga jual. Meskipun demikian, pengelolaan tanaman secara tepat ini tetap diperlukan untuk menjaga produktivitas dan juga kualitas hasil panen. Patih.
0: Terima kasih rekan El atas laporan Anda dari Sambas. Pendengar, kali ini informasi dari dunia pendidikan kami hadirkan di RRI Pontianak, di mana ini selama beberapa tahun terakhir pergantian Menteri Pendidikan membawa perubahan pada aturan kenaikan kelas. Kebijakan yang sebelumnya mewajibkan semua murid naik kelas apapun nilainya kini akan dikembalikan pada aturan lama, yaitu siswa dapat tinggal kelas jika tidak memenuhi syarat. Ini seperti pada era kita sekolah dulu ya rekan-rekan ya, di mana dulu masih ada teman kita mungkin yang tertinggal kelas, dan ini akan dikembalikan seperti itu kembali pendengar wacananya begitu ya. Di Sekolah Dasar Negeri 9 Kecamatan Pontianak Barat, para wali murid ini sudah mulai bersiap menghadapi aturan tersebut. Ibu Sawiyah, salah satu di antara wali murid yang sehari-hari mengawasi cucunya bersekolah, mengaku selama ini pihak guru belum pernah menyampaikan keluhan anak kepada keluarga. Meski tanpa catatan dari guru, Sawiyah tidak khawatir jika aturan tinggal kelas kembali diberlakukan tahun depan. Dirinya menilai kebijakan tersebut justru memacu dorongan belajar para siswa. Sawiyah juga menuturkan dalam kesehariannya, sang cucu tergolong anak yang rajin dan menyukai mata pelajaran matematika. Di sisi lain, rencana penerapan aturan kenaikan kelas ini turut menuntut kesiapan mental orang tua saat mendampingi anak belajar di rumah. Leni, salah satu wali murid lainnya, juga mendukung aturan tidak otomatis naik kelas karena dapat menjadi motivasi bagi anak untuk terus belajar. Namun Leni mengaku sering terbawa emosi jika harus mengajar sendiri anaknya di rumah. Agar anaknya tidak ketinggalan pelajaran, dirinya memilih memasukkan sang anak ke tempat les mata pelajaran. Itu dia pendengar ya, mengenai wacana kenaikan kelas yang nantinya akan dievaluasi kembali di tahun 2027, dan akan ada kemungkinan ya bahwa nanti anak tidak akan langsung otomatis naik kelas, tapi ada juga yang tertinggal kelas. Dan selanjutnya kita akan ke Sanggau kembali pendengar, di mana di sana jumlah PHK capai 604 orang. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Ismailina, silakan.
2: Ya, banyak 604 pekerja di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat mengalami pemutusan hubungan kerja PHK sepanjang Januari hingga Oktober 2026 ini. PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaker Trans Kabupaten Sanggau, Agun Sugiarto menyebut jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan sepanjang 2025 yang mencapai 2.180 pekerja. Agun menjelaskan angka PHK pada 2026 ini cukup dipengaruhi oleh satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melakukan PHK terhadap 495 pekerja sekaligus. Kebijakan tersebut dilakukan dengan alasan efisiensi, sedangkan pelaksananya tetap harus mengikuti ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan. Agun mengingatkan, PHK dalam jumlah besar dapat berdampak terhadap tingkat pengangguran terbuka TPT di Kabupaten Sanggau. Ia mencontohkan kondisi pada tahun sebelumnya, ketika penghentian operasi suatu perusahaan menyebabkan sekitar 2.000 pekerja kehilangan pekerjaan, dan di Disnaker Trans Sanggau juga mengawasi pelaksanaan PHK agar tidak menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat. Selain memastikan prosedur dijalankan, pemerintah daerah menekankan pemenuhan seluruh hak pekerja yang terkena PHK. Agun menambahkan Disnaker Trans akan melakukan pemeriksaan langsung terhadap pelaksanaan PHK meskipun perusahaan telah melaporkan pemenuhan hak pekerja. Pemeriksaan tersebut mencakup penerimaan hak oleh pekerja serta tahapan yang ditempuh perusahaan, termasuk sosialisasi dan juga perundingan guna memastikan proses berjalan sesuai ketentuan. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Ismalina atas laporan Anda dari Sanggau. Dan informasi tersebut pendengar juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2025 yang 2026 maksud kami, nanti dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Terima kasih rekan-rekan kami di Sanggau dan Sambas, di sana ada Ismalina dan juga rekan L. Terima kasih rekan-rekan.
1: Terima kasih kembali Patih.
0: Baik, sehat-sehat selalu ya. Dan pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan simak warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang nanti akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Kanal Informasi.

Dan pendengar, kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI Jakarta. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
0: Sari Berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB.